0: daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
1: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
3: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
2: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
3: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
4: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
5: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry, gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
3: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
6: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
7: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% postalis Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% postalis akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
6: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
8: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
6: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
9: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
10: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
11: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
10: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
9: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
12: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
13: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
12: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
14: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang sebenarnya juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentum sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
9: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral.

0: investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia. Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral. Investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia. Investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Neti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 x 24 jam ini terjadi 125 kasus lokal lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97.4 MHz.
1: Terima kasih pendengar telah Anda ikuti Pro 3 Jakarta di Warta Berita Pagi untuk Anda. Dan ya, kita akan lanjut ya menemani para pendengar semua. Dan berikutnya kita juga akan ikuti di kopi Anda ataupun dialog Pontianak Pagi, di musik dan informasi yang ada di RRI Pro 1 Pontianak. Untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap bersama di RRI.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita

dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati.

tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah

0: semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di 7:44 waktu Indonesia bagian Barat, saya ucapkan selamat pagi untuk Anda. Pendengar, mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat juga untuk Anda pendengar ya. Untuk Anda yang

0: berlibur di hari ini ya pastinya bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, juga bisa beristirahat begitu ya, apalagi dengan cuaca yang mendukung untuk mungkin tidur-tiduran dulu di pagi hari ini ya, untuk sedikit lebih pasif, tidak seaktif hari-hari sebelumnya. Tapi untuk Anda yang tetap harus bekerja di pagi hari ini, pendengar, supaya kita sadari juga bahwa tidak semuanya libur ya di akhir pekan atau di hari Sabtunya, jadi tetap semangat untuk Anda ya. Di update dulu untuk stok darah dari unit transfusi darah PMI Kota Pontianak, untuk update-nya per hari Jumat 4 September 2026, kemarin pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk golongan darah A, pendengar, saat ini terdapat 10 kantong darah saja, lalu golongan darah B ada 15, lalu golongan darah O ada 0 ataupun tidak ada stok, lalu juga untuk golongan darah AB hanya ada 3 kantong darah saja, dengan total per kemarin sore ya pendengar ya ada 28 kantong darah saja di unit transfusi darah PMI Kota Pontianak. Jadi untuk Anda yang memang sudah waktunya melakukan donor darah, silakan langsung saja meluncur ke PMI Kota Pontianak ataupun PMI terdekat ya pendengar ya, di mana pastinya dengan darah kita yang mungkin kita berpikir bahwa kayaknya nggak penting deh kita donor darah, ataupun kayaknya banyak kok orang yang bisa donor darah, kenapa harus saya gitu kan, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi melihat fakta bahwa stok darah yang sebegini sedikitnya, mendengar ya, yang ada di PMI Kota Pontianak mengingatkan kita bahwa wah kayaknya kita memang harus donor darah. Untuk Anda yang baru pertama kali donor darah atau memang sudah jadwalnya, silahkan donor darah ya. Ada sedikit informasi juga untuk syarat donor darah untuk usia minimal 17 tahun, di mana untuk pendonor pertama kali umurnya itu tidak lebih dari 60 tahun, atau kalau yang sudah pendonor ulang boleh dari lebih dari 65 tahun dan dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan kondisi medis kesehatan. Untuk berat badannya itu ada standarnya juga pendengar, untuk donor darah lengkap itu lebih dari atau sama dengan 55 kg untuk penyumbang darah 450 mili lalu atau lebih dari atau sama dengan 45 kg untuk penyumbang darah 350 milinya, atau mungkin untuk donor apheresisnya itu lebih dari atau sama dengan 55 kg. Untuk tekanan darahnya juga nanti dicek di sana pendengar, apakah kita sudah boleh melakukan donor darah, juga dengan denyut nadinya, suhu tubuhnya, hemoglobinnya, lalu juga interval penyumbang darahnya paling tidak di 2 bulan, lalu juga frekuensi penyumbangan boleh diingatkan, kalau untuk laki-laki itu bisa 6 kali penyumbangan per tahun dan untuk perempuan 4 kali penyumbangan per tahunnya. Lalu juga nanti untuk terkait resiko-resiko penyakitnya juga pastinya akan diperiksa ya pendengar, apakah kita bisa mendonorkan darah atau tidak. Ada beberapa kondisi yang tidak diizinkan untuk mendonorkan darah, misalnya anemia ataupun mungkin sesak nafas, tidak kestabilan mental, alkohol ataupun keracunan obat, di mana nanti pastinya bisa dikonsultasikan pendengar apakah kita ini pantas untuk mendonorkan darah kita ya. Tapi setidaknya tips dari saya ya pendengar yang sudah pernah donor darah, setidaknya hiduplah sehat beberapa hari sebelum donor darah ya, supaya nanti saat donor darah dan setelah donor darah kita bisa lebih fit kondisi tubuhnya ya. Itu dia informasi yang saya berikan ke ruang dengar Anda, sumbernya dari pmikotapontianak.or.id.
1: Ayo berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi mendengar ya. Melihat situasi di sekitar kita yang sedang tidak menentu mendengar, dan memang kemarin cukup lama ya kita merasakan musim kemarau gitu ya, dengan ditambah lagi dengan adanya kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, pasti membuat akhir pekan kita ataupun hari libur kita jadi kurang nyaman ya. Karena biasanya bisa kita manfaatkan untuk keluar rumah, untuk bermain bersama keluarga, walaupun mungkin tidak berjalan jauh-jauh, tapi setidaknya mungkin jogging dan sebagainya biasa kita lakukan. Tapi karena adanya kabut asap ya, jadi tidak bisa kita lakukan pendengar. Walaupun walaupun dari kemarin dan pagi hari ini kota Pontianak sudah diguyur hujan, tapi ini tidak menjadikan garansi bahwa udara akan langsung segar seperti itu ya pendengar ya, dimana juga biasanya masih akan ada terasa asapnya, apalagi mungkin untuk di wilayah Kuburaya ataupun mungkin wilayah-wilayah yang tidak turun hujan, karena hujan kan memang biasanya tidak merata seperti itu ya pendengar ya. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghabiskan menghabiskan waktu akhir pekan Anda pendengar. Yang pertama adalah mungkin kita diawali dari tips dulu ya. Ini adalah beberapa tips dan juga ide kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tips dulu supaya rumah kita tuh nyaman ya. Jadi setidaknya walaupun kita di rumah saja akhir pekan ini, enggan keluar karena udaranya yang kurang baik, dan juga mungkin yang di kota Pontianak ya masih gerimis-gerimis gitu ya pendengar ya. Yang pertama adalah jangan lupa untuk tutup rapat jendela dan pintu rumah supaya debu dan polusi dari luar tidak masuk. Jangan lupa juga nyalakan pembersih udara ataupun air purifier kalau punya ya, kalau kita punya di rumah. Karena saya pun juga gak punya sih mendengar ya, jadi ya cukup tutup rapat saja pintu rumah kita setidaknya supaya asap dan debu-debu tidak masuk ya. Lalu juga hindari aktivitas yang bisa memperburuk udara dalam ruangan seperti merokok, menyalakan lilin, atau membakar sampah. Kalau aktivitasnya banyak sih mendengar yang bisa Anda lakukan, misalnya seperti menonton film ataupun serial yang disukai Anda dan keluarga ya, ataupun mungkin ada beberapa film yang belum diselesaikan dan ingin segera diselesaikan untuk ditonton, boleh ya ditonton di akhir pekan ini. Atau Anda yang belum menyelesaikan buku-buku yang sudah Anda baca, atau beberapa buku yang sudah dibeli tapi belum sempat dibaca, boleh ya pendengar ya dibaca untuk hari ini kita. Lalu juga bisa memasak dan membuat kue ya dengan resep-resep baru ataupun resep-resep andalan keluarga. Dan terakhir bisa bermain board game ataupun mungkin games-games papan ya, ataupun puzzle, ataupun mungkin games-games tradisional yang bisa dilakukan di rumah ya, yang tanpa gadget itu juga seru sekali dilakukan bersama keluarga. Apalagi anak-anak kan masih libur ya pendengar ya, masih ada anak-anak di rumah, kita juga di rumah ya, setidaknya bisa menghabiskan waktulah bersama keluarga dan anak-anak.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Baik, peringatan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan pembahasan kita bagaimana menghabiskan akhir pekan di rumah saja begitu ya, dengan cuaca yang sedang tidak bersahabat, entah karena pekatnya kabut asap dan juga mungkin ada yang masih gerimis di rumahnya gitu ya, karena memang hujan juga tidak terlalu merata. Tadi ada beberapa yang bisa Anda lakukan seperti ya menonton film, membaca buku, memasak ataupun bermain game ya bersama dengan keluarga dan orang-orang tercintanya. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mental kita supaya tetap aman dan nyaman gitu ya selama akhir pekan di rumah? Yang pertama adalah Anda bisa melakukan olahraga ringan di dalam rumah seperti yoga ataupun stretching ya, peregangan ataupun senam ataupun zumba. Di mana olahraga-olahraga tersebut contoh-contohnya pendengar ya bisa Anda cek di YouTube gitu. Jadi lebih nyaman ya olahraga di dalam rumah saja. Jangan lupa juga untuk minum air putih lebih banyak agar tenggorokan tidak kering dan tubuh tetap terhidrasi ya. Bukan dehidrasi tapi terhidrasi, atau paling tidak kebutuhan air minumnya tercukupi pendengar. Lalu juga jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya, dan tidur yang berkualitas untuk memulihkan tenaga. Karena mau bagaimanapun kita menjaga kondisi fisik kita, kalau kurang tidur, aduh itu berbahaya pendengar ya, membuat kita sulit fokus lah, seperti itu ya, entah dalam pekerjaan ataupun aktivitas, berkendara misalnya, bahkan kesehatan kita juga akan menurun ya. Jadi pastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup dan berkualitas.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku Sumber Inspirasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RW Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Dan unggahan tersebut menyebut langkah itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerja sama untuk mendukung kesehatan nasional. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhost.id, informasi tersebut tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan kredibel. BGN menjelaskan bahwa SPPG merupakan pusat produksi dan distribusi makanan yang bergizi bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Adapun ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MBG serta pemenuhan standar higien dan sanitasi dan juga penyelenggaraan MBG hingga pemenuhan standar higien melalui sertifikat like higien sanitasi SLHS dan bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit.
1: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97.4 FM. Dan ya, saatnya kita juga hadirkan untuk Anda The Voice of Indonesia ataupun siaran luar negeri ya. Dan para pendengar tetap bersama di RRI Samba 97.4 FM untuk ikuti berbagai rangkaian acara lainnya untuk Anda.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: 2,4 MHz.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Masih di Prosa TRRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi menjelang siang ini bersama saya Andre Widianto yang menemani Anda peringat sampai dengan nanti jam 3 sore dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan tentunya nanti masih akan kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Dan tentunya pastikan tetap bersama kami di sini pendengar ya, di Prosa TRRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, dan pastinya semoga seluruh para pendengar kita senantiasa diberikan kesehatan yang luar biasa ya. Nah, kali ini pendengar ya, kita cek kondisi cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas ataupun sekitarnya, lebih ke cerah hingga cerah berawan pendengar ya. Kalau saat ini kita pantau ya dari luar sana, cuaca juga cukup terang gitu pendengar ya, cerah lah gitu ya. Dan ya, kalau kita cek beberapa waktu ke depan, cuaca lebih cenderung ke cerah gitu pendengar ya. Dan kalau kita cek juga indeks ISPU-nya gitu pendengar ya, dan kecepatan angin, indeks standar pencemaran udara ataupun ISPU, kalau untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini masih di dalam kategori tidak sehat atau kuning di sini pendengar ya. Nah, itu di angka ke 145 ISPU-nya ya. Dan para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM ya, kalau untuk peluang hujan ini ada beberapa wilayah. Untuk di wilayah Kabupaten Sambas akan terjadi hujan ringan ya, dengan peluang sekitar 15-20% ya. Udah lumayan hujan lah gitu pendengar ya, tapi dengan intensitas ringan. Tapi untuk beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 6 September katanya ini ada hujan cukup lebat ya, Senin, Selasa itu ada potensi hujan gitu pendengar yang cukup lebat. Mudah-mudahan ya segera hujan bisa kembali ya bersama kita ya, dan pastinya membawa kabar gembira bagi kita bersama. Semoga Yang Maha Kuasa menurunkan hujan bagi kita di Kabupaten Sambas ini pendengar ya. Oke, para pendengar di manapun Anda berada, dan kali ini nih pendengar, tentang bahan-bahan organik ataupun sampah organik nih pendengar, yang sebetulnya itu entah itu kulit buah kah, sisa makanan ataupun bahan-bahan yang lain yang sifatnya organik gitu ya. Dan mungkin kalau dari kasat mata tidak terlalu begitu berbahaya karena bisa terurai secara alami pendengar ya. Tapi kalau misalnya sampah organik ini terkubur dan terurai tanpa oksigen ya di tempat pembuangan, prosesnya itu bisa menghasilkan yang namanya itu gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan bumi. Wow. Jadi gas metana ini adalah gas rumah kaca yang kuat pendengar, meskipun punya masa hidup di atmosfer itu lebih pendek ketimbang dengan karbon dioksida. Dari United Nations Environment Program ya ataupun UNEP ini menyebut efek pemanasan metana ini lebih dari 80 kali lebih kuat ketimbang karbon dioksida ataupun CO2 gitu mendengar, dalam 2 dekade pertama keberadaannya di atmosfer. Kita kutip dari laman UNEP ya, sektor limbah ini itu menyumbang sekitar 20% emisi metana akibat aktivitas manusia, dan emisi ini terbentuk ketika limbah organik mengalami proses penguraian ya, termasuk di tempat pembuangan akhir dan lokasi pembuangan terbuka. Dan sampah makanan jadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan karena relatif cepat ya mengalami pengurangan. Dari penelitian US Environmental Protection Agency atau EPA yang memperkirakan sampah makanan itu menyumbang sekitar 58% emisi metana pendengar yang terlepas ke atmosfer ya dari tempat pembuangan sampah, seperti kalau di Amerika di sana, dalam penelitian di sana ya. Dan juga ya, dalam pengurangan makanan yang terbuang itu menjadi langkah yang lebih utama ketimbang sekedar memikirkan cara untuk membuangnya setelah menjadi sampah. Yang pastinya ya, makan seperlunya, seperti dengan porsi yang seperlunya lah ya, jangan ngambil begitu banyak atau taunya mubazir dan dibuang. Nah, ternyata sampah-sampah organik ataupun memang yang makanan yang tidak
habis ataupun juga terbuang seperti itu juga bisa membawa pengaruh yang buruk kalau misalnya tidak diolah dengan baik gitu ya. Kalau misalnya sisa makanannya bisa dijadikan pupuk itu lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya terbuang gitu aja gitu pendengar ya, ya sebagai sumber bakteri ya dan juga pastinya berbahaya bagi lingkungan sekitarnya gitu ya. Dan ya dari IP ini menempatkan pencegahan pemborosan makanan sebagai pilihan yang lebih baik lah gitu ya, karena sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan, mengolah, kemudian mengangkut dan menyimpan makanan itu juga ikut terbuang ketika makanan kita itu ya tidak terkonsumsi ataupun jatuh terbuang gitu aja lah katanya ya. Dan sisa bahan organik yang tidak bisa dihindari itu bisa dikelola melalui kompos ya, ataupun tadi ya dibuat jadi pupuk dah gitu ya. Nah tapi itu bisa memerlukan juga yang namanya pemprosesan di sana untuk mengembalikan unsur hara dan karbon dari bahan-bahan organik ke tanah ya. Dan kebiasaan sederhana simple yang kita lakukan di rumah ya bisa dimulai dengan merencanakan kebutuhan makanan, mengurangi makanan-makanan yang tersisa, memisahkan bahan-bahan organik yang bisa dikomposkan ya. Sampah plastik mungkin bisa dikurangi gitu benar ya. Ya gunakan tas yang lebih efisien lah gitu ya, atau tote bag ataupun juga tas rajutan tangan sendiri ya. Ya mengurangi sampah-sampah plastik yang ada, kemudian juga yang gak kalah penting itu adalah sampah makanan. Nah itu 20% katanya ya, sampah makanan ini yang kemudian terbuang gitu aja tanpa diolah dan menjadi gas metana yang berbahaya gitu pendengar. Dan ya pengelolaan sampah organik dengan tepat jelas tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA ataupun tempat pembuangan akhir ya, tapi juga jadi salah satu langkah untuk menekan yang namanya gas emisi metana. Oke deh para pendengar di RRI Sambas ya, masih ada koleksi lagu-lagu kita untuk perdengarkan dengan para pendengar bersama di 97,4 FM ini ya. Oke, berikut ini langsung aja kita dengarkan tetap bersama di 97,4 FM.

makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang.

0: Go.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kita lanjut ke informasi lainnya untuk Anda. Nah, kali ini pendengar, ada wisata alam Indonesia yang tak kalah dengan kekayaan alamnya yang menjadi daya tariknya tersendiri pendengar, dan juga cukup banyak dikunjungi ya. Nah, seperti kita kutip dari website rri.co.id pendengar, dan Indonesia ini sebetulnya memang punya banyak destinasi wisata yang menawarkan ya keindahan alamnya. Tidak hanya itu, ada budayanya, kulinernya yang juga tidak kalah menarik. Nah, dilansir juga dari laman traveloka.com, Bali ini menjadi salah satu destinasi

juga banyak destinasi yang di sana yang semakin diperbarui gitu pendengar ya. Ada pantai Pasir Putih pendengar ya, ada tempat juga penangkaran penyu gitu ya. Dan ya beragam pantai-pantai lainnya yang ada di Palu Temanjuk pendengar ya. Nah, entah ya pantai Batu Nenek Ayah terkenal juga ya pendengar ya. Ada juga Rindu Samudra, ya Samudra Rindu. Itulah ya yang memang tidak kalah menarik. Tapi kalau di Bali tuh kenapa ya selalu rame aja gitu pendengar ya. Apalagi kayak di daerah Lombok tuh pendengar ya, itu cukup rame juga di sana gitu ya. Nah, Lombok diantaranya ada di NTB gitu ya. Nah, sedangkan juga di antara lainnya ada wisata budaya yang punya peranan memperkenalkan tradisi, kesenian, dan rumah adat dan kerajinannya gitu pendengar. Dan pengembangan pariwisata yang mungkin ya perlu diperhatikan ya, seperti kelestarian lingkungannya ataupun juga budaya masyarakatnya yang semakin ditonjolkan gitu ya. Dan harapan juga untuk di Kabupaten Sambas jumlah wisatawan ini meningkat gitu pendengar ya. Tidak terkecuali juga pengelolaan destinasinya baik gitu ya, tidak menimbulkan kerusakan yang ada. Kalau dengan promosi dan pengelolaan yang berkelanjutan, harapannya destinasi wisata Indonesia di daerah manapun gitu pendengar, tak terkecuali di Kabupaten Sambas, ini punya peluang semakin dikenal. Dan masyarakat lokal juga bisa memperoleh manfaat ekonomi ya melalui usaha kreatif ataupun juga lebih banyak gitu yang bisa membuat ya daerah-daerah kita ini semakin berkembang ya, terutama dari segi wisatanya gitu ya. Dan ya kali ini kita ke terjun Riam Berasap, mungkin paling ramai gitu ya wisata air gitu pendengar ya, tempat-tempat wisata air ya, karena cuaca juga panas, apalagi kalau misalnya udah ke Riam, tempat-tempat air yang bisa membawa kedinginan tersendiri dan melepas rasa panas gitu ya, itu cocok banget gitu pendengar ya. Nah, di Kabupaten Sambas itu punya Riam pendengar ya, tepatnya berada di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia, namanya itu air terjun Riam Berasap Kaliau pendengar, terletak di dusun Kaliau, Kecamatan Sanjingan Besar. Nah, wisata ini pendengar ya, kita kutip dari PontianakTribunnews.com ya, menawarkan panorama tirai air alami dan berukuran yang cukup besar, dikelilingi dengan rindangnya perbukitan hutan hujan tropis Kalimantan ya. Nah, di sana juga ya punya keunikannya ya air terjun Riam Berasap Kaliau dengar ya. Nah, ada curahan air debit tinggi yang jatuh menghantam batuan sungai di bawahnya dengar ya. Hempasan air yang juga cukup kuat menciptakan embun dan percikan air yang halus sehingga ya membumbung tinggi di antaranya. Ya menyerupai gumpalan asap lah gitu dengarnya di udara. Fenomena percikan air yang menyerupai kabut asap, memang dah ada kabut asapnya juga kali dengar. Tapi ya lagi-lagi di sana memang udah menjadi latar belakangnya gitu ya, pemberian nama Riam Berasap Kaliau dengar ya oleh masyarakat lokal yang ada. Secara turun-temurun Riam yang satu itu kawasannya dianggap sebagai salah satu benteng alam megah yang dijaga keasriannya terutama bagi warga suku Dayak yang ada di Sinun ya. Dan ya airnya jernih, dinginnya berpadu dengan udara pegunungan yang segar. Ya capek gitu ya, penat, berenang, berputu-putu, yah, dengan begitu cantiknya ringan ya. Nah, kalau secara administratif bahwa air terjun Riam Berasap Kaliau ini pendengar berada di dusun
Kaliau, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, yang merupakan wilayah terdepan Indonesia, berbatasan langsung ya secara darat dengan wilayah Malaysia, ya Sarawak Malaysia. Dan kondisinya kalau di Sajingan Besar ya didominasi oleh benteng alam dataran tinggi, kawasan pegunungan kaki Gunung Bawang dan Gunung Pasir, ya, serta ditutup

ditutupi oleh areal hutan tropis yang lebat. Nah, kalau tahu ya Gunung Bawang dan Gunung Pasir. Gunung Pasir mungkin ya banyak diantaranya ya pendengar kita yang udah tahu ya, karena dijadikan air mineral itu kan. Nah, karakter wilayahnya yang kaya akan sungai-sungai yang berarus deras menjadi daerah ini punya potensi pengembangan tempat wisata pendengar berbasis ekowisata perbatasan atau namanya itu cross border tourism pendengar ya. Dan lagi-lagi juga ya di sana menunjukkan keindahan alam yang sangat luar biasa yang perlu dijaga gitu pendengar. Dan di sanalah juga ya punya karakter tersendiri gitu ya, menarik lah gitu ya. Okay, dan pastinya juga ya mungkin bisa menjadi pilihan untuk di cuaca panas untuk melepaskan dahaga ataupun juga gerah di sana gitu ya. Dan beberapa tempat wisata yang menarik untuk Anda ikuti di Kabupaten Sambas di Pulau Eko Kalimantan. Okay, para pendengar, langsung aja kita dengarkan berikut ini, tetap bersama di RRI Sambas sebelum kita ikuti dinamika olahraga untuk Anda.

0: aktivitas perdagangan. Aduh,
1: kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh eh?
3: Dekat ye be mak, rumah tetangga nang ye be.
1: Lain kali be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang tak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Terima kasih. Anda masih bersama kami. 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Deosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang tak mampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Choose because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema Jumat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sektor yang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya bola voli akhir-akhir. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa pihak yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: 97,4 MHz. Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM dan pastinya semoga seluruh para pendengar tetap baik dan sehat selalu. Akhirnya para pendengar ya, sebelum nanti lagu-lagu religi dan juga menjelang kumandang azan zuhur di jam 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami sedikit bagikan informasi untuk Anda, mungkin kisah-kisah inspiratif deh nih ya. Nah, kali ini kita kutip ya dari newschoolmedia.id nih pendengar ya. Ada mahasiswa UMM ya, ataupun juga Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Malang, di studi kehutanan ya. Tiga mahasiswa ini mendapatkan kesempatan belajar secara langsung mengenai pengelolaan hutan di Jepang. Wow. Jadi mereka ini ikut program Center of Excellence ya, kehutani di Kyushu Bak Transport Fukuoka sebagai bagian dari pengalaman akademik dan praktik di industri kehutanan. Ketiga mahasiswa ini ada Adib Minanur Rahman, Ahmad Hafiz Ramadan dan Muhammad Hafiz Al-Fanani. Jadi tiga-tiganya cowok ya. Nah, program yang mereka jalani ini bermulai dari 6 Agustus lalu ya, sampai 20 Desember 2026 ya. Cukup lumayan lama lah gitu ya. Dan para mahasiswa ini berkesempatan untuk memahami praktik kehutanan secara langsung di negeri Sakura ini. Nah, salah satu hal yang paling menarik perhatian itu adalah mereka itu menerapkan keselamatan kesehatan kerja atau K3 ya. Kalau di Jepang itu pendengar, keselamatan itu menjadi paling utama gitu ya sebelum aktivitas kehutanan itu dimulai. Nah, pekerjaan harus memastikan diantaranya perlengkapan perlindungan, kemudian pekerjaan yang bisa dihentikan kalau standar keselamatan tidak terpenuhi. Jadi nomor satu yang paling utama adalah keselamatan para pekerjanya gitu ya. Nah, di sanalah mereka mempelajari kebiasaan melakukan analisis potensi bahaya sebelum bekerja. Itu udah dianalisis terlebih dahulu gitu ya. Ada konsep dandori namanya. Persiapan pekerjaan secara matang mulai dari alur kerja, pembagian tugas sampai ke penentuan posisi evakuasi. Nah, menurutnya kebiasaan tersebutlah yang membuat keselamatan sekaligus efisiensi menjadi bagian dari budaya kerja. Nah, tidak hanya belajar mengenai keselamatan, tapi mereka, para mahasiswa ini juga mendapatkan pengalaman secara langsung terutama dalam pengelolaan hutan. Nah, mereka terlibat dalam kegiatan sitagari, yaitu membersihkan gulma dan semak di sekitar bibit pohon sugi dan hinoki agar pertumbuhannya tetap optimal. Nah, mereka juga diantaranya mengamati penerapan clear cutting yang dilakukan secara terencana dan kemudian diikuti penamaan kembali. Nah, pengelolaan hutan di Jepang juga didukung oleh berbagai jaringan jalan hutan atau namanya Rindo. Infrastrukturnya itu bisa membantu mobilitas alat dan pengangkutan hasil hutan dari kawasan pengelolaan menuju fasilitas pengolahan. Nah, bagi mereka pengalaman itu jadi kemampuan praktik yang mungkin semakin meningkat ya, terutama dalam mengoperasikan gitu ya mesin kehutanan ataupun juga memahami rantai pasok kayu. Nah, pengalaman di Jepang sebutnya juga didukung oleh jaringan jalan hutan atau diantaranya punya perspektif barulah gitu ya bagi mahasiswa ini tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tapi adanya kedisiplinan, keselamatan kerja, perencanaan, teknologi, aksesibilitas, dan pengelolaan lahan. Cukup lengkap ya kalau untuk di sana. Sistem kerjanya juga ya paling utama itu disiplin, selain keselamatan para pekerjanya. Ini mungkin yang bisa menjadi inspirasi bagi kita bersama gitu ya, terutama bagi sektor kehutanan agar nantinya bisa berkembang secara aman, efisien, dan jelas juga berkelanjutan. Ya, pastinya juga hutan-hutan yang ada di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas ini jelas juga bisa lebih terawat ya kalau misalnya dengan sistem yang baik ya. Akhirnya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, mudah-mudahan ya mahasiswa Indonesia ini juga bisa menjalankan program studinya, ataupun ya lagi-lagi bisa belajar dengan baik, ya mendapatkan hasil yang terbaik, dan mungkin bisa menginspirasi juga bagi teman-teman kita yang ada di Indonesia ini ya, terutama dalam pengelolaan hutan. Oke, baiklah para pendengar, kita lanjut untuk mendengarkan lagu-lagu religi untuk para pendengar di 97,4 FM. Dan Kece yang bertugas di Sampas yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti dilanjutkan dengan ragam program acara lainnya di Sampas Siang. Tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yaumil maw'ud.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wa syahidin wa mashhud.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dzatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Ta'alul lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.

0: Megat.
1: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
2: Auk lali, mateku pun rasa padeh inyan.
3: Manalah kita tok beh? Dah tahu asap tebal, masih ninggal dana pakai masker.
1: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalak makeup keluntur, sia-sia kuna ambil makeup tadi eh.
2: Auk lah, malas, jak kami pun masih sehat.
3: Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita karena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
1: Auk sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
3: Nah kan, yo pakai maskerku, untung aku ada mbak lebih.
4: Biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
5: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Akibat kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Disantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali ke dalam tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: RRI Pontianak ubah agenda RRI Fest menjadi aksi peduli asap.
3: Kita memang dalam kegiatan RRI Fest tahun ini sebenarnya rencana untuk pembagian masker ini tidak masuk dalam agenda.
2: Pontianak hadirkan posko air bersih gratis di tengah kekeringan.
4: Jadi air ini bisa dikonsumsi langsung, ada filternya juga, aman. Saya sudah berkali-kali minum. Ini adalah bencana. Bencana, jadi kita sebagai masyarakat wajib saling mendukung.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Sabtu 5 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, kondisi kabut asap yang melanda kota Pontianak mendorong RRI Pontianak mengalihkan sejumlah agenda RRI Fest 2026 menjadi kegiatan sosial. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan kepada masyarakat, sementara bantuan air minum gratis tengah dipersiapkan untuk sejumlah panti jompo dan panti asuhan.
5: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap membuat sejumlah agenda luar ruangan dalam RRI Fest 2026 RRI Pontianak tidak dapat dilaksanakan. Namun kegiatan yang sebelumnya direncanakan seperti senam bersama, bazar UMKM tidak serta-merta dihentikan. RRI Pontianak mengalihkan anggaran kegiatan tersebut untuk aksi sosial yang lebih dibutuhkan masyarakat. Koordinator RRI Fest 2026 RRI Pontianak Muhammad Bayu mengatakan pembagian masker sebenarnya tidak masuk dalam agenda awal RRI Fest. Namun melihat kondisi kota Pontianak yang dilanda kabut asap, panitia memutuskan menggelar aksi sosial dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan di sejumlah titik, diantaranya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rahadi Usman. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat serta sejumlah mitra RRI Pontianak.
3: Kita memang dalam kegiatan RRI Fest tahun ini sebenarnya rencana untuk pembagian masker ini tidak masuk dalam agenda. Tapi karena dalam situasi seperti ini dan ada beberapa kegiatan kita yang memang tidak dilaksanakan karena melaksanakannya itu di luar ruangan, sehingga kita alihkan kegiatan ini dengan kegiatan sosial.
5: Sementara itu, Fradi, salah seorang warga kota Pontianak, mengapresiasi langkah RRI Pontianak dalam membagikan masker gratis sebagai upaya kepedulian sesama dalam mengurangi dampak kabut asap di kota Pontianak. Menurut Fradi, langkah ini menjadi sangat penting di tengah kondisi kabut asap saat ini semakin parah dan membahayakan kesehatan. Dirinya berharap pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menjadi pemicu kabut asap.
6: Segera cepat diatasi. Pemerintah bisa diatasi dengan cepat dan kondisi nanti semakin baik.
5: Selain masker, untuk melindungi diri dari paparan udara tidak sehat, air bersih juga menjadi kebutuhan penting di tengah menurunnya kualitas sejumlah sumber air. Melalui rangkaian aksi sosial RRI Fest dan peringatan Hari Radio ke-81, RRI Pontianak berharap dapat hadir tidak hanya melalui siaran informasi, tetapi juga memberikan bantuan nyata bagi masyarakat di tengah situasi kabut asap. Syarosani melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Karang Taruna bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Pontianak berkolaborasi memberikan bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, bantuan berupa makanan ringan, alat kesehatan, hingga minuman.
7: Karang Taruna Kota Pontianak hingga saat ini terus mengintensifkan penyaluran bantuan bagi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta warga yang terdampak. Berbagai kebutuhan pokok disalurkan, mulai dari air minum, masker, hingga penyediaan fasilitas oksigen gratis yang dipusatkan di posko segar di halaman PMI Kota Pontianak. Ketua Karang Taruna Kota Pontianak, Irfan Oktodiar, menyampaikan, dalam menjalankan aksi kemanusiaan ini, Karang Taruna Kota Pontianak menggandeng sejumlah elemen strategis, di antaranya Palang Merah Indonesia PMI Kota Pontianak, Tim Penggerak PKK Kota Pontianak, serta yang terbaru berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang Kota Pontianak.
8: Mengapresiasi yang dimana harusnya untuk bencana seperti ini, situasi seperti ini, IDI lah yang harusnya yang sebagai garda ke depan lah untuk membantu masyarakat dan relawan-relawan pemadam. Oleh karena itu,
7: Idi menyerahkan langsung bantuan berupa masker, air minum hingga vitamin kepada Karang Taruna Kota Pontianak untuk kemudian didistribusikan ke lapangan. Ketua Idi Cabang Pontianak, Dr. Bayu Zera menyatakan bahwa keterlibatan organisasi profesi dokter ini merupakan bentuk kepedulian nyata dalam respons kondisi darurat, lingkungan dan kesehatan akibat kabut asap yang kian pekat.
1: Kemudian juga ada makanan buat mereka, juga ada minuman juga air mineral yang saat ini semakin sulit ya, karena tidak ada hujan, jadi kondisi air kita juga kurang bagus, jadi kita siapkan air mineral dan juga ada obat-obatan ya, vitamin untuk mendukung kegiatan mereka di lapangan seperti itu. Dan ini juga kami komitmen dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Pontianak bahwa kalaupun nanti dari Karang Taruna merasa ada kekurangan, insya Allah kita akan support lagi selanjutnya seperti itu ya.
7: Melalui bantuan yang disalurkan ini, diharapkan dapat meringankan beban serta melindungi kesehatan para petugas di lapangan. Begitu juga, Karang Taruna membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu para relawan dan warga yang terdampak karhutla maupun kabut asap. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di siang hari ini menghadapi situasi krisis air bersih dan bencana kekeringan di tengah kabut asap. Berbagai elemen masyarakat di Kota Pontianak berkolaborasi menghadirkan posko air bersih gratis yang beroperasi penuh selama 24 jam di Jalan Gajah Mada Pontianak, Kalimantan Barat, eks Pondok Nelayan.
7: Gerakan ini diinisiasi bersama Kesultanan Kadariah Pontianak, Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak, KBTP, Balak Komando Melayu, serta dukungan dari berbagai ormas, unsur kepolisian, dan BUMN. Ketua KBTP Hendri Pangestulim menjelaskan, bantuan air bersih yang disediakan bersumber dari air pegunungan di Anjungan dan telah dilengkapi sistem filtrasi sehingga aman untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Hendri menegaskan bahwa di tengah keterbatasan pemerintah, masyarakat yang mampu harus turun tangan membantu warga lainnya tanpa memandang status sosial. Pihaknya juga membuka layanan selama 24 jam penuh agar warga bisa mengambil air kapanpun sesuai kebutuhan.
4: Jadi air ini bisa dikonsumsi langsung, ada filternya juga, aman. Saya sudah berkali-kali minum. Ini adalah bencana, jadi kita sebagai masyarakat wajib saling mendukung, bahu-membahu. Jadi kita tidak hanya mengharapkan pemerintah. Pemerintah itu juga terbatas. Intinya kita sebagai masyarakat, sebagai warga harus saling mendukung.
7: Ketua Balak Komando Melayu Yayan menyampaikan, selain posko pengisian air galon, pihaknya juga membuka mendistribusikan air mineral dalam kemasan gelas langsung ke panti asuhan, panti jompo dan pesantren non komersil guna menghindari antrian panjang.
9: Kami hanya sebagai penyalur, kami pertegas kami hanya sebagai penyalur, yang insya Allah oven donasi itu kami buka, yang akan kami bagikan kepada panti asuhan, pondok-pondok pesantren yang non-komersil, yang betul perlu kan, daripada ada antri air galon, nanti kita antarkan, ya kan, berapa kota, 10 ke 15 ke, sesuai kebutuhan dia lah, panti jompo, pesantren, panti asuhan, dan beberapa tempat yang kita anggap membutuhkan air mineral gelas akan kita distribusikan daripada nanti mereka antri air galon ini.
7: Sementara itu, perwakilan Kesultanan Kadariah Pontianak, Syarif Muhammad Rahman menambahkan bahwa inisiatif ini digerakkan untuk memperluas akses air bersih bagi warga yang terdampak selama musim kemarau. Saat ini, posko utama penyediaan air bersih telah dibuka di kawasan Gajah Mada serta wilayah Jeruju yang tengah disiapkan penambahan fasilitas penampungan bekerjasama dengan PLN.
9: Pertama, titik yang ada itu ada di daerah Gajah Mada, eks Pondok Nelayan. Kemudian yang kedua, insya Allah kami sudah kirim di daerah Jeruju. Nanti ini menunggu dari teman-teman dari PLN, katanya mau kirim juga tong besar.
7: Melalui gerakan pendistribusian air bersih gratis ini, diharapkan mempermudah dalam akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih gratis selama musim kemarau dan kondisi air ledeng yang asin. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat terus mendistribusikan air bersih gratis kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalimantan Barat telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Barat terus memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui pendistribusian air bersih gratis bagi masyarakat selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar tercatat telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Staf Posko PMI Kalimantan Barat Nurul Indah Khairunisa mengatakan distribusi air bersih menjadi salah satu fokus utama PMI Kalbar untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah, mulai dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah hingga Kabupaten Sanggau. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu daerah dengan permintaan cukup tinggi, terutama di kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Sungai Malaya. PMI Kalbar juga pernah menjangkau Kecamatan Batang Tarang di Kabupaten Sanggau untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat.
10: Saat ini Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat ini sedang fokus di distribusi air bersih untuk masyarakat yang memerlukan. Ini permintaan kami itu ada antriannya, udah 110 antrian yang belum kami antar, dan itu untuk sementara kami off-kan sementara sampai pengantaran yang antrian yang ada kita lakukan semua pengantaran.
5: Dalam setiap distribusi, ribuan liter air disalurkan langsung kepada warga. Tingginya kebutuhan terlihat dari antusiasme masyarakat yang telah mengantri dan pasokan air yang cepat habis saat pendistribusian dilakukan. Selain distribusi langsung ke masyarakat, PMI Kalbar membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak serta membantu memenuhi kebutuhan air di sejumlah fasilitas kesehatan. Meski demikian, distribusi dilakukan secara bertahap karena keterbatasan armada. PMI Kalbar saat ini mengoperasikan 2 unit kendaraan yang mampu menjangkau sekitar 4 lokasi dalam sehari. PMI Kalbar juga mengajak berbagai pihak untuk ikut mendukung pelayanan kemanusiaan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Syahruzani melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja dan tugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di siang hari ini kita bersama dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Andrea, ajak Anda untuk bisa bergabung di siang hari ini, baik di WhatsApp ataupun di line teleponnya ya pendengar ya. Dan langsung aja yuk merapat, kira-kira ada siapa di sana sudah menanti di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042.

Baik Andre, coba bacakan dulu yang udah gabung di WhatsApp ya untuk pesan teksnya di siang hari ini. Ada dari Bang Roy di Sepakat yang katanya mau dengarkan lagunya Shakira Jasmine. Yang mana aja boleh katanya, nanti ditunggu ya Andre. Oke deh, siap. Dan juga yang di siang hari ini yang sudah bergabung di WhatsApp pesan teksnya, ini ada dari belakangnya 1339 ya, dan katanya mau dengarkan lagu yang cewek, Bang Andre pilihkan aja. Oke deh, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin

0: mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Andre coba sapa lagi yang mau gabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo.
1: Halo, Indonesia banget.
0: Indonesia
1: selamat
0: banget.
1: Siang, Bang Andi.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bang Dedi di Sungai Duri.
0: Dengan Bang Dedi di Sungai Duri,
1: iya,
0: oke deh.
1: Tadi kok suaranya kecil sih.
0: Kapan?
1: Tadi sebelum.
0: Oh, sempat kecil ya?
1: Indonesia banget.
0: Sempat kecil ya tadi ya?
1: Oh, sekarang udah enggak lagi.
0: Oh, oke, okay. Berarti udah aman ya?
1: Tadi kecil sekali, padahal udah full, mas. Tiba-tiba gede suaranya.
0: Oh, oke. Siap.
1: Jernih sih, bagus. Gimana kemarin hujan, cuaca di Pontianak masih ada asapnya?
0: Masih, kalau asapnya masih, Bang Dedi.
1: Oh, sama dong, di Sungai Duri ini parah sekali nih.
0: Ya, mudah-mudahan lekas membaik lah ya kita ya.
1: Hujan sampai di sini lah di Sungai Duri.
0: Betul.
1: Lagunya yang cewek, Bang.
0: Lagu yang cewek masih ada Iggy Taf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Masih ada Viera juga dengan Cinta Butuh Waktu. Ada Ziva Magnolia Mas, dengan Tak Sanggup Lupa.
1: Nomor 2
0: aja, Cinta Butuh Waktu.
1: Lagunya dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, Tina Padang Tikar, Hera di Sambas, Mama Nurul, Mama Sintas, ini Imir, Juana Tante Dua, Makam, Kak Aurat dan Pak Muknya, Kak Aurat cepat sehat ya.
0: Iya.
1: Cik Nur di Bakau, Manjang City, Kak Manis Manila, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Ima Serva, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, di Kang Kurma. Kemudian untuk Bang Herman, Bang Awi, Bang Batia, Bang Jafar, Kak Niran, Bang Niko, Jakarta, Pak Marwadi di Sambas, Bang Badul Tanjung Serer, Bang Andiopan di Ciputat, Tangerang, Bang Amin Sanjaya, Bang Ute Sambas, Bang Jaga Suara Pontianak, Bang Daidin di Pekanbaru, Bang Yaya Wajo, Bang Hendra Mampawa, Bang Barji di Sungai Rengas, Panaci di Sambas, Pak Kalim Janggang 2, Koali Kumpai, Bang Ismail di Jungkat, Wan Usu di Sambas. Buat Bang Andi, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang,
0: Bang Dedi. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bang Dedi udah gabung di siang hari ini, dan masih antri undangan untuk bisa bergabung line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ini ada dari Bang Teo yang ada di Magelang, mau request lagunya Yove Nuno, Menjaga Hati. Nanti coba ya, kita cek dulu ya. Oke deh, di belakangnya tadi ada Bang Dedi, ada Pak Usubusri, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, apa kabar Bang Andre?
0: Kabar baik, Pak Usubusri. Gimana kak di sana nih?
2: Wah, kabut asap Bang Andre.
0: Kabut asap, oke deh. Sama ya berarti Pak Usu ya?
2: Iya, belum ada hujannya di tempat saya nih Bang Andre.
0: Mudah-mudahan segera nih nanti Pak Usu. Di Pontianak berapa waktu ini sudah?
2: Kemarin ada hujannya.
0: Kemarin hujan, tadi pagi juga sempat hujan sebentar.
2: Alhamdulillah di tempat saya belum ada hujannya Bang Andri.
0: Mudah-mudahan nanti segera di sana Pak Usu ya. Oke deh, baik. Pak Usu Busri mau dengar lagu yang mana nih, cewek cowok?
2: Cewek ya, lagu apa yang cewek ya?
0: Lagu yang cewek masih ada Ziva Magnolia dengan Tak Sanggup Melupa. Ada Astrid dengan Cinta Itu. Ada Iggy Taf dengan...
2: yang pertama aja lah.
0: Oke, Tak Sanggup Lupa. Masalah salam buat siapa nih Pak Usu?
2: Salamnya pertama buat Bang Andri yang ingin bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan. Bang Dedi juga tadi di Sungai Duri. Semoga kita selalu Bang Dedi.
0: Iya.
2: Kak Aura. Bang Herman.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya, Bang Syukur, Kak Tina, Mak Tam, Mama Ririn, Pak Lung Laba, sama keluarga, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, Irpal Amin.
2: Atika, Sukai Lanting, Ganisa di Uka, Kak Lungana, Pak Nuri Bakau. Apalagi ya, lupa-lupa dengan nama kawan lah Bang Andri, jarang gabung, susah mau gabung Bang Andri. Bukan nak ingat dengan kawan, nak terbalas ke dalam kawan. Sering-sering dalam Pak Usubusri, tapi Pak Usubusri nak bisa gabung. Maaf kawan-kawan, bukan nak mau nalap. Salam-salam, karena jarang gabung.
0: Nah,
2: yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke deh, siap.
2: Bang Andri. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Usul Busri ya, sudah merapat kali ini. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Kembali berdengar masih di Pro 1 RRI Pontianak dan masih Andre undangan untuk bisa bergabung di kali ini ya. Ada dari siapa Andre? Andre coba bacakan dulu ya. Ini ada dari teman-teman fanbase-nya ini ya, Sabrina Leonor ya. Untuk lagu Haha kayaknya belum on playlist ya untuk di kali ini. Tapi nanti coba Andre playkan yang ada miliknya Sabrina Leonor ya tentunya ya. Oke deh, dan ada Widya, ada Elizabeth, ada juga Rike, dan juga satu lagi siapa nih? Ada ZHR ya, ini ya yang mau dengarkan lagunya Sabrina Leonor juga nih. Nanti ditunggu aja deh untuk lagunya ya. Terus juga ada dari Wanaci yang ada di Sambas, katanya selamat siang, assalamualaikum Andre, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyapa-nyapa teman-teman, Cek Nur, Aura, Anista, Manjang Siti, Mama Nurul, Ani Mahrani, Wanusu, Kak Ella, Kak Mar, kemudian Tia, Risa, Bang Herman, Bang Japar, kemudian Bang Yahya, Bang Indra, Bang Dedi, Jaka Suara, Bang Awi, Darul, kemudian Ismail, dan juga ini buat semua yang lagi dengarkan jalan katanya. Oke, buat Andre yang bacakan, makasih, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin.

Lanjut yuk ke line telepon dari siapa di sana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Indonesia banget. Oke, dicoba lagi yuk di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo. Halo, assalamualaikum. Indonesia banget. Oke, baik. Silakan dicoba lagi ya, mau gabung di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Satu lagi ada dari Kak Erma ya, yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok Andre yang pilihkan. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul. Nah, itulah yang namanya Bhinneka Tunggal.

0: aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya. Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
1: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
0: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa

0: lebih produktif seharian.
1: Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
2: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
2: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Baik, pendengar Pulsa RTR di Pontianak dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami untuk edisi kali ini, untuk Indonesia Banget. Dan sekaligus juga saya Hendri Widianto pamit dari ruang dengar Anda pendengar, dan kami juga informasikan nanti akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Yang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah. Sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah Anda, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangatlah hikmat sembari menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan lantangnya. Sebuah bambu sederhana menjadi bukti bahwa kemerdekaan sejati tidak diukur dari kemewahan fasilitas, melainkan dari keberanian, inisiatif cepat, dan semangat pantang menyerah dari mereka yang memperjuangkannya. Kini, nilai-nilai ketangguhan dan kesederhanaan dari peristiwa bersejarah tersebut tetap hidup di sekitar kita. Semangat pantang menyerah yang hadir pada tiang bendera pertama itu menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berdiri tegak menghadapi segala tantangan zaman. Dan ingatlah bahwa pondasi kemerdekaan kita pernah berdiri kokoh di atas sebatang bambu. Mari kita rawat ingatan warisan sejarah ini dengan terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

0: Bu Unda. Banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program makan bergizi gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

91 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam Green Radio. Dan kali ini kami akan update beberapa informasi terkini dari Kalimantan Barat ya, seputar lingkungan, yang mana bersumber dari berbagai laman pendengar, di mana krisis kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap ya di Kalimantan Barat ini ya memang sedang menghadapi situasi darurat akibat kebakaran hutan dan lahan yang dipicu oleh musim kemarau panjang. Ditambah lagi dengan fenomena El Nino ya, yang sebenarnya sudah diperkirakan sejak lama pendengar, di mana kali ini kualitas udara berbahaya memang sering sekali terjadi di Kota Pontianak beberapa waktu ini, di mana kualitas udara di sejumlah wilayah Kalbar telah masuk dalam kategori berbahaya dengan jarak pandang memburuk hingga di bawah 1 km. Kabut asap pekat dilaporkan telah menyelimuti pusat Kota Pontianak dan mengganggu aktivitas penerbangan di sekitar Bandara Internasional Supadio terutama pada pagi hari. Kami lansir dari laman Metro, kemudian dari news.detik.com, di mana ini sebenarnya ada spotlight kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat menghirup asap menuai derita, yang tentunya ini juga memicu ledakan kasus gangguan pernapasan akut yang jauh melampaui angka tahun sebelumnya, di mana kabut asap dan akibat kebakaran hutan dan lahan ini sangat berpengaruh ya dan berdampak langsung pada kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengancam kesehatan siswa serta para guru. Salah satu masyarakat guru ya bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Ketapang, Wahdah, yang mengatakan sekolahnya terpaksa kembali menerapkan belajar dari rumah atau BDR setelah sempat beberapa hari melakukan penerapan pembelajaran tatap muka. Penerapan BDR ini dilakukan karena kondisi kabut asap yang dinilai makin parah. Dan walaupun tadi pagi sudah sempat diguyur hujan ya Kota Pontianak dan sekitarnya cukup deras juga pendengar, tapi persiang ini justru tadi malah semakin tebal juga kabut asap yang kita rasakan ya. Dan hingga sore ini juga masih kami pantau pendengar, nanti akan kami update juga informasi mengenai kualitas udara di Kota Pontianak. Dan untuk Anda yang memiliki informasi lebih lanjut dapat bergabung bersama kami pendengar WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987 serta melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di sini di Green Radio.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Rit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: KPAD Kota Pontianak minta pengasuhan anak diperkuat dari hulu.
3: Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang kita tangani selama ini Pak, yang anak jalanan, yang apa itu kan sebenarnya ke hilir ya. Padahal hulunya itu di keluarga.
2: Kabut asap menebal, warga Sintang diminta stop aktivitas membakar.
4: Jadi gerakan kita, jangan bakar, stop bakar. Waktu 2 minggu ini kita tidak sampai bakar, termasuk bakar sampah, jangan.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 5 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Melalui jumpa kita sore ini pendengar, persoalan anak dan remaja di Kota Pontianak dinilai tidak hanya berkaitan dengan kondisi di lingkungan sosial, tetapi juga berakar dari ketahanan keluarga. Karena itu penguatan peran orang tua dan kesiapan berkeluarga menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai persoalan anak sejak dari hulu.
2: Masalah anak jalanan dan persoalan remaja dinilai tidak cukup diselesaikan di jalan karena akar persoalannya banyak berasal dari keluarga. Ketua KPAD Kota Pontianak, Nia Nurniati, mengatakan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Sudah seharusnya penanganan anak selama ini perlu melihat persoalan dari hulu, terutama kondisi keluarga dan pola pengasuhan orang tua.
3: Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang kita tangani selama ini Pak, yang anak jalanan, yang apa itu kan sebenarnya ke hilir ya. Padahal hulunya itu di keluarga. Sebenarnya sih kita mendorong pemerintah itu lebih fokus bagaimana implementasi ketahanan keluarga. Jadi formulasi ketahanan keluarga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah negara dalam hal ini ya, sehingga orang tua itu betul-betul aware terhadap anaknya.
2: Menurut Nia, pemerintah perlu memperkuat formulasi dan implementasi kebijakan ketahanan keluarga agar orang tua semakin sadar terhadap pentingnya pengasuhan. Nia menilai banyak pasangan muda telah siap memiliki anak tetapi belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk menjalankan peran sebagai orang tua. Karena itu, pendidikan pranikah dan kesiapan berkeluarga dinilai perlu diperkuat sejak usia remaja, terutama bagi pelajar SMA hingga mahasiswa. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai tanggung jawab, pengasuhan, serta membangun keluarga yang sehat sebelum memasuki jenjang pernikahan. Niah menegaskan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Dengan orang tua yang lebih peduli, memiliki pengetahuan pengasuhan, dan mampu membangun ketahanan keluarga, berbagai persoalan anak di masyarakat diharapkan dapat dicegah sejak dari akarnya. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang semakin tebal mendorong pemerintah Kabupaten Sintang terus mengimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran, termasuk membakar sampah rumah tangga di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan penghentian aktivitas pembakaran perlu dilakukan setidaknya dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu mengurangi konsentrasi asap yang saat ini memperburuk kualitas udara di Kabupaten Sintang. Kartius juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan tugas atau satgas dan petugas yang hingga hari ini masih bekerja melakukan penanganan dan pemadaman karhutla. Ia menyadari proses pemadaman api di lapangan tidak mudah dan membutuhkan tenaga serta dukungan dari berbagai pihak.
4: Jadi gerakan kita, jangan bakar, stop bakar. Waktu 2 minggu ini kita tidak usah ada yang bakar, termasuk bakar sampah, jangan, karena menghasilkan asap. Sementara kita harus mereduksi asap, kita jangan bakar dulu ya, sampai cuaca lebih baik ya. Tapi saya terima kasih kawan-kawan Damkar, bencana, badan bencana, mengelola kami, KPH, tentara, polisi yang betul-betul.
5: Selain itu, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, ia juga memberikan opsi apabila petugas di lapangan mulai mengalami kelelahan, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD diminta mengerahkan relawan dari masing-masing OPD untuk ikut membantu penanganan karhutla.
4: Kalau sudah mepet, Pak Kusnidar, Pak Bupati ngerahkan pegawai negeri, ikut badan kerapi semua, bukan hanya badan bencana dan Damkar. Saya mengerasa apa? Sama-sama, ini apa, mati kan mati itu, tidak nyaman lah. kasihan anak-anak di situ kan.
5: Kartus menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta sumber asap tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Sintang untuk bersama-sama menjalankan gerakan tidak membakar selama kondisi karhutla dan kualitas udara masih mengkhawatirkan. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja atau LLK Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
6: Minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja atau LLK Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Kondisi ini berbeda dengan jurusan menjahit, tata boga, dan tata kecantikan atau salon yang justru lebih banyak diminati peserta. Instruktur LLK Sintang, Erwin, mengatakan pihaknya masih kesulitan menjaring peserta untuk sejumlah jurusan teknik. Menurut Erwin, persoalan paling terlihat pada pelatihan otomotif sepeda motor dan instalasi listrik, sementara jurusan yang banyak diikuti perempuan justru menunjukkan antusiasme lebih tinggi. Ironisnya, rendahnya minat tersebut belum diketahui secara pasti penyebabnya. LLK Sintang masih melihat perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui alasan masyarakat, khususnya laki-laki, kurang tertarik mengikuti pelatihan di bidang teknik. Padahal menurut Erwin, keterampilan otomotif dan instalasi listrik memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pekerjaan maupun usaha mandiri. Peserta tidak hanya dapat mengandalkan lowongan kerja, tetapi juga berpeluang membuka jasa setelah memiliki keterampilan.
7: Tapi ada juga kejuruan yang agak sulit. Kayak kejuruan laki lah ya, kita kan punya ada 6 nih, otomotif. Sepeda motor kan, saat ini masih konvensional, belum injeksi, kemudian pemasangan instalasi listrik,
8: instalasi listrik
7: kan, sederhana, kemudian COA tadi komputer, TIK lah ya,
8: TIK, okay.
7: Kemudian menjahit, tata boga, dan salon. Nah, jadi kayak otomotif, listrik, saya juga kurang tahu atau belum menemukan jawaban yang pasti ya, kenapa sulit gitu loh, khususnya di Kabupaten Sintang.
6: Kurangnya minat peserta laki-laki untuk mengikuti pelatihan tersebut menjadi tantangan bagi LLK Sintang untuk meningkatkan daya tarik pelatihan teknik. Terlebih, tujuan pelatihan bukan sekedar mengisi kuota peserta, tetapi membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja. Di sisi lain, tingginya minat pada jurusan menjahit, tata boga, dan salon menunjukkan masyarakat tetap memiliki ketertarikan terhadap pelatihan keterampilan. LLK Sintang kini menghadapi pekerjaan rumah untuk menemukan alasan di balik timpangnya minat tersebut, sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat, terutama laki-laki, melihat bidang otomotif dan instalasi listrik sebagai pilihan keterampilan yang menjanjikan. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pendengar, setelah lebih dari 50 hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan, puluhan relawan pemadam di Pontianak dan Kuburaya mendapat dukungan tambahan untuk menjaga kondisi fisik. Rumah Zakat Kalimantan Barat membuka posko relawan dan menyalurkan booster kesehatan bagi para relawan yang setiap hari menghadapi asap dan api di lapangan. Berikut laporannya.
9: Rumah Zakat Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan, posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah lebih dari 50 hari berjuang memadamkan kebakaran lahan. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan, hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan sedikitnya 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
10: Yang kita hari ini lakukan bersama tim medis Rumah Zakat, tim medis yang luar biasa ini, mereka mengorbankan waktunya untuk bagaimana caranya bisa ikut serta memberikan semangat, vitamin agar relawan-relawan di lapangan bisa terus memadamkan kebakaran lahan yang ada di Kota Pontianak, Kuburaya maupun sekitarnya.
9: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Selain booster, Rumah Zakat juga menyiapkan vitamin oral, susu, serta makanan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh para relawan. Sementara itu, salah seorang relawan damkar Kahutla, Yopi Suprianto, mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi relawan pemadam Kahutla. Sebelumnya, dirinya hanya mengandalkan vitamin oral yang disediakan secara mandiri untuk menjaga kondisi tubuh selama bertugas.
11: Untuk pertama kali ini, satu kali ini. Untuk minum vitamin C, macam susu, jangan lupa juga. Apa yang cuaca itu kurang sehat dan kurang bagus juga. Dan kondisi pun lagi cuaca kurang bagus, semacam terasa.
9: Yopi berharap kondisi karhutlah segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih. Dukungan kepada relawan diharapkan tidak hanya menjaga kondisi fisik mereka, namun juga menjadi penyemangat bagi para petugas kemanusiaan yang terus berjuang memadamkan api di tengah paparan asap. Syarozani melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelaku UMKM di Kalimantan Barat terus didorong beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI yang dinilai mampu membantu pelaku usaha membuat konten promosi secara lebih efektif.
2: Indosat mendorong pelaku UMKM di Kalimantan Barat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat promosi dan pemasaran produk di era digital. Head of Brands Indosat Pontianak, Rivaldi Prasetyo, mengatakan UMKM menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, banyak pelaku usaha telah mampu menghasilkan produk berkualitas, namun masih menghadapi tantangan dalam mempromosikan dan memasarkannya secara lebih luas.
8: Bagaimana sih memulai membuat konten menggunakan AI, membuat material promosi menggunakan AI? Karena kami sadari salah satu challenge terbesar dari teman-teman UMKM itu adalah membuat konten, terutama proxy marketingnya. Nah, biasanya teman-teman UMKM itu jago membuat produk. Nah, cuman bingung cara memasarkannya, bingung cara membuat kontennya, buat iklannya seperti apa. Nah, kami bisa bantu menyiapkan akunnya itu secara gratis.
2: Untuk menjawab tantangan tersebut, Indosat mendorong pemanfaatan AI dalam pembuatan konten, materi promosi, hingga strategi pemasaran. Indosat juga menyediakan akses akun premium AI Gemini secara cuma-cuma bagi pelanggan AM3 dan 3, serta merencanakan pembangunan AI Learning Center yang dapat dimanfaatkan UMKM, pelajar, dan masyarakat umum. Program pemberdayaan UMKM ini dilakukan melalui kolaborasi dengan LUT dan Dinas UMKM Provinsi Kalbar, Universitas Tanjung Kupura dan Dinas UMKM Kabupaten Kuburaya. Indosat berharap pemanfaatan AI dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membantu UMKM Kalbar naik kelas di tengah persaingan pasar digital. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi harga pangan, pendengar, di mana harga wortel di pasar sentral Sanggau kini kembali normal setelah sempat mengalami kenaikan cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi perubahan pasokan, khususnya masuknya wortel dari Medan yang sempat memengaruhi harga pasar wortel RRC. Berikut laporan selengkapnya.
12: Harga wortel di pasar sentral Sanggau kini kembali mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp45.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, Wida mengatakan kenaikan tersebut hanya berlangsung sekitar 1 minggu. Sementara saat ini harga wortel kembali normal di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Ia juga menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh masuknya pasokan wortel dari Medan yang membuat pasokan wortel RRC sempat mengalami kenaikan harga. Namun setelah pasokan dari Medan kembali berkurang, wortel RRC kini kembali menjadi pilihan konsumen karena dinilai memiliki kualitas yang lebih baik.
13: Wortel sekarang udah agak turun. Kalau kemarin kan neng sih nggak tahu naiknya wortel. Sekarang udah turun lagi. Wortel kemarin sempat 45.000 gitu kan. Sekarang udah normal, udah seperti biasa 30-35 gitu. Yang kemarin tuh cuma 1 minggu aja, karena pasokan dari mungkin masukan dulu yang itu yang dari Medan. Jadi yang dari Medan masuk, yang RRC itu langsung naik. Medan masuk gitu. Tapi kan kalau misalkan kita jual Medan tuh yang lokal tuh kurang laku karena kurang bagus gitu kan. Lalu yang RRC naik. Kalau udah RRC naik, Medan masuk. Sekarang Medan udah nggak masuk lagi karena RRC udah turun.
12: Dengan kondisi harga yang kembali normal, Wida berharap pasokan wortel tetap lancar sehingga harga tidak kembali mengalami kenaikan. Sementara itu, ia juga berharap daya beli masyarakat tetap terjaga agar penjualan wortel di pasar sentral Sanggau tetap stabil. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara Ade Ramli bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang mengenai kegiatan olahraga saat ini serta persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat 2026.
14: Mendengar, saat ini saya bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Sintang, Bapak Momon Herwanto, dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan kondisi kabut asap ini, apakah berdampak terhadap kegiatan olahraga dan juga persiapan atlet Kabupaten Sintang untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.
15: Jadi kita prihatin ya terhadap kondisi saat ini, memang Sintang lagi mengalami kabut asap ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan olahraga juga mengalami penyesuaian, terutama yang sifatnya di luar ruangan seperti itu. Nah, terkait itu memang cabang-cabang olahraga yang sedang melakukan TC maupun latihan persiapan menghadapi PORPROP di bulan November nanti, bagian jadwal latihannya ditunda bang, mungkin ditunda seminggu atau dua minggu lagi sambil kita melihat kondisi cuaca, kondisi asap yang saat ini masih memprihatinkan di Kabupaten Sintang.
14: Untuk kegiatan PORPROP sendiri akan dilaksanakan di mana dan bulan apa nih bang?
15: Jadi PORPROP akan dilaksanakan sebagian besar kejuaraannya, pertandingannya atau venue-nya itu sebagian besar berada di Kota Pontianak, akan diselenggarakan dari tanggal 14 November sampai dengan 21 November 2026.
14: Untuk kontingen ada berapa peserta yang untuk Kabupaten Sintang nanti?
15: Jadi kita telah melakukan beberapa kali rapat dengan anggota KONI atau dengan cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sintang. Pertama kita melakukan rapat kerja, yang kedua melakukan juga rapat koordinasi, dan mungkin rencananya di Sabtu Minggu kita akan melakukan rapat kerja lagi dengan masing-masing pengkap seperti itu bang. Jadi dari dua rapat sebelumnya, kemungkinan besar kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga, karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang PORPROP dan siap bisa mendapatkan medali seperti itu bang.
14: Cabang olahraga apa saja diantaranya?
15: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan ya, renang, tenis meja, karate, terus catur, bridge, ada juga kempo, ada juga anggar. Totalnya ada kurang lebih 30 cabang olahraga bang yang sudah siap sampai rapat yang terakhir ya. Tapi di Sabtu Minggu ini kita akan rapat lagi, bisa menambah, bisa juga berkurang tergantung kesiapan dari masing-masing cabang olahraga. Karena yang akan kita turunkan, karena ini event 4 tahunan bang ya, bukan event setiap tahun ya. Tentunya yang kita terjunkan nanti benar-benar atlet-atlet yang sudah siap memperoleh medali seperti itu.
14: Punya target Kabupaten Sintang untuk PORPROP kali ini?
15: Setidaknya kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar bang, seperti itu. Kalau untuk di Kapuas Raya kita berusaha menjadi yang terbaik.
14: Dengan demikian wawancara kami dengan Ketua KONI Kabupaten Sintang, Bapak Momon Herwanto. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan.
16: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti info perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
17: Selamat sore rekan Patih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Mempawah, Sanggau, Landak, Skadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 6 September 2026, kami perakirakan dominan berawan namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore hari, terdeteksi adanya 1.573 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya KPAD Pontianak minta pengasuhan anak diperkuat dari hulu, serta kabut asap menebal, warga Sintang diminta stop aktivitas membakar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari ajang Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak 2026, di mana kali ini tentunya selalu menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengasah kepercayaan diri di bidang tarik suara. Untuk pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak berlangsung dari tanggal 3 kemarin ya, 3, 4 dan juga 5 dari Kamis, Jumat dan Sabtu, dan hari ini adalah hari ketiga pendengar, di mana sequence ketiga ini juga masih menampilkan penyanyi-penyanyi muda berbakat Pontianak yang membawakan lagu-lagu pop Indonesia. Dan kami sempat mewawancarai salah satu peserta Anugrah ya, 22 tahun asal kota Pontianak yang kembali mengikuti Bintang Radio setelah pernah menjadi peserta ya di beberapa tahun sebelumnya. Dan tahun ini Anugrah kembali mencoba peruntungannya dengan harapan dapat melangkah lebih jauh hingga ke tingkat nasional. Amin. Dalam penampilannya Anugrah membawakan lagu Firasat yang dipopulerkan oleh Marcel. Ia memilih lagu ini karena sesuai dengan selera musiknya dan sudah cukup familiar lah, sudah cukup dikuasai. Anugrah mengatakan keikutsertaannya tidak semata-mata untuk mengejar popularitas pendengar. Ia ingin mengembangkan kemampuan bernyanyi sekaligus membawa nama baik keluarga, terlebih kedua orang tuanya juga memiliki latar belakang sebagai penyanyi dan juga pernah meraih prestasi di ajang yang sama, yaitu Bintang Radio Indonesia. Dan berbeda dengan Anugrah, kali ini kita juga sempat mewawancarai salah satu peserta lainnya, yaitu Fajar Satriaji yang mengikuti Bintang Radio untuk menguji sekaligus melatih mentalnya. Nah, ini juga paling penting ya pendengar ya, karena kalau udah di atas panggung semua bisa saja terjadi, termasuk ya kita harus kuat-kuatan mental artinya ya. Nah, peserta asal Pontianak berusia 18 tahun tersebut juga membawakan lagu Firasat dalam penampilannya. Fajar mengaku tertarik ya mengikuti ajang tersebut karena ingin mencoba pengalaman tampil dan bertemu dengan peserta lain yang memiliki minat serupa, yaitu di bidang tarik suara. Ia sebelumnya juga pernah sebenarnya mengikuti audisi serupa ya pada tahun lalu, dan menurut Fajar keberanian untuk tampil menjadi pengalaman yang penting, dan ia ingin mendapatkan hal itu melalui Bintang Radio Indonesia. Dan baginya kesempatan tampil di depan orang lain ini dapat menjadi sarana untuk melatih mental sekaligus mengembangkan kemampuan bernyanyinya, apalagi masih muda banget ya. Ini Fajar Satriaji 18 tahun, masih panjang sekali perjalanan, jadi memang harus coba-coba dulu nih panggung-panggung seperti panggung Bintang Radio Indonesia ini. Nah, tentunya pendengar, baru dua yang dapat kami wawancarai, masih banyak lagi peserta lainnya, dan keberagaman alasan peserta ini menunjukkan bahwa Bintang Radio Indonesia tidak hanya menjadi ajang pencarian bakat, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk membangun keberanian dan mengembangkan potensi mereka. Bagi sebagian peserta, panggung Bintang Radio Indonesia ini juga menjadi kesempatan untuk meneruskan cita-cita keluarga serta membuka peluang berprestasi hingga ke tingkat nasional. Untuk Anda pendengar, dapat menyaksikan Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak yang mana saat ini sedang kami tayangkan ya di laman YouTube channel RRI Pontianak, dapat Anda cari. Sudah ada 3 hari kemarin, Kamis, Jumat, dan Sabtu, untuk sesi pertama, kedua, dan ketiga yang masih membawakan lagu-lagu pop Indonesia pilihan tentunya. Dan Anda juga dapat melakukan voting untuk peserta favorit Anda melalui laman bintangradio.rri.id. Berikan vote sebanyak-banyaknya pendengar, karena masih dibuka ya vote-nya, dan ini juga nanti bisa nih membantu di penilaian begitu ya. Untuk itu tetap bersama kami di sini, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fit, aku mulai merasa nggak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya. Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
1: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
0: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
1: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
0: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
1: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Apa-apa serba online. Nyadar enggak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Persatu RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mencatut nama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan masyarakat untuk tidak membayar pajak beredar di media sosial. Narasi seruan itu disampaikan untuk mendesak pemerintah mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset, padahal informasi ini adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan valid dan kredibel terkait dengan klaim tersebut. Melalui kanal YouTube-nya Mahfud MD Official, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dia menjelaskan bahwa pernyataan itu bukan murni gagasannya. Mahfud hanya mengutip pernyataan Nahdlatul Ulama untuk yang menyebut bahwa NU dapat mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar? Informasi mengenai Mahfud MD ajak warga tak bayar pajak sampai RUU perampasan aset disahkan merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari Kabupaten Kuburaya, di mana Polres Kuburaya menyalurkan 6.000 liter air atau 6 kubik air siap minum kepada 314 kepala keluarga di Jalan Parit Haji Muksin 2 pada Sabtu hari ini, pendengar, siang tadi ya, di mana Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia mengatakan bahwa bantuan air minum ini disalurkan kepada warga sebagai respons atau atas kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih maupun air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Melansir dari laman rri.co.id, Kapolres menjelaskan pendistribusian air minum ini sebagai wujud nyata dan respon cepat Polres Kuburaya dalam merespons dampak karhutla yang dirasakan masyarakat yang mengalami krisis air minum. Kapolres mengatakan penanganan dampak karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga perlu memperhatikan persoalan lanjutan yang dihadapi oleh warga setelah kebakaran terjadi, yaitu memang kita kekurangan air, begitu pendengar, air bersih maupun air minum. Terbukti dari beberapa tempat memang ramai ya yang mengantri, pendengar ya, untuk memenuhi kebutuhan air. Dan hari ini tadi pihaknya menyalurkan sebanyak 6.000 liter untuk 314 galon atau 314 kepala keluarga di Jalan Parit Haji Muksin 2. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyaluran air minum ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan warga yang membutuhkan dukungan pasokan air minum di wilayah mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Kenapa tidak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus bantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
1: Pih, ke toko dah kawan kan aku belanja keperluan rumah.
0: Dah, boleh, Li.
1: Dah masuk kawan kan aku belanja ke dalam.
0: Aw, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
1: Hah? Ngapa ratinya? Kalak kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
0: Memang nih kau belum tahu ke?
1: Di toko itu be, udah ada anak ini diikin kantong plastik.
0: Hah, inyan be, aku udah tahu.
1: Kak iya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
0: Makanya sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
1: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
0: Aho lah Li, bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya be.
1: Aho betul jimu, selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
0: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
2: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
1: Wallayli idza saja.
2: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
2: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
2: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
2: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
2: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka 'ailan fa aghna.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: Fa ammal yatima fala taqhar.
2: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
2: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
2: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perlindungan

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: aktivitas perdagangan.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh eh?
3: Dekat ya be mak, rumah tetangga nangnya be.
1: Lain kali be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: negara kita ini harus dapat memastikan seseorang itu kalau diadili itu tidak melanggar HAM. Dan hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja. Karena begini, korupsi itu kan kejahatan extraordinary, kejahatan luar biasa ya, yang mencuri harta negara yang itu memiskinkan rakyat gitu. Ini negara penyakit ini, korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya tidak boleh ada toleransi, harus ada toleransi nol terhadap korupsi itu supaya tubuh negara kita ini menjadi sehat dan tujuan kita bernegara itu menjadi cerah ke depan. Dan kita harus, rakyat Indonesia ini harus punya hak untuk beroptimis untuk menatap masa depannya. Nah sekarang ini kan banyak orang sudah korupsi di ini, dilepas lalu terpilih lagi. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga ya. Tapi yang bersangkutan itu karena dia pejabat, saya kira punya apa-apa perasaan tentang kepantasan ya. Karena di atas hukum itu ada hukum, yaitu kepantasan gitu. Akal sehat gitu. Jadi kalau sudah cacat dia secara yuridis, pernah dihukum, kok masih berani-beraninya itu untuk mencalonkan lagi gitu.
1: Dr. Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung, untuk Oase Indonesia.

0: dateng bang sampah sembarangan.
1: Eh, jak bungkus bule-bule nak nyetuk be, ngobe lalu kau. Kau lak paling jak kena terbangkan hanyin jok iye be.
0: Yeh, sapi jok yang lebay. Coba lah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
1: Aku juga sih. Yalah, ku pitik agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
0: Iya lah orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
2: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan cara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk hujan.
4: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September, itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagi sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Dodoto Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang telah kami relay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda kembali bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi untuk mendengarkan Mimbar Agama Kristen edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema pelayanan yang diterima oleh Tuhan. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 bersama dengan Bapak Hendro E. Adonis. Dan dengan hadirnya Mimbar Agama Kristen edisi hari ini, pendengar, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Setelah ini, dalam rangkaian Pontianak malam ini hingga nanti tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat, akan ditemani bersama rekan kami Budiman Taher. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Elwanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat Tuhan, oleh karena anugerah dan kasih-Mu bagi kami sekalian. Malam hari ini ada waktu bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Maka berkati setiap kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang menguraikannya bagi kami, diberkati Tuhan. Bahkan semua kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara pendengar Mimbar Agama Kristen yang diberkati Tuhan, mari langsung saja kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus diurapi di Betania. Ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Tema perenungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah pelayanan yang diterima oleh Tuhan. Bapak ibu saudara pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, jika kita berbicara tentang pelayanan, ini bukan sesuatu yang asing lagi. Karena baik dalam keluarga, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari pun, tentu kita melakukan apa yang disebut dengan pelayanan. Karena firman Tuhan berkata dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Artinya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah sebuah pelayanan untuk Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam teks ini, Maria melakukan pelayanan kepada Yesus, dan menariknya adalah pelayanan Maria diterima. Pelayanan Maria disambut baik, bahkan Yesus senang dengan pelayanan yang Maria lakukan. Ini terlihat dari kata-kata Yesus pada ayat yang ketujuh. Di sana berbunyi, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Dengan kata lain, pelayanan yang dilakukan oleh Maria ini berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan menerima pelayanannya. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa tidak semua pelayanan yang kita lakukan diterima oleh Tuhan. Mungkin pelayanan itu bisa saja kelihatannya bagus, disertai dengan usaha yang sangat maksimal, bahkan dipandang orang layak untuk diberikan apresiasi dan pujian.
Tetapi perlu kita tahu bahwa Tuhanlah yang satu-satunya tahu bagaimana isi hati dan motivasi saat kita melayani dan bekerja. Dan Tuhan juga yang berhak menerima dan menolak semua pelayanan itu. Dia adalah Allah yang maha tahu, yang mengetahui isi hati kita. Di saat kita bekerja dan melayani, sehingga pelayanan yang sedang kita kerjakan bisa saja diterima atau bisa saja ditolak oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal ini bisa kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 22 hingga 23. Ada banyak orang datang kepada Yesus dan mengatakan, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?" Pada waktu itu Tuhan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu dari hadapanku." Mereka melayani dengan bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Jangankan Tuhan menerima pelayanan mereka, mengenal mereka saja tidak. Bahkan Tuhan mengecam mereka dengan keras dan mengusir mereka. "Enyahlah kamu dari hadapanku, pembawa kejahatan." Maka penting sekali kita mengetahui seperti apa pelayanan yang diterima oleh Tuhan. Yang pertama ialah melayani dengan berfokus kepada Tuhan. Ini bisa kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang kedua, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah satu orang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa yang dibicarakan hanyalah Yesus. Tetapi kalau kita mau melihat ayat 4, di situ dikatakan bahwa tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus. Berarti yang ada di situ bukan hanya Yesus saja, tetapi juga ada Yudas. Dan juga pada bagian kitab yang lain, seperti dalam Matius pasal 8 yang mencatat bahwa semua murid-murid Yesus ada di situ. Jadi kalau mau kita hitung, ada Yesus makan bersama dengan Lazarus, berarti sudah 2 orang. Dan semua 12 muridnya, berarti jumlahnya ada 14 orang yang makan. Jadi di situ ada 14 orang, tetapi Lazarus dihitung sebagai tuan rumah. Jadi yang betul-betul tamu di situ adalah 13 orang. Tetapi ayat 2 dikatakan bahwa di situ diadakan suatu perjamuan untuk Yesus. Maka Maria mengambil 1/2 kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang dibicarakan hanyalah Yesus. Artinya, biarpun ada 13 orang di sana, tapi yang menjadikan fokus pelayanan Maria hanya 1 orang saja, yaitu pemimpinnya, Yesus. Jadi Maria tidak menjadikan murid-murid yang lain sebagai titik fokus pelayanannya. Dengan kata lain, yang dia layani, yang mau dia senangkan, yang mau dia syukuri, yang mau dia kerahkan semua tenaganya untuk pelayanan hanya kepada Yesus. Jadi yang menjadi fokus pelayanan Maria adalah hanya tertuju kepada Yesus saja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan adalah pelayanan yang berkenan di hati Tuhan dan yang diterima Tuhan.
Pelayanan kita haruslah berfokus hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia, ataupun berfokus kepada apa yang akan kita dapat setelah pelayanan, ataupun kita berfokus kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Tetapi tujuan dan fokus utama pelayanan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Hal ini menjadi sangat penting, bahwa bisa kita lihat Maria tidak menjadikan manusia sebagai fokus pelayanannya, tetapi dia menjadikan Yesus sebagai titik fokus utama pelayanannya. Ada terlalu banyak orang mengaku melayani Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai titik fokus pelayanan mereka, sehingga mereka hanya melayani manusia dengan menyenangkan manusia, hanya berusaha untuk menyenangkan hati pimpinan, hanya melayani dengan supaya bisa diperhatikan oleh bos atau atasan, bahkan rekan pelayanan. Tetapi mereka tidak berfokus kepada pelayanan yang seharusnya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Karena dari semua yang dilakukan, sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi titik fokus pelayanan itu. Maka saudara pendengar yang terkasih, dalam pelayanan kita, marilah kita berfokus kepada Tuhan. Lakukan semua sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan mencari pujian manusia, jangan hanya untuk menyenangkan hati manusia atau siapa saja yang baik dalam pelayanan kita, entah itu di gereja, pekerjaan-pekerjaan kita di kantor, entah itu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, bahkan dimanapun kita bekerja, biarlah itu kita melakukan dengan fokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagian yang kedua, pelayanan seperti apa yang diterima oleh Tuhan? Yang kedua adalah memberikan yang terbaik sebagai bentuk kasih. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dalam bahasa Yunani, kata setengah kati artinya litra, yaitu satuan ukuran berat Romawi yang kurang lebih adalah 327,45 gram. Ini jumlah yang sangat banyak. Tetapi Maria mau memberikan ini kepada Tuhan. Bahkan minyak itu harganya 300 dinar. Ini mendekati jumlah pendapatan atau gaji seorang buruh dalam satu tahun. Bisa kita lihat dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 2. Artinya minyak ini sangatlah mahal harganya. Bahkan ketika Maria melakukan pengurapan kepada Kristus, Maria melakukannya dengan kasih, yaitu dengan cara memecahkan botol. Dalam kalangan kebudayaan pada saat itu, pengurapan dengan memecahkan botol merupakan pengurapan yang tidak bisa kembali lagi, dan ini merupakan sebuah pengorbanan yang total. Disinilah kita bisa melihat bahwa Maria tidak berkata apa-apa, tetapi tindakannya berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Maria menunjukkan bahwa pelayanan dengan yang dikerjakan sungguh-sungguh dengan kasih, maka Kristus tidak pernah menghitung harga. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, hal ini harus menjadi refleksi bagi kita. Apakah dalam pelayanan kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mungkin seseorang mengatakan bahwa suatu pemberian tidak pernah betul-betul merupakan suatu pemberian kalau kita dapat mengusahakannya dengan mudah. Suatu pemberian betul-betul adalah suatu pemberian kalau ada pengorbanan di balik pemberian itu, dan kalau kita memberikan jauh lebih banyak dari kemampuan kita. Maka dengan demikian, kita harus memberikan yang terbaik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang kita miliki dalam pribadi kita untuk melayani Tuhan.
Bagian yang ketiga, pelayanan bagaimana yang diterima oleh Tuhan. Yang ketiga adalah bertahan dalam badai, masalah bersama Yesus. Kalau dalam pelayanan kita melakukan kesalahan, kita dikritiki, mungkin itu wajar. Tetapi dalam hal ini, ketidakwajaran terjadi ketika Maria sendiri melakukan pelayanan yang luar biasa untuk Tuhan, malah dikomentari. Terkadang kritikan itu benar, karena kita melakukan kesalahan dan mungkin harus diperbaiki. Tetapi ada juga kritikan yang hanya mau menjatuhkan kita. Dan masalah seperti ini yang sering dijumpai dalam pelayanan, yang sering kita jumpai dalam pekerjaan kita. Maka dari itu, kalau kita berbuat baik atau melakukan sesuatu yang benar karena kasih kita kepada Tuhan, jangan heran kalau kita bukannya dipuji, tapi bahkan lebih banyak diserang atau dikritiki. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita melihat bagaimana ketika Maria mengurapi Yesus, dan pada saat itu Yudas cuma diam. Dan kalau mau dilihat pada ayat paralel yang lain, ada murid-murid yang lain dan mereka juga yang ikut mengomentari pelayanan dari Maria. Yudas mengomentari Maria, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Hal ini dilihat bahwa kritikan yang diberikan Yudas dengan motivasi yang tidak baik. Yudas dan murid-murid yang lain mengomentari pelayanan Maria. Ini adalah suatu hal yang sangat menyakitkan, dan terlebih lagi kritikan itu diberikan dari orang-orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Artinya bahwa dalam pelayanan, terkadang masalah yang datang bukan dari luar atau dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tetapi lebih kepada rekan sepelayanan kita, mungkin orang dalam. Maka kita harus belajar dari Maria, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Maria. Diam, tidak berbicara apa-apa, tetapi dia tetap berfokus kepada pelayanan yang dilakukannya kepada Yesus. Maka dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Maria adalah orang yang melayani Tuhan, tapi dia sabar dan kuat menghadapi tantangan dan masalah yang datang. Maria hanya diam dan Yesus yang membela dia. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Di ayat paralel yang lain, Yesus berkata bahwa namanya akan diingat di mana Injil diberitakan. Ini adalah sebuah respon yang baik dari Yesus atas pelayanan yang dilakukan oleh Maria. Maka untuk melihat kritikan Yudas dalam hal ini, saya mengutip sebuah komentar dari William Berkeley, di mana Yesus membungkam dia atau membungkam Yudas dengan mengatakan bahwa uang bisa diberikan kepada orang miskin pada setiap saat, tetapi kebaikan yang dilakukan terhadapnya harus dilakukan sekarang dengan tidak menunda-nunda, karena kesempatan itu akan segera hilang selama-lamanya. Maka yang menjadi kesimpulannya bagi kita pada malam hari ini adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah pelayanan yang fokusnya hanya kepada Tuhan. Semua yang dikerjakan adalah untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah dengan memberikan yang terbaik sebagai bentuk kasih kita, karena kita sudah mendapat bagian keselamatan yang dianugerahkan. Maka dengan keselamatan itu, kita juga harus melayani dengan kasih yang sungguh-sungguh, yang terbaik harus kita berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan

supaya firman yang sudah kami renungkan bersama, kami bisa mengaplikasikannya dalam pribadi kami masing-masing. Kami mau melayani Tuhan dengan berfokus sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan, dan tetap bertahan dalam pelayanan apapun situasi kondisi yang kami hadapi. Untuk itu Bapa, teguhkan masing-masing kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami sudah berdoa, amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, saya Indro Lewanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Saya Pak. Bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh, tidak masalah. Asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah, kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah, jika ada yang bagus, akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, siap Pak. Siap, siap.
0: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
6: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
3: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
6: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
3: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah, senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipos minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
6: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, ya?
1: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
3: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
5: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
3: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah mengakibatkan ayahku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
5: Weh, kok hebat mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
3: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
3: Amin. Terima kasih, Pak.
4: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
5: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
0: Jangan sedih, Nin.
1: Terima kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
3: Terima kasih Pak.
4: Wah, Ahmad keren.
1: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
0: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 Radio Republik Indonesia pun yang hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantair, penyiar Anda, dengan besar harapan kami bisa menemani dan menghibur Anda semuanya. Tentunya ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda di malam ini. Jangan lupa nanti jam 9 malam ya, kami akan ajak Anda dengan ragam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mudah-mudahan tetap terhibur dan tetap di sini di Pro 1 ya, dengan segala hiburan yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda, menemani Anda di malam minggu ternyata ya, pada hari ini. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
6: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
5: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
6: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
5: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
6: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
5: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
6: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
7: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
4: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pontianak ya, tepatnya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar Anda bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di malam ini? Tentunya pendengar, kami hadirkan informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id, di mana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB maksud kami, Legend TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di kawasan Skunder C, Desa Rasaujaya, begitu pendengar, Kabupaten Kuburaya, Sabtu kemarin begitu. Nah, dalam tinjauan ini, Suharyanto mengapresiasi kekompakan berbagai unsur dalam menangani karhutlah, mulai dari Satgasus Darat, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, ya, Masyarakat Peduli Api, dan lain sebagainya, hingga Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Ia pun turun bersama Gubernur Kalimantan Barat ya, Rian Nursan, dan menurutnya kondisi di apa namanya di Skuder C ini relatif lebih mudah ditangani karhutlah ya, karena tersedia sumber air dan juga akses jalan yang memadai begitu pendengar. Dan kami hadirkan informasinya untuk Anda di kesempatan kali ini dari laman website kami rni.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berbagai lagu-lagu pilihan pun kita masih akan hadirkan untuk Anda, dan tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju Teluk Belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu Pamungkas Jumpa Kita pada malam ini kami hadirkan untuk Anda nanti pukul 21.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar ya? Mudah-mudahan saya selalu tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Di kesempatan kali ini kita hadirkan dan temani Anda dengan beragam acara yang sudah kami siapkan, yakni Ruang Rindu, Rong Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 kita buka untuk Anda di malam ini. Seperti biasa, besar harapan kami Anda tetap terhibur di sini ya, di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, lagunya apa sih pada malam ini? Saya punya banyak lagu yang bisa Anda request ya. Di antaranya saya punya Kangen Band ya, Bintang 14 Hari, ada Kesan di Matamu, Krisa. Berikutnya ada Bob Tutupoli dengan judulnya Widuri ya. Ada Seandainya dari Ari Lasso, dan ada juga lagu-lagu lainnya yang bisa Anda request ya. Ada Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini, Samson Kenangan Terindah, ini yang cewek ya, Dian Pesesa, Peluk Cium Untukmu, Uci Amirta, Hati Seluas Samudra, Dewi Dewi, Dokter Cinta, Rosa Tak Sanggup Lagi, Ii Sugiarto, Melodi Memori, Anggun Jadi Milikmu ya. Ada Reza yang kedua, dan berikutnya ada Wajah Kekasih dari Siti Nurhaliza. 0561-734-987. Yuk, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori Lagu Bang Uci.
0: Orang ganteng, apa kabar?
1: Sehat ya Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ah,
1: sila.
0: Sehat. Sehat, Alhamdulillah.
1: Mantap.
0: Sila.
1: Lagu yang cewek yang Hati Suasana Muda yang nomor 2 tuh Bang.
0: Oke, Uci Amirta.
1: Ah, Uci Amirta.
0: Boleh.
1: Mantap. Asyik. Ada penyapa sih kita nih Bang ya.
0: Boleh.
1: Sama buat Bang Budi sekeluarga. Enggak selalu juga.
0: Amin.
1: Amin, buat Bang Japar, Kak Nila juga ya. Buat Bang Rosi Kan Ujana, terus buat Bu Ana Tandai. Bu Ana Tandai 2. Bisa pergi Bang Deddy, Sungai Duri, Bos Bang Hendra, Bang Ismail, Cek Nur Wakau, Pak Suwada, serta Mak Ye juga Bang Ye, Bapak Syukur Butina juga, Bisa selalu,
0: Amin.
1: Bang Amin Sanjaya, amin. Saya pergi ya, Wawak Meli, terus Bapak Sadi, buat Bang Awi juga Bang Ye. Tini Karya Bakti, Bu Tini, buat Bu Juleha, Aura Pak Mo, Mamak Nurul, Mamak Ririn, dan semua-semua lah Bang ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Bang Budi selamat bertugas.
0: Sama-sama.
1: Makasih Bang.
0: Sama-sama.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Wardi ya, sudah bersama kita di malam ini. Lanjut lagi Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Bang Budi yang berhati.
0: Apa kabarnya Nur?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Bang Budi. Saya belum dengar lagu Bang Budi. Bawa ngalih pantun Bang Budi.
0: Cewek apa cowok?
2: Cewek Bang Budi.
0: Ada.
2: Kenapa lemas banget Bang Budi?
0: Tanda pula lemas saya ini.
2: Oh iya ke?
0: Ada Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Ada Reza yang kedua, Anggun Jadi Milikmu, Ii Sugiarti, Melodi Memori, Rosa Tak Sanggup Lagi.
2: Wajah Kekasih ya Bang Budi.
0: Wajah Kekasih, oke. Okay.
2: Benar, sebayang Wajah Kekasih Bang Budi.
0: Sedap.
2: Sedap, yang jauh di hati Bang Budi. Yang udah lama mati.
0: Alah.
2: Itulah yang ujung waktu yang sedih.
0: Merang-merang saya dengar.
2: Yang udah di hati udah mati lagi. Ayolah, terutama sapaan buat Bang Budi, semoga yang terbaik buat Bang Budi, sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Nah, lanjut Bang Budi. Ada juga buat Wardi tadi sama Mak Yohana, bapak juga Wardi. Semoga sehat Wardi. Pak Mo beserta Mak Mo Aura, Dino Pas 9 juga, Mak Anjang Siti, Emil, ada juga Makam, Bu Aja Artia, ada Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Kak Ani, Kang Korma juga, Bang Rosi, Nur, Jana, Bang Ramli, Wak Jana juga, Mama Nurul dan Bapak Nurul, Mama Riri, Mama Mukmin, Ayu Krepa, Mbah Kakung, ada juga Kang Tabib Ade, ada Bang Boyka, lanjut Bang Herman, Maye Anista, Mbak Rani Maharani, ada Mbak Tini, Niko, Anista di Uka udah lanjut, ada juga ini Julaiha, Bang Hamdan Hana, Awi, Putra Kapal, dilanjut Koko Budi, Koko Wandi udah ke Bang Budi. Lanjut ada ini Wajo, ada Kanda Yaya, Mak Eldrat Singgit, ada juga Manis Manila di Pienyo, Hendra di Mempawa, Darul Mendalo, lanjut Bang Dedi Sungai Duri, Mama Eti alias Juleha, ada Pak Pun Singkawang, Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, Diona di Kupang, buat Bang Deden, Pekanbaru juga, Pak Subu Sri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Alimin, Bang Teh juga, Pak Subu Sri dah. Lanjut ada Wanusu, Anaci, Ella, Tiannya, yang lain semua Bang Budi. Ada terima kasih banyak lah ya. Sampai jumpa semua di bu.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, channel kita ya. Lanjut, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorial Lagu.
0: Bang Hendra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar nih, kawan?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
3: Baik, enggak, Bang. Alhamdulillah.
0: Malam Minggu nih.
3: Semoga kita semua sehat-sehat, Bang ya.
0: Amin. Asile.
3: Nah, kalau boleh saya minta lagu Iis Sugiyarti itu.
0: Iis Sugiyarti boleh.
3: Melodi Memori. Tak lama pertama buat Bang Budi lah ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Salam balik untuk Jenor tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancasati, buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Jafar Kanilanya, terus buat Ismail di Jongkat, buat Koko Ali Mbah Takung, buat Anita di Uka Jaka Suara, buat Manjang Siti di Olala Kubu, buat Makam, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, terus untuk satu lagi ya, untuk semua-semua Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Bang Budi, sehat selalu ya Bang Budi.
0: Oke, doain sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra ya. Ayah Hendra. Ya, okay deh. Kita temani dengan tiga lagu dulu ya. Ada Uci Amirta, Hati Seluas Samudra, ada Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, dan juga Iis Sugiyarti, Melodi Memori. Kita hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibual-Buali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, silakan. 0561734987. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu, Bang Budi. Apa kabar? Selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anista ya?
1: Iya, Bang Budi. Lupa pula ngambak Anista diukur. Lagu apa, Bang Budi, cewek?
0: Cewek banyak nih.
1: Apa tuh lagunya? Kita tak dengar.
0: Ada Reza yang kedua, ada Anggun Jadi Milikmu, Rosa Tak Sanggup Lagi, Dewi Dewi, Dokter Cinta, Dian Priscisa, Peluk Cium Untukmu.
1: Ah itu, Dian Priscisa.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Bang Budi sekeluarga, moga selalu ya, rezeki bertambah dan berlimpah. Jalan dulu nih buat Bu Ana di Tangerang, buat Bang Japar, buat Mbak Nurul, buat Bang Herman dan Mak Ye, buat Juleha, buat Cik Nol, buat Wan Aci, Wan Nusu, Pak Susi, buat siapa lagi ya? Pak Dani. buat Bang Awi, buat Wardi, buat Bang Neko, buat Mbak Tini, buat Bang Batiar, buat Bang Deden, buat semua-semua lah nih. Buat Bang Budi, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat seorang Bang Budi yang jauh di sana nih, yang nomornya 325 ya.
0: Oke. Okay.
1: Spesial buat orang itu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anista ya, udah bersama kita di kesempatan kali ini. 0561734987 yang ingin bergabung silakan, ruang rindu.
2: Halo.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila manjang.
2: Boleh manjang minta lagu lain itu gak, Bang Budi?
0: Nggak bisa lah, lagunya udah
2: siapkan. Lagu yang disebutkan Bang Budi ya. Apa tadi itu manjang tidak konsen menan dengar.
0: Oh udah, cewek cowok?
2: Cewek sayang.
0: Ada Reza yang kedua, Anggun Jadi Milikmu, Rosa Tak Sanggup Lagi, Dewi Dewi, Dokter Cinta.
2: Tak sanggup lagi ya sayang ya.
0: Oke.
2: Salamnya lebih khususlah untuk Bang Budi, sehat selalu sekeluarga ya. Titip salam juga sama Kak Mimi dengan adik Bumi, dengan cewek yang dua tuh. Semoga sukses capai cita-citanya. Dan dimudahkan Allah urusannya ya.
0: Amin.
2: Kalau salamnya buat semua ya, ya Bang ya.
0: Oke. Okay.
2: Yang mana yang menyapa Mak Jang, Bang Jang tak terima kasih lah belonggok-longgok ya. Sapa okay. Balik lah ya.
0: Siap.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Semuanya penyiar maupun pendengar. I love you. Makasih Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Jang. Ruang rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Bagi rindu memori lewat lagu Jaga Suara.
0: Jaga Suara. Sila.
3: Lagu cowoknya Bang tinggal apa Bang?
0: Ada Kangen Band Bintang 14 Hari, ada Krisa Kesan di Matamu, Bob Tutup Poli Widuri, Ari Lasso Seandainya, Jikustik Pandangi Langit Malam Ini, ada Samson Kenangan Terindah.
3: Kenangan terindah yang terakhir. Ada request lagi buat Manjang City yang berada di Olah Kupu tadi. Juga buat ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubu Sri di Sambas, Wanu Suri Sambas, Wana Cik di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas. Juga ada Nia di Sambas, Bella di Sambas, Yunita di Landa, Nita di Papulu Ase juga ada. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Hendra di Mempawa, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Momin. Juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi. Juga ada Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Mbak Kakung Dereto. Juga Viola di Makassar, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Bu Farida di Palu, juga Ayu Grepa di Adis. semuanya tanpa terkecuali dari Aceh sampai Jeddah ke Surat Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaka suara. Terima kasih. Berarti sudah 3 lagu sudah di request pada malam ini, pendengar dimanapun Anda berada. Tersisa beberapa lagu ya. Yang pertama ada Kangen Band Bintang 14 Hari ya. Krisa Kesan di Matamu, Bob Tutupoli Widuri, Ari Lasso Seandainya Jikustik Pandangi Langit Malam Ini ya. Yang cewek Sisa Dewi Dewi Dokter Cinta, Anggun Jadi Milikmu, terus yang terakhir ada Reza ya, yang kedua. Yang akan saya putarkan pada malam ini Peluk Cium Untuk Kemudian Pisesa, ada Tak Sanggup Lagi dari Rosa, dan juga ada Samson Kenangan Terindah. Kita akan hadirkan untuk Anda di malam ini, pendengar di Pro 1. Jangan lupa juga ya, kita dengarkan lagu-lagu ini mungkin sambil bernostalgia ya. Wah, lagu ini udah lama banget gak denger ya. Mungkin waktu itu lagi ngapain ya, gak tahu. Mungkin lagi ngapel ceweknya ya, atau juga yang lainnya, atau ngapel istrinya ya, atau lain sebagainya. Saya gak tahu nih kenangan apa yang tentunya hadir. Baik, kita dengarkan tetap di sini di Pro 1, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Baik, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di malam ini. Silakan Ruang Rindu. Nah, apa tuh? Katut-katut. Halo, Ruang Rindu?
1: Halo, Bang.
0: Ruang Rindu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mak Mo? Nah,
1: kami isi kurang sehat, Bang.
0: Semoga lekas sembuh.
1: Iyalah.
0: Mak Mo, boleh tanya enggak?
1: Apa?
0: Ponaknya itu ke Mak Longyon ke?
1: Ponak Mak Longyon.
0: Oh, pantas sana. Iyalah.
1: Mana Bang tahu?
0: Tahu lah, kita.
1: Itu Pak Muda kami, Bang.
0: Oh, gitu. Siap. Berarti bapaknya Mak Mo ini itu ya J awalnya ya. Oh, iyalah.
1: Kenapa enggak tahu?
0: Tahu lah kita.
1: Oh, abang tinggal di Penenas kan?
0: Oh.
1: Di Penenas kan keluarga kami banyak. Nah, iyalah.
0: Siap. Sila.
1: Minta lagu Dokter Cinta ya, Bang.
0: Oke, boleh.
1: Ayolah, sapa salamnya. Selamat sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu, Bang.
0: Amin.
1: Apa ini bisa tercapai.
0: Amin.
1: Tadi ada di Siti email, makam, bunda labianya. Terus buat Mbak Dini, Bang Niko. Siapa lagi ya? Koko Wandi. Terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Tardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Dedi, Bang Hendra. Terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nor Bakau. Terus buat siapa lagi ya?
0: Tumben sepi.
1: Nama
0: sukonya. Pak Mo kemana?
1: Ade tu nangop itu. Nangop ngomong.
2: Ini amanah Abang Budi. Kena Budi sudah banyak tak balas. Sudah kena mata kena tahul dia. Entaknya lagi. Sudah di pompat dia. Sudah lupa satu ulang entak.
0: Acok eh Pak Mo eh.
1: Ada yang disukai abang mengi. Capek tadi ya, lupa dah. Capek lagi ya. Benar-benar lupa dah. Buat Kak Elak, Kak Nia, Pak Usu, Busi, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Bang Alimin, Bang Aliman, Pak Karim, Pak Juleha, Pak Mdananya, Kak Ran sama Bang Ardianto.
2: Ada mau budi ya, gurau ya.
0: Santai Pak Mo, santai.
2: Itu kenapa? Kena Pak

0: ako di prompal. Nakabang, ganda ka na nga bang di prompal. Kasi di
1: ako. Oh, siyap. Aman.
0: buat mama nungul, buat papa nungul, buat mama mungin, mama Eti, buat Cece. Ayolah, buat semua-semua lah bang. Yang tak disapa, mohon maaf lah. Buat sama sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu, hati-hati baliknya bang ya. Makasih banyak bang.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmo ya, makasih udah bersama kita di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lanjut. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Budi.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Deddy ya.
2: Iya betul sekali. Lagunya yang cowok Krisya.
1: Krisya boleh.
2: Lagunya dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya, Animarani, Lina, Era Sambas, Mama Nurul. Selamat malam Kak Tini, ini Kuala 2, Bu Ana di Tandai 2, makam di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya. Sehat selalu ya Kak Aura ya. Tadi siang Indonesia banget juga saya doain. Semoga cepat sehat.
1: Amin.
2: Pak Mo lagi ngopi ya Pak Mo. Nah, juga buat Cekno di Bakau, Manjang City, terus Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Emma, Serva, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, kemudian untuk Bang Herman, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Jafar, Kak Nia, Bang Niko, Amar Hadi, Bang Badur di Tanjung Seror, Bang Andiopan, Bang Amin Sanjaya, Bang Ute, Bang Jaka Suara, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Kedia, Bang Hendra, Bang Wati Sungai Rengas, Pak Naci, Anjang Kang Dua, Kowali Kumpai, terus Bang Ismail Jungkat, Bang Usu di Sambas, Pak Usu Busri juga di Sambas. Buat Bang Budi, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Selamat malam.
1: Malam, terima kasih Bang Dendi di Sungai Duri ya, kalau tak salah ya, berarti betul. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Lagunya Lila Jantung Hati. Salamnya buat Mbak Tini, Kak Anista, Mama Nurul, Ayu Krepa, Diadis, Liona Kupang, Jafar, Nur, Bang Deddy, Wihendra, Panjang Siti, Kak Emma, Selpa, Aura. Buat Budi sehat selalu sekeluarga. Siapa ini ya? Oh Bang Niko. Ya lanjut, Ruang Rindu,
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deden apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi di mana nih?
3: Wah, ini kan baru Bang.
1: Oh, saya kira di Pontianak.
3: Awal Oktober pengen Bang
1: sana. Oh, siap.
3: Mau ke Sandai, Kabupaten Ketapang.
1: Jauhnya.
3: Lah namanya tugas.
1: Siap. Sila Bang Deddy. Bang Deden. Ya Allah, salah lupa.
3: Lagu dari cewek siapa Bang?
1: Cewek kita punya sisa dua, Reza yang kedua atau Anggun jadi milikmu?
3: Anggun.
1: Anggun boleh.
3: Oke, salam-salam buat Bang Budi pertama, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Bang Deddy tadi ya, terima kasih salamnya. Bang Baktiar juga. Buat Bang Hendra di Mampawa, Bang Yaya, Bang Jafar, Cenol, Kak Ora juga, Makam, Manjang City, buatnya Kak Juleha juga, buatnya Kak Emma juga, buatnya Kak Elni, semua semua Bang Budi ya, tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Oke, makasih Bang Budi.
1: Sama-sama Bang Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Lama nggak dengar suara Bang Deden nih? Kayak sibuk lagi ya. Lama dah, alhamdulillah. Bertahun-tahun dah ya. Biasanya dengar di sebelah, di Pro 4 ya. Tapi alhamdulillah pada malam ini di Pro 1 bisa gabung. Salam juga buat semuanya yang ada di Riau dan semuanya tanpa terkecuali. Yang mau gabung tahan dulu ya. Kita break dulu sejenak ya. Saya punya 3 lagu ya. Dokter Cinta dari Dewi Dewi. Berikutnya dari siapa nih lagunya, sebentar, dari Krisya, Kesan di Matamu ya, ada juga Anggun jadi milikmu. Oke, kita break dulu. Yang mau ngopi-ngopi lo ya, kayak Pak Mbok tadi tuh. Yang lagi di jalan hati-hati ya, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa masker. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Langsung kita terima telepon lagi.
1: Halo Bambang.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Wah, ini yang dikumpai nih.
1: Dengan putra ganteng nih Abang, dengan siapa nih Abang?
0: Dengan Troy.
1: Oh, Roy mati.
0: Acoy.
1: Saya tadi orang yang nyapa-nyapa saya tuh, terima kasih lah ya. Lete dah, kiri induk jadi saya.
0: Alah, sian nih.
1: Terutama untuk Bang Budi. Mudah-mudahan sehat selalu, jangan mudah, sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan dah. Tadi siapa bilang Bang Budi udah pindah ke Pulau Satu?
0: Siapa
1: pindah
0: tuh?
1: Dah apa? Jangan pindah yang lama aja.
0: Aja kan.
1: Ya, Bang Cek pandai lama tak masuk pantau. Oh, Cek No kali. Kau tak salah. Lagu apa nih Bang Budi?
0: Lagu kenangan.
1: Lagu kenangan je lah.
0: Yang mana, cewek ke cowok? Cowok, cewek.
1: Cewek
0: season 1.
1: Lagu apa?
0: Reza yang kedua.
1: Yang kedua?
0: Hmm.
1: Madu kedua ke yang kedua?
0: Yang kedua, bukan madu dua, aco kan.
1: Oh. Boleh lah.
0: Boleh ke? Oke.
1: Nah, sebenarnya saya mau request lagu, boleh enggak?
0: Apa tuh?
1: Wati Perwasi.
0: Mana ada? Tak ada ada pula ni.
1: Tak ada. Ya, terutama untuk Cek No tadi nyapa saya.
0: Mm-hmm.
1: Bang Hendra Gunawan di Mempawa, Bang Deddy.
0: Mm-hmm.
1: Di Sungai Duit juga. Juga untuk siapa tu, maklum anda mudah-mudahan masih monitor ya.
0: Amin.
1: Untuk Deden di Pekanbaru. Adiona di Kupang, Adiona tu. Ayu Greva juga, juga untuk Ayu di Maluku. Pak Mok, Mak Mok juga ya. Siapa ke dia Bang Budi? Untuk Putri Sagu. Annie Chan. Siapa ke ni? Bang Batiar alias Putra Kapal. Juga untuk Pak Ahmad Imran ya.
0: Imran Ahmad.
1: Oh, Imran Ahmad terbalik lah.
0: Terlabik dah.
1: Sampai nak alih nombor orang.
0: Ngajak.
1: Untuk Bahtaku. Untuk Anita di Aceh 40 Aceh. Yunita di Bengkayang juga tak salah. Anista. Di mana tu? Pokok di Ulu lah, bertiga tu. Anista juga, Putri Anista di Uka kalau nak salah.
0: Ya.
1: Ya apa agak ni? Kau dah masuk lupa Bang Budi. Bang Budi.
0: Apa tu?
1: Cempedak tu kalau orang tahu saya, besok di sini lah habis Google Bang Budi. Ya.
0: Dah masak ke belum?
1: Belum.
0: Ya Allah lama ah.
1: Mungkin kemarau Bang Budi, jatuh tengok satu pakai dia punya Google tu.
0: Allah.
1: Kemarin orang datang ambil tu, ada yang 5 buti, 6 buti untuk saya.
0: Gitu.
1: Itulah kemarin aku nak potong untuk Bang Budi. Susah kan nanti, capalit kan.
0: Di peram ya?
1: Untuk saya, besok sini ya.
0: Kalau di peram bisa kali?
1: Tak tahulah tu. Peram pun tak kurang isi Bang Budi. Banyak dia punya apa tu, tepuluh dalam tu untuk saya bakal Bang Budi.
0: Oh iya iya, siap.
1: Kalau besok sini ya.
0: Insyaallah. Oh, besok saya tak bisa masuk sore pula saya ni.
1: Ya ke. Bukan apa, aku kan kalau janji tu
0: Selasa. Selasa insyaallah.
1: Selasa? Ini hari apa ni?
0: Ini hari Jumat.
1: Oh iya boleh.
0: Hari Sabtu sekarang ni.
1: Saya dah gila enggak Bang Budi ni.
0: Sabar hari dah lupa lah coy.
1: Bang tak beri ya kita. Nak air malam
0: Japan.
1: Pak Long Japa juga ya. Siapa kan ni? Dia tak pernah tak itu tu, Pak Long Japa tu. Untuk semua lah ya Bang Budi. Dah okay. Sampai jet.
0: Siap.
1: Tendol gula merah. Kalau belum disenggol jangan nak marah.
0: Betul.
1: Itu yang Pasau Jaya dia siapa tu?
0: Siapa?
1: Yang nama perempuan tu.
0: Lupa saya.
1: Itulah. Untuk dia juga lah ya. Okey, untuk Emma di Sabah Panjang juga, untuk semua-semua. Selamat malam Bang Budi.
0: Selamat malam. Hati-hati
1: ya Bang Budi.
0: Siap.
1: Jangan noleh kek kena.
0: Coy tak boleh noleh. Alah, kalau saya tak boleh noleh ni, sakit kepala saya, mental kepala saya. Apa pula? Jadi tak boleh noleh pula. Nah, nanti orang rudu pula. Dua rindu.
2: Orang berbagi rindu memori lewat.
0: Putus-putus nih Pak Bujada.
2: Orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Nah, ini baru iya, mantap nih.
2: Ya, berubah posisi.
0: Oh, ah, ini putus lagi deh. Ah, mana dia? Hilang deh. Geser lagi, geser lagi, Pak Pusada.
2: Ya. Geser lagi.
0: Geser lagi.
2: Kayak gini gimana?
0: Lumayan.
2: Lumayan masih belum maksimal.
0: Betul.
2: Ya, kalau gua apa yang ada?
0: Cewek ke cowok? Cewek tinggal cowok ya nih, habis semua dah.
2: Cewek-cewek.
0: Ada Kangen Band, Bintang 14 Hari, ada Bob Tutupoli Widuri, ada Ari Lasso, Seandainya, sama Jikustik Pandang Langit Malam Ini.
2: Bob Tutupoli ya.
0: Bob Tutupoli boleh.
2: Silakan.
0: Silakan, silakan. Pak Bujada. Ngilang pula lagi. Halo. Oh, Pak Bujada. Mana ngilang pula suaranya? Halo. Halo. Kemana pula cerita ni? Atangge. ya bayar. 0561-734-987 masih kita tunggu ya. Pendengar ya. Kita masih coba nih dengarkan Pak Bujada di mana suaranya? Suaranya di mana? agak kedau-kedau kayaknya sinyalnya ya. Terputus kan? Coba lagi 0561-734-987. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Dengan
3: Cik Pulan di Sambas.
0: Siapa?
3: Cik Pulan di Sambas.
0: Cik Pulan.
3: Ku pakai ka.
0: Oh, ku.
3: Pulan.
0: Kulat. Kulat. Okey, Cik Kulat. Sila Cik Kulat. Di Sambas kan?
3: Masih belum hujan masih Bang Budi.
0: Oh gitu, siap. Semoga segera hujan.
3: Mudah-mudahan lah.
0: Amin.
3: Yang cowok lagunya apa Bang Budi?
0: Ada Kangen Band, Bintang 14 Hari ya. Ada juga lagunya Bob Tutupoli ya, Widuri. Ada sama Jikustik, Seandainya. Pandangi Langit Malam Ini.
3: Jikustik saja lah.
0: Jikustik, oke. Okay.
3: Ya.
0: Silakan.
3: Salamnya pertama buat Bang Budi. Salam kenal. Semoga selalu.
0: Amin.
3: Buat Koko Ali. Bang Lanius. Ani Marani. Kaila, Katia, Bang Uti, Bang Alimin, Puan Aci, Abu Sada tadi tu. Nah, buat Kak Jeliha. Yang lainnya dibungkus habis sajalah
0: dari asal. Siap.
3: Masih Bang Budi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Siapa? Ya Allah, sampai lupa jadi ya. Cik Kulat. Karena namanya agak susah disebut, jadi saya pun bingung. Ruang rindu.
4: Ruang rindu, berbagai rindu memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Baik, Mak Kam, apa kabar juga?
4: Baik, ambil bawa balik Mak Kam.
0: Dari mana?
4: Biasa mijit orang.
0: Oh, alhamdulillah. Katanya habis jatuh ke?
4: Nyatakan Mak Kam lebih buat suti. Alhamdulillah, nanti mesti lah buat. Alhamdulillah, Mak Kam ni.
0: Lekas sembuh lah, Mak Kam.
4: Ya. Itu bang, kena mendadak bang. Hujan dari malam. Mati ya kerja di Kota Bang.
0: Oh gitu.
4: Apa kena mendadak dia mak wanti kap aja di tempat aku mendadak dia pelanting ni buat tumbang.
0: Makanya jangan ngebut-ngebut.
4: Ya dia masuk uang tu 500 belanja.
0: Coy.
4: Acoh. Memang pembalap memang gitu, man. Pasti kan dia mau kalah orang, nak pasti jatuh dia.
0: Betul pula, pembalap.
4: Alah, apa lagu ni?
0: Sisa Ari Lasso sama Kangen Band.
4: Kangen Band dia lah. Ya dua aja dua kan lagu mana kan milih.
0: Kangen Band ya.
4: Assalamualaikum. Oh ya.
0: Ah iyalah.
4: Dalam halo bab bumbudi kita ni. Dia kasi bucil. Mana mak bucil tidur lagi mak bucil ni.
0: Tak ada, belum.
4: Oh, sampai dulu. Ya eh masaknya banyak tu tak nak belas tu. Boleh tak pergi ni?
0: Boleh.
4: Oh, kamu tak tahu. Dah berat lah Mimi. Dah tahu makam dah ada belak. Dah berat tahu siapa. Ah, salam lah ya. Buat budi masih asyik lalu sekeluarga.
0: Amin.
4: Ah, mana yang buat bang Rosi kita ni? Hidup ke belum bang Rosi kita dengan Oyana ni? Buat bang Sukor dengan Tinanya. Buat bang Junai dengan Imam. Buat Wak Melik Wajana. Buat Koko Wali Koko Wandi Ismail Dua Singgit. Buat bang Badoli Katara. Buat bang Dedi. Buat Anista di Uka. Buat Ayu Grepa. Buat Kak Manis Manila. Buat Bapak Nurul Mak Nurul. Buat Kak Juleha di Pajar Bakti dengan Baham dan Hana. Buat Pajar Siti di Ulak-Ulak Kubur dengan email. Buat Cik Nur di Bakar. Buat Aja Abia. Dahlah buat semua lah malam dan ya.
0: Okay, dah ya? Siap.
4: Pukul habis. Dah pukul habis lah. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Mak Kam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Kam kita ya di Pak Reweng ya. Terima kasih. Sebentar lo, saya cek dulu apakah lagunya memang sudah selesai atau gimana. Berarti 4 lagu ya. Yes ya, 4 lagu. Ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Pro 1 pada malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih semuanya yang sudah gabung ya. Begitu via telepon, via WhatsApp dan semuanya tanpa terkecuali. Sehat selalu dan mudah-mudahan apa yang kami hadirkan sekali lagi bisa menemani dan juga menghibur Anda semuanya tanpa terkecuali. Amin ya. Oke. Ada 4 lagu yang kedua dari Reza. Berikutnya ada siapa nih? Sebentar ada Widuri ya. Bob Tutupoli. Berikutnya ada Jikustik Pandangi Langit Malam Ini. Berikutnya ada Kangen Band Bintang 14 Hari. Sekaligus saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Jangan lupa ya, Ruang Rindu tiap hari ya, jam 9 sampai jam 11 malam pukul 23 lebih 33 menit ya. Sepertinya selesai ya. Bukan sepertinya, harusnya. Oke. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Kita langsung dengarkan 3 lagu ini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sampai jumpa, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ji, dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Wah, kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
5: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
4: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
5: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
4: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
5: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
4: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
5: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 dan kita masih hadirkan berbagai hiburan lagu-lagu spesial untuk Anda di malam ini, begitu ya. Dan tentunya saya sapa juga bagi Anda yang tentunya setia terus bersama kami di malam ini di Pro 1. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap terhibur. Dan kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi di malam ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh, karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pada malam ini. Bagi Anda juga yang baru saja menemukan kami, kita sapa dengan ucapan selamat malam. Saya selalu tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda. Ada beberapa lagu yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda di malam ini, yang saya harapkan bisa menuntaskan kebersamaan kita di rangkaian acara Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga bagi Anda yang lagi sibuk bekerja ya, atau juga dengan berbagai kegiatan lainnya yang mungkin harus Anda lakukan, mungkin itu lembur dan lain sebagainya ya, walaupun akhir pekan, walaupun hal-hal lainnya yang tentunya berkaitan dengan akhir pekan begitu ya, namun Anda tetap semangat dan terus bersama kami. Baik, mudah-mudahan tiga lagu ini bisa tuntas ya sampai kita berada di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya harapan kami Anda tetap di sini di Pro 1.

Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Ada sebuah lagu penuntas jumpa kita di malam ini pendengar, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan juga sekali lagi tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: angkat makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sana.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Dalam upaya mendukung asa cita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun pelaku UMKM.
1: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asriani Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
2: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan. Di antaranya, senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS Kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
1: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
3: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Sitoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
1: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Sitoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan asta cita Indonesia.
4: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
1: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai asta cita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antar RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur.
1: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
2: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
1: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
3: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
1: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2026, di akhir pekan Anda. Bersama saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Sambil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan tentu saja kami hadirkan juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya, sejak pagi, siang, sore hingga malam tadi, ada yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pembahasan soal beda data kemiskinan BPS dengan Bank Dunia yang dibahas pada malam kemarin ya, bersama presenter Bung Lukumantara dengan dua narasumber. Jadi tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2026 ya, diungkapkan Bank Dunia atau World Bank, berbeda dengan BPS, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Melalui unggahan akun Instagram resmi BPS, menjelaskan mengenai perbedaan tingkat atau angka kemiskinan di Indonesia tersebut. Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook pada April 2026 menyebut, diperkirakan lebih dari 64% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2026 ini. Angka ini didapatkan merujuk garis kemiskinan upper middle income countries sebesar $8.30 Amerika Serikat berdasarkan paritas daya beli tahun 2021. Nilai tukar mata uang yang digunakan bukan kurs saat ini, melainkan paritas daya beli tahun 2021 dengan $1 setara dengan 5.353 per kapita per hari. Sementara data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2026 sebesar 8.07% atau sekitar 22,93 juta jiwa dengan garis kemiskinan nasional. Jadi garis kemiskinan yang diterapkan BPS menurut data ini sebesar 3.091.866 rupiah per rumah tangga per bulan. Itu garis kemiskinan. Jadi batasnya itu bagi masyarakat rumah tangga yang berpenghasilan 3 juta atau mengkonsumsi per bulannya itu 3.091.866 per rumah tangga per bulan, itu batasnya. Di bawah itu misalkan 3.090.000, bukan 91.000, 90.000, itu kategori miskin. Di atasnya misalkan 3.092.000, nah itu termasuk middle income. Perbedaannya signifikan, namun dipahami bahwa kebijakan ini dikarenakan beda soal basis data. Kalau datanya Bank Dunia itu 8,30 dolar Amerika Serikat per bulan, tapi kalau dikurskan itu jauh di dengan kursnya itu tahun 2021 sebesar 5.353 rupiah per kapita per hari. Per hari itu per hari ya, 8 dolaran itu per hari. Ya dikalikan 30 aja. Jadi angkanya tinggi. Bahkan kalau BPS itu hampir lebih dari setengahnya ya, 64% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2026 berdasarkan Macro Poverty Outlook di April 2020 kemarin. Nah, tanggapan Anda gimana? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

0: enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Peristiwa.
4: Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AH Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
5: Antisipasi cuaca dingin yang mengintai kesehatan Anda. Pertama, menggunakan pakaian penghangat badan atau menggunakan pakaian berlapis seperti tutup kepala tambahan, kaos kaki tebal, dan sarung tangan selama berada di luar, dan juga memakai jaket. Kedua, gunakan pakaian kering dan bersih. Ketiga, oleskan lotion tubuh pada kulit tangan dan telapak kaki. Empat, untuk menjaga kekeringan pada bibir dan lubang hidung, oleskan krim pelembab bibir dan hidung. Lima, cukup porsi minum agar terhindar dari dehidrasi. 6. Hindari minuman kafein berlebihan seperti kopi atau minuman bersoda. 7. Tetap mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Dan 8. Mengkonsumsi makanan dengan sumber karbohidrat dan lemak yang tinggi penting untuk menghangatkan tubuh Anda.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, to the point kita mengangkat tema di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait dengan kemiskinan Indonesia. Ya, 64% rakyat Indonesia miskin versi World Bank atau Bank Dunia, sementara BPS cuma 8%. Dan ini tadi dikatakan memang ada perbedaan metodologi untuk mengukur ya. Kategori miskin versi Bank Dunia adalah warga dengan pengeluaran 8,3 US dollar per hari, sementara BPS 669.235 rupiah per kapita per bulan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Pak Agustinus Subarsono.
6: Wawancara Pro 3.
7: Pak Agustinus, selamat malam.
8: Selamat malam, Mas Lukman.
7: Ya. Pak, ini menarik ya, ada beda data, beda tolok ukur mungkin ya, atau bagaimana data BPS dan Bank Dunia ini terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nah, kalau ketika pemerintah ini menyatakan kemiskinan menurun berdasarkan data BPS, ini bagaimana Pak Agus? Publik dapat memastikan bahwa penurunan tersebut merupakan hasil nyata dari kebijakan pemerintah, bukan semata-mata akibat perubahan pendapatan, harga, atau metodologi pengukuran?
8: Saya pikir masyarakat bisa melakukan evaluasi terhadap apa statement yang dilakukan pemerintah tentang angka kemiskinan. Kalau pemerintah mengatakan angkanya turun, tetapi fakta di lapangan kan kehidupan masyarakat itu semakin sulit. Sehingga pemerintah, masyarakat atau publik bertanya-tanya, jangan-jangan metodologi yang dipakai pemerintah itu kurang tepat atau perlu diupdate.
7: Pak, seberapa besar risiko policy mistargeting apabila pemerintah hanya menggunakan garis kemiskinan nasional dalam menentukan penerima bansos? Yang kita ketahui, bansos ini kan memang sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan.
8: Nah, tentu saja pemerintah harus siap menghadapi political distrust dari masyarakat bahwa lambat laun kepercayaan publik terhadap pemerintah akan berkurang dan bahkan legitimasi pemerintah akan semakin tergerus dan itu tidak akan menguntungkan bagi rejim yang berkuasa. Dan saya pikir pemerintah harus fair saja kalau membuka data supaya apa yang dirasakan masyarakat itu tidak jauh berbeda dari data formal yang dirilis oleh pemerintah.
7: Ya, kita ketahui kalau bicara bansos ini kan tadi ya, berdasarkan atau menggunakan garis kemiskinan nasional. Sementara ada kelompok rentan yang secara statistik tidak miskin, tetapi secara ekonomi sebenarnya membutuhkan intervensi ini, Pak Agus.
8: Ya, kalau kita runut sekarang kan pemerintah di dalam memberikan bantuan melalui desil yang ada 1 sampai 10 itu, toh, masing-masing 10-10, itu kan problematik. karena ukuran yang dipakai adalah apa yang dimiliki oleh masyarakat.
7: Aset ya.
8: Aset. Sementara kalau kita menghitung kekayaan itu kan aset dikurangi hutang. Mix-nya di situ. Itu. Sehingga secara metodologi kalau ditanya punya motor, punya sepeda, punya tanah, ya tetapi kan bisa juga orang punya utang. Itu adalah kekayaan real itu setelah dikurangi utang.
7: Atau tidak ada penghasilan begitu ya Pak Agustinus ya?
8: Iya. Sehingga banyak orang berubah yang dulu dapat PKH sekarang tiba-tiba masuk desil 8 atau 9 bahkan ada yang 10.
7: Iya. Ya, nah ini bagaimana Pak Agus kalau bicara kebijakan publik ini seharusnya dirancang berdasarkan siapa yang saat ini miskin atau berdasarkan siapa yang paling beresiko menjadi miskin?
8: Ya, saya pikir kebijakan publik harus mampu memerangi kemiskinan dan orang-orang yang punya kerentanan terhadap kehidupan ini. Karena kita kan harus tunduk pada kesepakatan SDGs di mana Indonesia ikut tanda tangan SDGs dan nomor satu kan kita sepakat akan zero poverty dan zero hunger sehingga kita tahun 2030 harus tidak ada kemiskinan dan tidak ada kelaparan. Sehingga pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kelaparan tadi.
7: Dan ini bagaimana Pak, menurut Pak Agustinus kalau bicara kebijakan bantuan sosial di mana pada titik tertentu juga banyak yang berpendapat bansos ini seharusnya dikurangi ataupun dialihkan dengan kebijakan penciptaan pekerjaan, peningkatan upah, pendidikan dan akses terhadap aset produktif. Ini bagaimana Pak Agus?
8: Tentu saja kalau kita bicara kebijakan kan tidak bisa per segmen, tetapi kebijakan itu harus dilakukan secara simultan ya. Kalau kita misalnya membuat kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, misalnya ada masalah pendapatan rendah, maka kebijakannya adalah bantuan sosial. Tujuannya adalah melindungi konsumsi. Kemudian ada masalah pendidikan rendah, maka kebijakannya adalah beasiswa pendidikan. Ada masalah pengangguran, maka kebijakan adalah penciptaan lapangan kerja. Kalau ada masalah usaha kecil lemah, maka kebijakannya adalah pembiayaan atau bantuan. Kalau ada masalah daerah terisolasi, maka membangun infrastruktur. Dan kalau ada kelompok rentan, maka kebijakan adalah kebijakan afirmatif. Jadi itu bisa dilakukan secara simultan, jangan satu persatu.
7: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Agustinus?
8: Untuk, oh boleh, ya, silakan.
7: Pendengar untuk ini Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Agustinus tadi mengatakan atau menyikapi bagaimana situasi ketika indikator kemiskinan membaik, tetapi pada kenyataannya atau masyarakat tetap merasa biaya hidup semakin berat. Ini bagaimana seharusnya pemerintah menyikapinya? Apakah ini juga menunjukkan kelemahan indikator kemiskinan, masalah komunikasi kebijakan, atau memang terdapat kesenjangan, Pak, antara indikator makro dan pengalaman ekonomi rumah tangga?
8: Saya pikir BPS harus terbuka untuk melakukan update terhadap ukuran yang digunakan tentang kemiskinan. Karena kalau ukurannya itu validitasnya tinggi, tidak akan jauh berbeda dari kenyataan sosial yang ada. Kalau dia tidak mau mengupdate metodologinya, ukurannya ya, maka akan mendapat kritik dan apa yang dikatakan angka-angka itu tidak merefleksikan kenyataannya. Dan itu berbahaya bagi pemegang penguasa karena dia mendapat informasi yang keliru.
7: Tapi kalau bicara evaluasi kebijakan kemiskinan ini ya, Pak Agustinus, mana Pak yang lebih penting? Jumlah orang yang berhasil keluar dari kemiskinan atau seberapa jauh mereka keluar dari garis kemiskinan atau seberapa kecil kemungkinan mereka kembali kepada kemiskinan itu sendiri?
8: dalam situasi ekonomi saat ini yang kurang baik, maka probabilitas untuk kembali ke miskin itu sangat besar. Karena kalau bantuan PKH itu tidak dinaikkan juga kena inflasi, dan bantuan kalau tetap sama maka daya beli mereka menjadi rendah. Karena barang-barang sudah meningkat.
7: Pak, apa yang seharusnya upaya yang dilakukan ataupun kebijakannya seperti apa ketika bansos atau bantuan sosial ini kan sudah dilakukan bertahun-tahun, sudah menelan anggaran yang tidak sedikit, namun pada kenyataannya banyak beranggapan hanya tidak terlalu efektif mengentaskan kemiskinan.
8: Barangkali besarnya bantuan itu tidak mampu menjawab basic need masyarakat. Sehingga dia masih bisa makan, tetapi ya makannya di bawah standar. Sehingga bantuan itu tidak merubah posisi dari miskin. Hanya untuk kebutuhan basic need-nya aja sudah pas-pasan. Kalau kita mau menghapus kemiskinan, ya bukan hanya memberikan bantuan uang, tetapi yang lebih penting adalah memberikan pelatihan kerja, penciptaan lapangan pekerjaan. Itu jauh lebih penting daripada memberikan uang dalam rangka membantu untuk makan.
7: Artinya bantuan yang ada saat ini hanya bersifat untuk bertahan hidup ya Pak, bukan keluar dari...
8: Untuk bertahan hidup, betul ya.
7: Oke. Kita sapa pendengar, Pak Agus, ada Pak Gede di Singaraja. Malam, Pak Gede.
9: Malam, RRI Pro 3.
7: Ya, silakan Pak Gede.
9: Baik. Selamat malam untuk Bapak Narasumber, Pak Agus ya. Salam kenal.
8: Selamat malam, Pak Gede.
9: Harapan sehat selalu ya. Jadi yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Narasumber ini terkait mengenai yang namanya bantuan ya. Nah, tapi yang saya lihat ini yang mendapatkan bantuan itu orang-orang normal dan bahkan orang mampu pun mungkin ya. Tapi seperti saya seorang tunanetra. Semasih hidup orang tua saya, dari ibu ya dibilang. Dari itu bantuan pertama kali itu bantuan apa kompor gas ya dari Bapak Presiden itu ya. Saya tidak pernah mendapatkan. Hingga bantuan PKH pun sampai saat ini belum dapat gitu. Tapi ini sayangnya saya baru di... apa namanya rekam wajah ya kalau nggak salah sekarang ada program terbaru ya katanya itu saya layak dapat. Yang perlu saya tanyakan, sehabis rekam wajah itu apakah saya ini betul mendapatkan atau bagaimana?
7: Okay.
9: Terima kasih untuk Bapak Narasumber Pak Agus dan RRI Pro 3 Jakarta Pusat. Selamat malam.
7: Selamat malam. Terima kasih Pak Gede di Singaraja. Silakan Pak Agus.
8: Secara teknis rekam wajah itu kan untuk melengkapi data ya.
7: Iya.
8: Saya tidak tahu pasti apakah Bapak nanti akan mendapat bantuan. Karena saat ini kan pemerintah menggunakan desil itu di dalam memberikan bantuan. Nah, kalau Bapak Gede tadi mengatakan selama ini tidak mendapatkan bantuan, nah barangkali kesalahannya pada data kolektor pengumpul data.
7: Ya,
8: ada orang yang sebetulnya harus mendapat tapi tidak mendapat. Orang.
10: Ya, di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan Indonesia, ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
11: Selamat pagi, Bung Pajar Ganteng Nugroho.
10: Iya.
11: Salam sehat.
10: Salam sehat, silakan Pak. Ya, silakan Pak.
11: Lagi-lagi data ya. Saya sebagai masyarakat awam dari kemarin menjelaskan. Memang yang benar itu menurut saya itu yang dibicarakan ke bank, tapi yang tidak benar itu yang mendata. Jadi seperti itu, Bu. Karena angka pemiskinan memang masih banyak, tergantung kita yang mendatanya. Saya kan berbicara kemarin, data tersebut kalau misalkan dimasukin ke rumah, dipoto orangnya, dipoto rumahnya, pemerintah tersebut siap menerima foto tersebut, itu akan ketahuan semuanya. Jadi sekarang lagi-lagi data, karena apa yang namanya membagikan bansos pun, kemarin saya berbicara di Bung itu ya, di Bung Lukman. Seharusnya orang-orang miskin dan tunanetra itu kayak dulu, Bung Fajar, di kantor kelurahan. Karena apa? Di situ kan ada polisi, ada penegak hukum yang mengawasi. Jadi ketahuan semua loh. Yang cacat ketahuan, yang ini ketahuan. Itu setiap mendata harus ada fotonya biar jelas. Menurut saya itu yang tadi dibicarakan dengan pemerintah itu angka kemiskinan sedikit itu salah. Tapi menurut saya itu mengikutinya bank memang masih banyak. Karena banyak yang tidak berhak jadi berhak, masih banyak yang berhak pun tidak dapat. Macam kayak bansos kan saya dari dulu cuma satu kali lagi namanya Pak Jokowi. Jadi kan seperti itu. Terima kasih Bu.
10: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ya di 021-3844-4545, 386-6712, 386-2375 atau di 386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Datanya berbeda, kenapa? Karena basis angka yang digunakan berbeda. Kalau Bank Dunia itu basisnya itu kelompok negara. Kelompok negara apa? Kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. Negara-negara berpendapatan menengah ke atas itu ternyata Indonesia masuk di dalamnya. Tahun 2025. Nah, data kelompok negara itu kalau dari Bank Dunia itu 8,3 dolar Amerika Serikat per hari kebutuhannya. Kalau per bulan berarti 240-an. Kalau kursnya itu Indonesia itu 17.600 sekarang ini, maka didapati 4,3 jutaan lah per bulan. Sementara data BPS itu kalau menurut BPS 3.091.866 per bulan. BPS dapat, kalau BPS hitungnya gimana? Ada variabel untuk menghitungnya. Pertama dari berdasarkan standar konsumsi minimum kilokalori per orang per hari. Ketika dalam survei untuk mengumpulkan DTSN itu 2100 kilokalori per orang per hari. Dari komoditas seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, sayur, minimum. Ya, artinya membelanjakan atau mengkonsumsi yang paling minimum ya, beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, sayur, itu dihitung ya pola Indonesia. Sementara untuk non konsumsinya itu kebutuhan-kebutuhan yang paling basic, yang paling dasar yang dihitung oleh BPS untuk biaya transportasi, tempat tinggal, misalkan punya cicilan rumah, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi setelah dihitung, di rata-rata untuk kebutuhan Indonesia itu didapati minimum per bulan itu secara rata-rata nasional garis kemiskinan rumah tangga adalah Rp3.091.866 rupiah per bulan. Kalau BPS, kalau hitungannya sehari 8,3-an, Artinya sebulan 240 dolaran kalau dikurskan di ke rupiah itu kurang lebih 4.300.000-an. Sehingga persentase kemiskinannya berbeda. Sementara Bank Dunia juga sudah mengatakan kalau untuk keakurasian tentu saja setiap negara mempunyai otorita tersendiri untuk menghitungnya secara real. Kan kalau Bank Dunia itu secara umum saja, karena menghitung berdasarkan kelompok negara. Jadi ada beberapa negara dikelompokkan, negara dengan kategori miskin ekstrim, miskin menengah atas dan lain sebagainya. Indonesia masuk yang menengah. Tapi BPS juga mengingatkan bahwa kategori Indonesia masuk kategori negara menengah itu dari pendapatan negara itu di tahun 2025, ternyata secara realita ada Gini rasio, gap yang cukup besar. Jadi yang bertambah kaya itu sedikit, sementara yang lainnya itu naik kelasnya itu sedikit juga. Jadi yang naik, pertumbuhan ekonominya itu ditopang oleh segelintir orang saja nih, sehingga terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia naik atau pendapatannya itu naik, sehingga masuk ke dalam kategori negara yang menengah. Itu diingatkan juga oleh BPS. Jadi tanggapannya gimana nih Bu Eri atau Mbak Eri di Malang? Mbak Eri, selamat malam.
12: Di Jimbaran, Mas. Udah balik lagi ke Bali.
10: Oh, udah balik lagi. Oke, silakan.
12: Apa kabar?
10: Baik, apa baik. Silakan.
12: Aman ya, sana ya.
10: Aman.
12: Hati-hati. Lagi tebel, si kerakata lagi batuk. Iya.
10: Iya.
12: Kembali kalau tadi sempat disinggung kebutuhan, memang pastinya depend ya masing-masing orang. Memang kalau dibuat istilahnya, formulanya atau standarnya ya oke lah.
10: Gitu. Iya.
12: Kembali lagi, kenapa kok bisa disebutkan segitu? Padahal pada kenyataannya mungkin ada beberapa pendengar yang juga seperti Pak Gede tadi kalau saya dengarkan ya. Jadi kalau di istilahnya kita tidak menyalahkan bagian bagian survei lah, bagian sensus lah, atau bagian yang menentukan bahwa Indonesia sekian nih yang dapat desil 9 ini gitu. Mereka pasti punya formulanya masing-masing gitu. Yang pastinya itu sudah paten lah ya, kita bisa mendebat gitu. Tapi pastinya juga keakurasian data lapangan apakah bisa itu di-compare gitu, Pak. Karena pada kenyataannya kita tidak mencari salah-salahannya ya, Mas Wajar. Kenyataan di lapangan kadang kan ya, kalau kenal, gue kenal nih sama Mas Wajar, masukin dong data gue gitu.
10: Oh iya, bisa gitu ya.
12: Udah lari, katanya sini deh, coba KTP-nya kasih gue gitu kan.
10: Emang bisa gitu, Mbak Ri?
12: Bukan suuzon ya, bukan suuzon ya. Tapi kenyataan di lapangan, orang ambil sembako, orang ambil
10: gitu.
12: Dan ambil bantuan, itu pakai motor. Motornya bukan motor yang ini, pakai NMAX gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini yang istilahnya ya memang sih kalau orang Jawa bilang nggak mungkin dipetani satu-satu.
10: Yeah.
12: Nah, dari mana kita bisa memetani itu satu-satu? Ya dari amanah yang di lapangan gitu, dalam artian bagaimana si RT-nya, bagaimana lingkungannya, ketua lingkungannya ini mengemban amanah itu. Tapi kayaknya agak sulit gitu loh. Makanya kita... ya agak gimana ya, agak nyentil mungkin kalau si Putin agak mesem gitu.
10: Putin agak mesem, kenapa itu emang? Nah,
12: Putin ya udahlah, nggak usah dibahas.
10: Oke baik
12: kan,
10: okay, gitu ya, baik.
12: Jadi kalau balik lagi ke data ini ya hampir sama seperti kenapa Putin jadi mesem gitu loh. Kalau kembali lagi ke bagian penentu data ini dan yang menentukan datanya sekian, ini dari mana akurasinya? Terus kemudian kalau ada hal yang tidak tepat di lapangan, kemana kita bisa mendapatkan? Apakah masih ada cover untuk itu? Sedangkan yang berjalan ya sudahlah, cincai lah gitu loh. Apa-apa, akhirnya berjalan berterus berlanjut.
10: Oke. Baik. Makasih Mbak Ri.
12: Yo. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Salam. Jadi BPS juga mengatakan nih. Uh, Penghitungan serta rilis angka kemiskinan BPS dilakukan secara terperinci berdasarkan wilayah di Indonesia. Karena setiap tingkat wilayah, provinsi, kabupaten, kota itu berbeda. Satu provinsi dengan provinsi lain juga berbeda. Untuk angka 3 jutaan di Jakarta dengan 3 jutaan di mana misalkan di Jogja mungkin berbeda. Apalagi di Papua misalkan juga berbeda. Sehingga ini hitungannya adalah rata-rata. BPS mengatakan garis kemiskinan adalah angka rata-rata yang tidak memperhitungkan individu seperti usia, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan. Rata-rata. Kalau di total seluruh Indonesia gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi juga, ternyata BPS juga menekankan bahwa setiap daerah itu memiliki tingkat daya beli dan juga harga barang yang berbeda-beda gitu. Dari Pak Ojek di Gunung Sitoli. Pak Ojek, selamat malam Pak Ojek.
13: Selamat pagi.
10: Oh ya, selamat pagi. Silakan Pak Ojek.
13: Ya, terima kasih kesempatannya.

0: Pak Matoli. Silakan, Pak.
1: Bung Hari, Bung Fajar, salam sehat.
0: Salam sehat, silakan.
1: Kira-kira Bung Fajar, di balik beda data BPS ini ada nggak kaitannya dengan kurs mata uang rupiah kita ke mata uang dolar Amerika? Makanya ada pembedanya. Kira-kira yang valid secara internasional siapa? BPS itu kan milik pemerintah, plat merah. Kalau pemerintah bilang ini lakukan A, dia akan bikin A. Karena BPS itu kan banyak yang tidak mempercayai mereka itu independen.
0: Artinya independen. Okay.
1: Tapi pada prakteknya tidak independen. Yang independen siapa? Internasional, karena tidak ada intervensi. Pertumbuhan ekonomi katanya naik 5,6% bahkan 6%, tapi di sisi lain pengangguran, ya kan, PHK atau kesediaan lapangan kerja dengan yang apanya itu tidak sejalan. Kan internasional nggak bisa nipu-nipu dia, karena datanya valid, namanya internasional kok. Setiap angka
0: okay, data baik. Dan
1: komatasi. Jadi saya pikir
0: yeah.
1: benar. Yang menjadi pelaku utama BPS kita itu bisa direkayasa ya.
0: Baik, ya, makasih Pak Matoli. Iya, banyak juga mungkin tanggapan dari seperti Pak Matoli, Pak Caswa, Mbak Eri, Pak Ojak di sesi pertama ini dirasakan juga oleh netizen, karena saya membaca komentar-komentar di media sosial juga hampir senada. Kalau yang kategori miskin di Indonesia itu jauh dari data BPS, bukan 22 sekian persen. Jadi kalau dirujuk mana nih yang lebih benar, condongnya ke Bank Dunia, setengahnya lebih, 64% kategori miskin di Indonesia. Tapi lagi-lagi, kenapa beda? Tadi saya sebutkan ya perbedaan dasar penghitungannya. Jadi secara real time, Bank Dunia juga mengakui bahwa setiap negara memang mempunyai otoritas tersendiri untuk menghitung secara real. Karena Bank Dunia rata-rata per kelompok, bukan per kelompok kabupaten, tapi per kelompok negara. Cakupannya lebih luas lagi. Jadi setiap negara aja untuk harga beras atau minyak goreng atau apa kebutuhan dasar seperti telur, mungkin setiap negara berbeda-beda. Tapi ini adalah hitungan rata-rata. Bank Dunia juga demikian, rata-rata. Indonesia juga demikian, rata-rata. Tapi lebih spesifik adalah BPS, karena hitungannya secara real seperti beras, minyak goreng, tahu, tempe gitu. Bank Dunia nggak ke situ ngitungnya. Hitungan konsumsi per kilo aja, per kilo kalori aja. Entah yang dikonsumsi itu apa. Karena setiap negara pasti makanan pokoknya berbeda-beda. Untuk kategori upper middle income poverty line, yang Indonesia masuk ke situ. Upper middle ya, menengah atas, kemiskinan menengah atas ya, garis kemiskinan menengah atas. Jadi sudah, kalau selangkah lagi masuknya ke middle income. Jadi masih dalam kategori miskin, tapi yang middle nih, gitu, yang sudah upper kita. Yang di bawahnya lagi lower middle income, garis kemiskinan menengah bawah, sama yang miskin ekstrim. Miskin dan miskin ekstrim, kita di antara mau naik ke tingkat middle. Tapi lagi-lagi BPS juga mengatakan disparitas atau ada gap ya, ada gini rasio itu adalah gap, ada kesenjangan lah bahasanya tuh, kesenjangan. Jadi top di untuk yang ekstra kaya, semakin kaya, itu menopang juga pertumbuhan pendapatan dan konsumsi Indonesia, sementara tidak dinikmati oleh banyak orang. Jadi ada rasa yang kita sudah masuk upper middle income, tapi kok saya nggak merasa begitu ya gitu. Karena mungkin ya itu tadi, karena ada hanya beberapa gelintir orang aja gitu. Nah, sementara untuk upper

0: middle income poverty, garis bawahnya itu per tahun 4.500 sekian dolar. Kalau rupiah kursnya 17.600 sekarang ini, saya kalikan itu 81 jutaan per tahun ya, per tahun. Dibagi 12 per bulan itu 6 jutaan, 6 juta sekian lah per bulan. Itu upper middle income poverty. Apakah kita semua merasakan angkanya segitu per bulan? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi itu ya kondisinya mungkin ya banyak yang akhirnya merasa datanya ini sepertinya tidak pas nih gitu. Ya mungkin seperti itu. Tapi ada tanggapan lain dari Anda, silahkan di line telepon maupun line seperti kali di sesi yang kedua.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung sekitar 15 hari di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
2: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
1: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
3: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan selain pemeriksaan kesehatan. Ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
1: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak karhutlah.
1: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
2: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
3: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
2: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Catatan peristiwa.
2: Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AH Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tudupain kita pada malam hari ini di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Bu Esther Sri Astuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Esther, selamat malam.
2: Malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Bu Esther?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bu Esther, ini kan beda data, BPS dan Bank Dunia, ini terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nah, apakah garis kemiskinan BPS saat ini masih cukup relevan untuk menggambarkan biaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya kelas bawah di perkotaan, Bu Esther?
2: Iya, kalau menurut saya ya masih BPS dan World Bank itu memang ada perbedaan measurement ya, pengukuran untuk garis kemiskinan gitu. Kalau World Bank memang garis kemiskinannya lebih tinggi ya daripada BPS gitu. Nah, apakah ini masih relevan apa enggak? Saya rasa kalau pendapatannya itu di bawah garis kemiskinan BPS itu saya rasa harus ini ya, garis kemiskinan BPS itu harus diperbaiki gitu ya, Mas.
1: Nah, kalau melihat fenomena seperti ini, Bu Esther ya, bagaimana Indef melihat masyarakat yang secara statistik ini sudah keluar dari kemiskinan tetapi masih hidup di posisi ataupun sangat rentan terhadap PHK, kenaikan harga pangan, biaya kesehatan, dan lain-lain?
2: Iya, jadi gini, kalau kita melihat kemiskinan itu kan sebenarnya ada dua metode ya. Yang pertama dilihat dari monetary approach, artinya garis kemiskinan, orang miskin itu dikatakan miskin kalau dia di hidupnya atau pendapatannya itu di bawah garis kemiskinan. Nah, maka sekarang dia bisa dikatakan miskin ya. Nah, kalau dilihat dari non-monetary approach, orang dikatakan miskin itu kalau dia standar hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Standarnya apa? Ya, standar rumahnya, ya living standard ya. Rumahnya misalnya dia tidak keramik ya, masih lantainya masih tanah. Terus dari sisi sanitasinya dia tidak punya misalnya. Dari sisi pendidikannya dia masih ada orang-orang yang drop out misalnya, tidak sekolah misalnya. Nah, dari sisi kesehatan masih ada anak-anak yang stunting. Jadi kalau dilihat dari garis kemiskinan BPS ya, per Maret 2026 itu yang sekitar 669 ribu 235 rupiah per kapita per tahun, ini saya rasa relatif sangat rendah ya gitu. Jadi orang pendapatannya 2 juta per bulan saja itu menurut saya mereka juga masih kekurangan ya. Apalagi kalau kita lihat data lebih dari 50% pendapatan orang Indonesia itu digunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan gitu dan minuman gitu. Nah, ini tentu saja menjadi PR kita gitu, Mas.
1: Jadi kalau kita bicara garis kemiskinan nasional ini sifatnya masih relatif terhadap standar hidup masyarakat, bukan hanya berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan minimum ya, Bu Esther ya?
2: Iya, saya rasa ini masih garis kemiskinan Indonesia yang diset oleh BPS ini masih relatif sangat rendah gitu ya. Harusnya mungkin kalau bisa di sesuaikan itu ya dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita ya untuk yang seluruh masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Nah, karena kalau orang garis kemiskinannya itu di atas 600 orang hidup di atas garis kemiskinan katakanlah 1 juta gitu ya. Karena garis kemiskinan kita itu 669.000. Jadi itu saya rasa masih miskin gitu Mas. Itu sih.
1: Jadi angkanya sebenarnya sudah tidak relevan ya yang dirilis oleh BPS ya, Bu Esther ya. 669.000 itu ya per bulan.
2: Harus disesuaikan Mas.
1: Baik. Bu Esther, kalau kita bicara pemerintah kan ini ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Ini salah satunya kebijakan bansos yang saat ini dianggap lebih efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Nah, bagaimana menurut Indef ini? Ini efektif atau justru berisiko menciptakan ketergantungan, Bu, jika tidak dibarengi dengan penciptaan pekerjaan yang produktif?
2: Ya, kita bicara data saja. Selama 10 tahun terakhir gitu, bansos yang digelontorkan itu berapa? Dan tingkat kemiskinan yang yang ada sekarang apakah berkurang? Kalau saya lihat bansos yang digelontorkan angkanya sangat besar ya. Tetapi kemiskinan hanya berkurang sekitar 2%. Nah, berarti ini kan tidak cukup efektif gitu. Nah, kalau kita bandingkan ya, kita balikkan ke teori ekonomi ya. Orang miskin itu kenapa? Karena ada lingkar garis kemiskinan itu ya. Lingkaran setan, maksudnya physical circle gitu ya. Artinya orang miskin itu biasanya mereka pendidikannya rendah gitu. Nah, kenapa mereka pendidikannya rendah? Karena tidak punya akses yang cukup untuk ke pendidikan. Nah, sehingga ini membuat dia punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ini tidak ada gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya dia pendapatannya rendah gitu. Makanya kalau dilihat data biasanya keluarga miskin itu akan menghasilkan juga keluarga yang miskin lagi gitu. Nah, kecuali dia ada breakthrough ya. Artinya dari keluarga miskin itu ada anaknya yang punya pendidikan tinggi sehingga dia juga punya potensi untuk atau peluang ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan tentunya yang lebih tinggi gitu. Jadi dia tidak akan miskin lagi gitu Mas.
1: Baik. Kita sapa pendengar ya, Bu Esther ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukman Tara, Bu Esther.
1: Malam Pak, silakan.
3: Ini Pak Lukman. Ketika data dari Bank Dunia sama BPS itu marginnya jauh nggak? Ada nggak 10% kan kira-kira begitu ya? Ini aja apa namanya pendataan aja apa mungkin berapa persekian gitu. Kalau dapil 1-3 Pak Lukman, ketika kemiskinan di perkotaan itu kan paling banyak itu mereka itu orang-orang urban paling Pak Lukman. Nggak cuma di Indonesia saja, di India, di Tiongkok mungkin hampir sama. Di kota besar misalnya di Beijing, di New Delhi itu mungkin sama kayak kita. Mereka itu orang-orang urban, apalagi di Tokyo juga sama. Ketika lebaran di negara mereka, ya mereka pulang kampung. Nah, ketika di kampung itu anak muda itu sukanya itu malah urban, ya buruh bangunan, ojol dan lain sebagainya itu, pertanian itu seperti ditinggalkan dan kebanyakan yang mengurus itu orang-orang yang umurnya 50 tahun ke atas gitu Pak Lukman.
1: Ya,
3: itu aja cuma nggak cuma di padi, di tebu dan sebagainya itu. Maka pemerintah membuat itu Bakomsus, Badan Komando Khusus ketahanan pangan. Nah, di situ TNI dan Polri ada yang nanam jagung, pedele dan sebagainya itu. Maka untuk menanggulangi miskin ekstrim dapil 1, 2, 3 itu, ya mungkin Kementerian Sosial mudah-mudahan datanya nanti lebih valid lagi supaya tidak salah sasaran. Terima kasih, Wester, Pak.
1: Ya, Lepan, terima Pak. Kasih.
2: Nih.
1: Silakan ditanggapi, Wester.
2: Iya, jadi saya sepakat ya dengan Pak Roni bahwa integrasi data ya dari kementerian, BPS dan lembaga pemerintah yang lainnya tuh memang harus dilakukan gitu. Kenapa ya? Biar satu pintu, dan itu pun setelah integrasi ya memang harus di evaluasi ya secara reguler gitu, karena pasti ada perubahan data sehingga tidak akan ada lagi yang subsidi yang tidak tepat sasaran. Itu yang pertama. Nah, terus terkait dengan berapa besar sih perbedaan antara ya ukuran garis kemiskinan World Bank dengan ukuran garis kemiskinan BPS jauh sekali gitu. Kalau ukuran World Bank itu kan sekitar 8,3 US dollar per hari ya. Kita berarti kan kalau kita kurskan kan 8,3 kali kursnya sekarang misalnya 17.500 itu 145.250 rupiah per hari.
1: Per hari.
2: Nah, ya per hari. Kalau kita bekerja 20 hari kerja ya dalam sebulan gitu, maka di sini kan berarti 145.000 ya, 250 kali 20 gitu ya, kurang lebih ya 2,9 juta. Nah, itu garis kemiskinan dari World Bank. Nah, sementara garis kemiskinan dari BPS itu kan 669.000 gitu.
1: Per bulan.
2: Nah, per bulan. Nah, berarti ada gap ya, sekitar 2,3 juta. Nah, saya tidak saya juga tidak sepakat dengan misalnya kita menerapkan ukuran World Bank itu di Indonesia ya, karena itu memang terlalu tinggi. Namun alangkah baiknya jika garis kemiskinan yang ada sekarang itu disesuaikan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita lihat aja dari rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia berapa gitu. Kalau rata-ratanya itu misalnya 1,5 ya juta, nah itu yang kita pakai gitu. Jadi menurut saya itu terlalu rendah memang garis kemiskinan yang ada sekarang gitu. Baik. Mas.
1: Iya. Kita ke Jogja ada Pak Sarjio. Selamat malam Pak Sarjio.
4: Malam Mas Lukman.
1: Silakan Pak.
4: Ya. Terima kasih waktunya. Jadi menurut pendapat kami, kenapa antara Bank Dunia dan BPS itu berbeda? Ya, kalau Bank Dunia mungkin dia memang ada kaitannya dengan penilaian secara global ya. Di situ Bapak, sehingga penilaian beliau mungkin relatif mungkin malah benar menurut saya. Tapi kalau yang BPS itu meskipun dia di hadapan kita sendiri, tapi mungkin malah kurang cermat. Kurang cermat artinya justru seakan-akan kita kok terhadap Bank Dunia seperti termiskin gitu ya. Atau terhadap BPS mungkin tidak seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk evaluasi kita. BPS itu harus sebagai evaluasi kita untuk bagaimana menyusun tentang kemiskinan itu seperti apa. Karena menyangkut masalah yang buat saya remeh ya, masalah desil aja nyatanya kedodoran kan gitu. Jadi menurut saya ya memang kita harus banyak belajar bagaimana sebenarnya menyusun statistik yang benar itu seperti apa, jangan sampai pengertiannya asal Bapak senang, nah itu membuat jadi tidak baik. Gitu Pak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Sarjo di Jogja. Silakan, Bu Estar.
2: Iya, jadi memang ini ya, Untuk pendekatan pengukuran kemiskinan, garis kemiskinan World Bank itu memang kan dia tentu saja mengukur pendapatan per kapita, ya, rata-rata pendapatan per kapita dari seluruh masyarakat yang ada di dunia gitu. Tentu berbeda dah antara Indonesia dengan Singapura misalnya, Indonesia dengan yang lainnya gitu. Nah, kalau di Indonesia ya harus disesuaikan ya, tidak langsung kita adopt dari World Bank, itu juga nggak pas juga gitu. Karena tingkat pendapatan per kapita kita itu berbeda dengan mereka gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan metode pengukuran garis kemiskinan yang kenapa dari BPS itu hanya 669.000 itu dikatakan dari cost of basic needs gitu. Nah, tapi kalau cost of basic needs itu juga saya rasa dengan harga apa dengan 669.000 itu hari gini tuh dapat apa
1: tetap,
2: ya?
1: Tetap
2: gitu,
1: tetap harus disesuaikan lah ya.
2: Tetap terlalu rendah ya menurut saya.
1: Iya. Soalnya per bulan kalau per hari, wah, luar biasa ini ya.
2: Bu, iya, orang punya pendapatan 2 juta aja saya rasa masih sangat kurang loh mas. Gitu. Kita tahu bahwa harga kebutuhan pokok juga masih relatif apa tinggi ya, dan harga juga ya kita tahu naik terus gitu ya, itu sih mas.
1: Iya, baik. Satu penelpon lagi boleh ya Bu Esther?
2: Boleh,
1: kita mas. Ke Purwokerto ada Pak Dasrun. Malam Pak Dasrun.
5: Selamat malam ya. Mas Lukman yang ganteng, yang cukup tampan sekali.
1: Baik, silakan.
5: Salam kenal Ibu narasumber.
1: Ya, Mbak Esther.
5: Ya, begini Mas Lukman.
1: Ya, silakan.
5: Kemarin kan ada pembagian beras serentak di Indonesia katanya.
6: Di lain telepon maupun lain arah seperti GRRI dalam topik kita Kopi Pro 3 di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan di Indonesia. Jadi melalui akun Instagram resmi BPS sudah menyampaikan perihal alasan mengapa ada perbedaan itu ya. Jadi kalau di Bank Dunia itu ada 3 tingkatan kemiskinan. Miskin ekstrim, lower middle kemiskinan, menengah bawah ya. Kemiskinan menengah bawah, kemiskinan menengah atas. Indonesia masuk kemiskinan menengah atas. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kemiskinan ekstrim itu angkanya beda. Kalau Bank Dunia merilis 3 dolar per hari kemiskinan ekstrim. 3 dolar per hari itu berapa Mas Fajar? Kalau di rata-rata itu per bulan itu mengkonsumsi 1,5 jutaan. Lower garis menengah bawah kemiskinan itu 2,2 juta per bulan. Sementara upper yang Indonesia itu 4,6 jutaan per bulan. Sehingga kalau 4,6 ditaruh di Indonesia, maka prosentasenya gede, 64,2%. Sementara BPS untuk per bulannya itu 3.091.000-an per bulan rata-rata, dirata-ratakan seluruh Indonesia. Karena tentu saja BPS juga mengklarifikasi bahwa setiap provinsi, setiap kabupaten kota itu harganya saja berbeda-beda, sehingga power purchase atau kemampuan daya beli itu beda-beda juga. Tapi rata-rata di Indonesia itu 3.091.000. Baik, di ada Buria di Tebet. Buria, silakan ya, Buria.
7: Selamat dini hari juga Bung Fajar Nugroho.
6: Ya.
7: Juga suaranya Bung Fajar Nugroho.
6: Ya, silakan Buria.
7: Kah?
6: Ya, silakan. Kalau
7: dengar lah, hari serius ya sore belum mencakup dini hari sekarang sudah mencakup. Semuanya seneng banget sampai bangun udah jam 1 berubah sudah semangat. Aduh, semangat Bang Fajar. Ini data apa nih temanya ini?
6: BPS dan Bank Dunia kemiskinan.
7: Iya ya, di balik data BPS ya dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan di Indonesia ya. Memang Bang Fajar, apa namanya kalau perbedaan ya besar antara data kemiskinan ini ya Badan Pusat Statistik ya atau BPS ini apa namanya dan proyeksinya Bank Dunia ini terjadilah karena keduanya ini menggunakan standar garis kemiskinan dan
6: yang berbeda
7: ukurannya sama sekali berbeda ya versi gitu Bang Fajar ya versinya itu BPS satu data nasionalnya angkanya sebesar berapa ya kira-kira itu kayaknya tadi aku lihat tuh 8 berapa lah gitu di persen atau sekitar 22,9 juta jiwa
6: yeah.
7: Itu pasti di bulan Maret ya kalau itu nggak tahu dan bulan itunya terus ada metodenya bagaimana ya pendekatan kebutuhan dasar ya kan apa menghitung pengeluaran meminum apa minimumnya untuk makanan sekitar berapa ya minimum kalorinya itulah pokoknya mau makanan seperti pakaian pendidikan
6: tempat
7: tinggal itu udah pasti jadi kesimpulan saya Bang Fajar ya namanya apa namanya angka dari 64,2%nya dari Bank Dunia bukan berarti 64,2% warga Indonesia kelaparan atau hidupnya di bawah garis
6: kemiskinan
7: ekstrim. Angka tersebutlah menunjukkan jumlah penduduk yang pengeluarannya sebelum mencapai standar rata-rata kelas menengah atas atau sosial global. Begitu Bang Fajar.
6: Oke. Okay. Baik.
7: Satu, thank you banget.
6: Oke. Okay.
7: Sekali udara, tetap di udara.
6: Oke. Okay. Terima kasih Muria.

0: Oke, dari Tebet saya ke Sidoarjo ada Pak Awe. Pak Awe, selamat dini hari. Ya. Pak Awe, selamat dini hari, Pak. Ya.
1: Oh iya.
0: Eh, ini agak feedback nih ya. Suara saya double di udara nih.
1: Heeh. Iya, saya suka bingung kalau bukan radio ini pakai HP streaming ya.
0: Oh iya, radionya enggak bisa, masih belum bisa didengar. Oh iya, kemarin tuh sempat ada maintenance dari kelistrikan dan juga peralatan sebenarnya, tapi mudah-mudahan sih secepatnya bisa pulih semuanya ya yang belum bisa mendengarkan.
1: Betul.
0: Silakan, Pak Awe.
1: Nah, ini topiknya kan persoalan perbedaan persepsi soal kemiskinan ya, Bung ya.
0: Iya.
1: Ya, saya kan sejak ada statement dulu apa itu dari BPS atau mana itu yang orang kalau sehari sudah mengeluarkan uang 20.000 sudah dianggap kecukupan kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah ya dulu sempat rame, sempat ribut dan sebagainya. Nah, sekarang kan ada perbedaan angka ini malah semakin tajam lagi perbedaannya. Nah, terus kita ini miskinnya di mana? Kita ini kekurangannya di mana? Gitu. Yang lebih ironi kan sebenarnya di Jawa Barat itu. Jumlah orang miskin, mudah-mudahan datanya yang saya baca tidak salah ya. Jumlah orang miskin yang sebenarnya harus dibantu oleh MPG itu jumlah orang miskinnya kalah banyak dengan dapur SPPG-nya.
0: Oke.
1: Nah, itu satu hal yang membuat angka-angka statistik kita ini kok saling tidak bersesuaian.
0: Oke.
1: Kemarin saja jangankan kok berbicara soal data BPS dengan Bank Dunia ya. Kita bicara dengan sensus yang terakhir aja.
0: Desil.
1: Itu kan, wah gimana ya, kok jadi malah gak keruan ini rasanya data-data di kita ini.
0: Oke.
1: Jadi harapan kita ini, pemerintah itu jangan seperti itu gitu. Kalau merancang sebuah kegiatan atau apa itu dipikirkan betul-betul. Jangan sampai membuat kita ini tambah susah lagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Rakyat di bawah-bawah ini kurang lebih begitu aja lah.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih.
1: Selamat dini hari. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Pandu di Riau. Halo.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mas. Selamat pagi, Mas.
0: Pagi. Pak, untuk Riau gimana Pak kondisi kabut asap, Pak? Ada, masih ada enggak?
2: Apanya?
0: Kabut asap.
2: Oh, udah berkurang.
0: Oh, udah, alhamdulillah.
2: Okay. Anak-anak udah sekolah lagi.
0: Oh iya, oke. Okay. Terima kasih informasinya. Silakan, Pak.
2: Iya, iya. Oh. Ini ada nggak data apa info tentang perbedaannya berapa apa gitu BPS apa dengan statistik luar negeri ini ada nggak?
0: Apanya nih?
2: Berapa perbedaan selisih angka apanya jumlah orang miskin ini kan beda kan?
0: Iya betul. Kalau di orang miskin itu angkanya nggak ada tapi prosentasenya Pak. Prosentasenya yang ada. Prosentasenya itu 64,2% masuk dalam kategori miskin untuk Bank Dunia, versi Bank Dunia. Kalau di Indonesia berdasarkan data BPS itu 22 sekian persen.
2: Ya, itu kan ya jauh bedanya itu, guys.
0: Ya.
2: 20% itu.
0: Ya.
2: Nah, kalau
0: lebih 22 juta orang Indonesia masuk kategori miskin, tapi yang drastisnya itu kalau di BPS itu, persentasenya itu 8,07% saja, Pak Pandu.
2: Iya, iya, iya. Ada nggak jenis kemiskinan itu, apakah kemiskin struktural atau gimana gitu? Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
2: Nggak disebutkan ya. Tapi ini meleset apa ini? Ramalan apa, prediksi Bung Hatta kan? Kata Bung Hatta waktu sebelum kita merdeka kan, beliau mengatakan melihat sumber daya alam kita itu, jika kita merdeka katanya seluruh penduduk Indonesia akan hidup sejahtera kan gitu.
0: Gimana? Gimana Pak? Gimana Pak? Kalau
2: kata Bung Hatta dalam apabila kita merdeka itu seluruh rakyat Indonesia akan hidup sejahtera.
0: Amin. Ya.
2: Tapi syaratnya sumber daya alam dikelola tidak dikelola oleh sekelompok orang. Gitu katanya, itu katanya okay. Ada di bukunya itu.
0: Okay.
2: Nah, terus menurut saya, tapi rasanya memang ada masuk di HP saya itu survei dari BPS waktu itu.
0: Mm-hmm.
2: Udah lama juga sih.
0: Iya.
2: Yeah. Dia survei gitu. Tapi saya nggak bisa membuat apanya, mau mengisinya karena sebab harus download apa gitu ya, repot panjang apa yang.
0: Oh iya. Apa itu di datanya itu di share itu dari rumah ke rumah atau gimana?
2: Di yang ke rumahnya ada baru-baru ini, baru 2 bulan yang lalu.
0: Iya, apa isinya tuh apa? Isinya apa, Pak?
2: Dia mau menyita sedikit waktu Anda untuk memberi.
0: Oh, datang ya berarti ya, Pak Pandu ya?
2: Enggak, yang datang tuh kemarin tuh belum 2 bulan yang lalu ada itu.
0: Oke, okay. Yang sekarang yang kita omongin itu yang enggak datang.
2: Iya, pernah masuk itu.
0: HP. Oh, HP. Ya,
2: HP ya.
0: Jadi SMS atau WhatsApp, Pak?
2: SMS.
0: Ya, oke. Okay. Apa isinya?
2: Tapi saya nggak bisa downloadnya, aplikasinya itu apa? Dia harus download ini. Jadi repot jadinya, nggak menyamasuk dia.
0: Hmm.
2: Membutuhkan, meminta bantuan Anda untuk mengisi survei BPS ini, katanya. Nah, tapi downloadnya.
0: Oh, nggak bisa. Jadi nggak tahu. Isi jadi nggak tahu nih, Pak Pandu.
2: Iya.
0: Isinya nggak tahu apa gitu.
2: Nggak tahu apa. Tapi intinya itu dia memberitahu akan survei BPS gitu. Badan Pusat Statistik kan.
0: Hmm.
2: Nah, ada okay. Memang ada itu. Tapi okay. Kalau pernah Mas memberikan, ada pernah saya katakan tuh sebuah mobil Honda. Mobilio gitu ya, putih warnanya.
0: Okay.
2: Tapi di belakang itu ada baca sebuah yayasan. Dia membawa makanan, beras, minyak gula keliling perumahan-perumahan.
0: Okay.
2: Nah, dia tanya, dia lihat kalau ada parkir mobil di rumah itu dia nggak kasih gitu.
0: Oke, okay, lalu?
2: Nah, itu dia lihat mobil rumah saya, betul mobil sedang nggak dibawa gitu. Dapat saya itu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apakah benar supaya seperti itu nantikan orang miskin kan gitu? Karena ada juga orang yang bawa mobil pulang ke rumah, mobil kantor kan?
0: Iya. Oke, baik. Makasih Pak Pandu. Ya. Sebenarnya saya ingin tahu nih, karena jujur kalau untuk saya pribadi itu belum dapat WhatsApp atau SMS atau kalau datang udah. Tapi kalau isi dari kuesioner misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada yang sudah pernah. Jadi saya ingin tahu juga karena datanya itu kalau untuk mengukur kemiskinan ada beberapa variabel ya, seperti konsumsi kilo kalori per hari itu beras, telur, tahu, tempe, ayam, sayur, dan juga untuk pengeluaran untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi, dan beberapa komponen lainnya. Ada Bu Marta di Klaten. Bu Marta, halo Bu Marta.
3: Selamat malam, Bu Fajar.
0: Malam, silahkan Bu Marta.
3: Baik, untuk kemiskinan, sebaiknya memang pemerintah ini mengakui bahwa kemiskinan ini merupakan bencana nasional juga ini, Bu.
0: Mm-hmm.
3: Sehingga bencana itu tidak selalu dalam arti bencana yang sifatnya fisik ya, tapi ini juga bencana nasional.
0: Mm-hmm.
3: Dalam arti yang sifatnya dalam berat. Ekonomi dan struktural.
0: Iya.
3: Dan soal bansos itu, ya itu juga bisa termasuk solusi. Tetapi untuk jarak yang permanen, ini juga tentunya menciptakan pekerjaan yang sifatnya formal, bukan yang informal. Karena ketika hanya kita diminta untuk membuka lapangan pekerjaan, nah ini modalnya dari mana? Kalau kita hanya suruh diminta menciptakan UMKM, ya pertanyaannya siapa yang beli, terus
0: mau
3: tentunya kan juga
0: semudah
3: itu. Sekarang untuk pekerjaan itu juga tidak semuanya itu tidak ada jaminan ya, karena tidak semuanya itu ikatan dinas. Contohnya sekarang orang lulusan dari kedokteran itu pun juga tidak menjamin langsung apa iya ketika sudah disumpah dokter orang langsung bisa
0: praktek.
3: Masuk rumah sakit, nyuntik orang, dan sebagainya. Itu kan tentunya juga ada proses seleksi. Misalnya satu rumah sakit membutuhkan 2 dokter umum. Yang mendaftar ada 10 nih.
0: Yeah.
3: Otomatis yang 8 ini kan harus dibuang. Harus
0: diminati. Yeah.
3: Kalau misalkan harus ya buka praktek sendiri di rumah, ya itu kan juga modalnya nggak cukup hanya belasan juta.
0: Benar.
3: Semua itu kan juga kita harus tetap kembali lagi ke rakyat juga harus tetap ada beban sendiri. Siapa yang menanggung? Karena memang antara jumlah penduduk dengan jumlah sektor pekerjaan formal di negeri ini memang belum seimbang.
0: Belum seimbang. Lebih banyak ditopang informal, pekerjaan informal, betul.
3: Iya, jadi memang harus pekerjaan yang formal ini memang harus perlu diadakan kembali.
0: Oke, baik kalau gitu.
3: Apalagi kemarin ini bencana PHK massal ini sangat besar sekali, Bung Fajar. Ya, apalagi yang sudah punya keluarga, yang sudah, yang awalnya itu punya pekerjaan yang permanen, yang formal, dari PHK, akhirnya kehilangan pekerjaan. Dan mereka harus mencari pekerjaan lain yang sifatnya informal, yang yang tidak ada kepastiannya. Ya, walaupun bisa untuk menyambung hidup ya, Bung, ya, tetapi kan tentunya kepastiannya juga berbeda. Apalagi belum ada persoalan asuransi, persoalan kesehatan, seperti itu, Bung Fajar. Jadi itu tidak hanya ratusan, itu sebetulnya ada banyak sekali, Bung Fajar.
0: Baik. Iya, baik. Baik, Bu Marta, terima kasih. Ya. Terima kasih. Iya. Jadi kalau Bu Marta menyimpulkan, mempunyai pendapat bahwa ini bisa jadi bencana nasional ketika kemiskinan ini

0: Saya begini, ini termasuk di wilayah saya juga banyak yang miskin, Mas Fajar.
1: Iya.
0: Apa memang tergolong ya apa ya, Jawa Tengah itu luas sih memang sih ya.
1: Iya.
0: Tadi Bu Marta kan itu Jawa Tengah bagian timur, kalau saya bagian barat ya. Kalau mikir yang semacam itu kira-kira sampai kemana atau kapan tuntasnya ini, Bung Wajar? Soal nambah yang termasuk yang menerima bantuan saja, tapi ternyata yang tidak punya seharusnya menerima, tapi ternyata banyak juga yang tidak menerima.
1: Bansos ya?
0: Ya iya, termasuk ya kemarin itu kan ada katanya pembagian beras serentak, tapi orang yang nenek-nenek juga tidak mendapatkan itu. Salah siapa kalau punya pikiran seperti itu? Apa salah orang atasan, apa salah orang bawahan?
1: Iya. Oke.
0: Sampai menangis-nangis itu. Oh. Terima pun dan terima.
1: Biasanya terima, ya. Biasanya terima, Pak Dasrun. Itu yang tetangga Pak Dasrun.
0: Ya, yang terima ada. Itu yang tidak terima itu wilayah RT 2, namanya Ibu Sotiwan sama Bu Ramwan.
1: Nah, dua ibu saya, Pak Dasrun, dua ibu itu sebelumnya dapat bansos, sekarang jadi nggak dapat, atau dari dulu emang nggak dapat, Pak Dasrun?
0: Ya, kalau yang rumah sebelahnya pernah dapat.
1: Terus?
0: Tapi yang sebelahnya itu sama sekali belum.
1: Belum. Oh, oke. Okay, baik.
0: Kali ada RT, ada ya lengkap, tapi ternyata katanya diusurkan, tapi ternyata ya waktunya mendapatkan ya tetap tidak mendapatkan.
1: Okay.
0: Cuman pemirsa saya seperti itu.
1: Okay. Baik.
0: Ada kesalahan bagi para pendengar yang lainnya, saya mohon maaf.
1: Okay, baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dasrun dan terima kasih seluruh pendengar Pro 3 yang sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI. Jadi data ini penting karena akan digunakan untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Data ini bukan buat masyarakat sebenarnya, ini buat pemerintah. Dihitung oleh BPS, angka kemiskinan sekian, jumlah penduduknya sekian, lalu diserahkanlah ke pemerintah. Nanti pemerintah akan mengeluarkan kebijakan bagi masyarakatnya. Nah, permasalahannya, data ini memang bukan untuk masyarakat, tapi secara tidak langsung akan berimbas kepada masyarakat. Imbasnya apa, Mas Fajar? Ya, program-program pemerintah soal bantuan tadi yang sempat dikeluhkan oleh pendengar-pendengar kita. Seperti tadi Pak Dasrun, ada yang, kok saya nggak terdata? Nah, karena data patokan untuk hitung-hitungan yang kita bahas sekarang ini terkait angka kemiskinan di Indonesia akan menentukan besaran subsidi BBM, misalkan subsidi pupuk atau subsidi LPG 3 kg, subsidi apapun itulah bentuk subsidi, berapa yang harus dikeluarkan, targetnya berapa jiwa. Nah, data-data inilah yang akan diolah. Lalu penentuan siapa yang berhak mendapatkan bantuan tunai, bantuan non-tunai, data inilah yang akan diambil. Oleh karena itu secara tidak langsung akan berimbas juga kepada masyarakat. Makanya menjadi riuh juga di sosial media kalau misalkan angka kemiskinannya prosentasenya berkurang, hanya tinggal 8,07%, otomatis 8,07% itulah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan untuk membantu mereka. Sementara yang di luar 8,07%-nya ya tentu saja enggak termasuk data itu dan tidak dapat programnya. Khawatirnya seperti itu, sementara data-data yang ada saat ini, kalau dari kesaksian pendengar kita juga, ada yang sempat dapat tapi kemudian terhenti, tidak dapat lagi. Ada yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali meskipun misalkan difabel, misalkan kategori miskin, misalkan sebatang kara, lansia, tidak pernah dapat. Nah, tentu saja

0: harus ada perbaikan data. Betul, data yang digunakan di TSN itu akan terus diperbaharui karena tingkat kemiskinan kesejahteraan masyarakat itu dinamis. Kadang naik, kadang turun, kadang yang kelas menengah bisa turun kelas menjadi miskin, atau sebaliknya, orang yang miskin akhirnya berdaya, mempunyai kesempatan usaha, mendapatkan peningkatan kualitas hidup sehingga tidak lagi tergolong miskin lagi. Jadi perlu terus diupdate. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mengarahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
5: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
6: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
5: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
4: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
7: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
8: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
7: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
3: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter, yang mutakhir, untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita, sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
4: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
10: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
11: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
12: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
6: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
12: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
11: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
7: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
8: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia.
2: Baik, kita bahas lebih jauh ya mengenai kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Nah, ini maknanya apa secara ekonomi dan juga geopolitik? Kami sudah bersama dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri think tank independen Sinergi Polisi, Dina Prapto Raharja, PhD. Selamat pagi, Bu Dina.
13: Selamat pagi.
2: Pagi, Bu Dina. Bu Dina, kalau melihat filosofi dari kunjungan Pak Presiden ya, karena ini kan Pak Presiden dianggap sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum. Maknanya apa sebenarnya ini?
13: Kalau saya melihat itu narasi dari pihak Indonesia ya.
2: Oh begitu?
13: Iya. Dan dari pihak, karena begini, ada satu tradisi bahwa acara tersebut memang diadakan rutin setiap tahun oleh Rusia, dan secara bergilir pemimpin negara dunia itu pasti ada yang diundang di situ untuk bicara.
2: Yeah.
13: Dan forum ini pentingnya apa? Karena forum ini tuh adalah bridging antara bagian Eropa, Eurasia dengan Asia Pasifik. Jadi Rusia itu kalau dilihat dalam strategi politik luar negerinya sejak terutama dia makin diisolasi di Eropa.
2: Yeah.
13: Itu adalah mereka sebagai negara yang besar ya, mereka tuh sampai 11 time zone loh, zona waktunya. Dan luas wilayahnya itu boleh dikatakan terbesar di dunia. Dan wilayah yang paling jauh itu kan posisinya yang paling timur, itu kan sudah dekat sekali dengan Korea dan juga dengan China. Jadi bisa dibayangkan bridging dia, kalau dia bilang dia juga bagian dari Asia, ya ini buktinya dia mau bikin, dia bikin acara Vladivostok itu karena memang ini salah satu kota yang paling timur dan paling besar juga, walaupun kalau dihitungan kita sebenarnya mungkin medium ya, tapi yeah, untuk ukuran orang Rusia nih kota besar. Karena tujuan acara ini adalah bridging dari Rusia yang selama ini lebih secara tradisional dikenal sebagai kekuatan Eropa untuk masuk ke wilayah yang lebih besar di Asia Pasifik untuk menghindari isolasi global dari Barat.
2: Ya, tapi sejauh mana kemudian Rusia juga melihat ya bahwa Indonesia bisa menjadi bridging itu, Bu Dina?
13: Indonesia kan seperti dalam speech-nya, dalam pidatonya Putin, ini jawabannya Putin ketika Pak Prabowo bilang kan bahwa ya Indonesia bebas aktif dan seterusnya ya. Yeah. Saya secara garis besar kita udah sering dengar. Si Presiden Putin kan langsung menjawab, kamu itu negara besar, Indonesia itu boleh dikatakan negara terbesar di dunia juga. Makanya your foreign policy Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia itu pasti akan berpengaruh pada dunia. Itu yang dia mau cari tahu, makanya didudukkanlah di tempat itu. Saya melihatnya dilihat dari cecar pertanyaan dari warta apa moderatornya itu.
2: Yeah.
13: Mereka pengen tahu Indonesia itu arahnya kemana, bukan sekedar berbaik-baik kemudian oh Indonesia itu pasti penting buat Rusia, tapi mereka tuh ingin tahu Indonesia sebenarnya mau kemana.
2: Ya, tetapi dari perkembangan hubungan Indonesia dengan Rusia ini kan bisa dikatakan makin mesra lah sekarang begitu ya. Nah, ini apakah bisa diartikan bahwa Rusia memang sudah benar-benar melihat Indonesia posisinya penting untuk menjadi jembatan itu antara Eropa, utama Eropa timurnya Rusia ini ya, dengan Asia Pasifik, Bu Dina?
13: Dari pihak Rusianya ya?
2: Iya.
13: Rusia pengennya banyak. Rusia itu pengennya banyak. Tapi Indonesia sejauh ini sebenarnya yang saya lihat responnya tipis-tipis aja.
2: Kenapa jadi, tipis-tipis aja, Bu Dina?
13: Fokusnya Indonesia itu cuma di urusan ekonomi, dan saya lihat yang diutamakan itu adalah harga minyak dan gas bumi yang lebih murah, harga yeah, diskon, dan untuk stabilitas harga di dalam negeri. Bonusnya adalah mudah-mudahan dapat investasi dari Rusia, dan produk perdagangan kita bisa masuk di wilayah Eurasia. Itu aja. Sementara kalau Rusia itu maunya banyak, termasuk tempo hari kan kita juga dengar ada orang-orang Indonesia yang akhirnya bisa bekerja menjadi tentara sewaan kan,
2: yeah,
13: di sana. Mereka itu berhadapan dengan berbagai macam isu. Nomor satu itu adalah isolasi, memutus isolasi dari Barat. Mereka itu punya uang, punya resources, tapi nggak bisa jadi kekayaan buat negaranya karena berbagai macam sanksi. Dia punya teknologi seperti teknologi persenjataan, tapi negara lain kalau beli dari Rusia kan masih takut ada sanksi dari Barat kan. Dan kalau kita lihat lagi dari sisi kerjasama yang lain lah, misalnya yeah, ekonomi atau kultural. Pertanyaannya, ini jembatannya itu kan biasanya moneter ya.
2: Yeah.
13: Mau pakai mekanisme apa? Karena Indonesia juga masih nggak mau tuh Bank Indonesianya buka jalan untuk rubel. Karena nanti ada risiko secara moneter kita juga kena sanksi dari pihak Amerika.
2: Yeah.
13: Jadi sebenarnya Rusia itu maunya banyak ya. Kalau memang you serius sama Rusia, pasti namanya keakraban, kedekatan itu lebih dari sekedar bagian depan. Cuman menurut saya sih ya, hari-hari ini si Putin sih sebenarnya yang penting dia bisa show off ke dunia bahwa negara terbesar di dunia, salah satunya Indonesia. Belum selesai. Itu aja udah poin buat dia secara politik.
2: Ya, jadi ketika Putin menyebut Indonesia adalah mitra paling kunci atau most key partner bagi Rusia di Asia Pasifik, ini belum diterjemahkan oleh Indonesia secara lebih konkret begitu, hanya melihatnya dari sisi ekonomi saja begitu, Bu Dina.
13: Betul sekali.
2: Sementara Putin maunya lebih dari itu begitu ya.
13: Putin maunya lebih dari itu.
2: Tapi melihat Indonesia yang sekarang ini posisinya kan boleh dikatakan cukup penting lah di kawasan ASEAN paling tidak begitu. Sementara ada Amerika juga di situ. Sementara Rusia juga ada di pihak yang lainnya. Dengan makin mesranya Indonesia dengan Rusia belakangan ini, itu dampaknya bagaimana sih dengan hubungan Indonesia dengan negara Barat atau dengan Amerika Serikat, Bu Dina?
13: Gini, kalau kita bilang Indonesia juga penting di ASEAN, tapi sejak era Jokowi sebenarnya, yeah, kita itu relatif prosedural aja sama ASEAN. ada meeting-meeting, ada pertemuan, tapi secara substantif kita tidak punya inovasi apapun ya di saat-saat yang sulit seperti tarik-menarik antara Cina dengan Amerika misalnya. Yeah. Ya, itu nggak ada satu hal substantif yang muncul di ASEAN. Pada dasarnya pendekatan negara ASEAN sendiri-sendiri, bilateral, dan berhasil dipecah-pecah oleh Amerika maupun oleh China.
2: Belum menjadi suatu kekuatan regional lah begitu ya, Bu Dina ya?
13: Iya,
2: okay.
13: Enggak jadi kekuatan regional. Ya, lihat aja soal impor minyak dan gas. Negara-negara di ASEAN ini jalan sendiri-sendiri.
2: Ya, punya kepentingan masing-masing. Singapura, ya, kepentingannya sendiri begitu.
13: Vietnam, kemudian Malaysia.
2: Malaysia, ya.
13: Jadi kalau bicara soal Barat, ini sebenarnya yang dilakukan Indonesia sama aja dengan yang dilakukan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Mereka itu memberi image, memberi kesan bahwa secara hubungan bilateral baik-baik saja dengan Barat, masih belanja dari Barat, bahkan diberi tekanan oleh Barat seperti Malaysia itu juga sama seperti kita ya.
2: Yeah.
13: Ditekan untuk beli barang dari Amerika seperti produk pertanian, ya udah dibeli aja gitu. Padahal tetap aja mereka membuka diri untuk investasi dari China, bahkan lirik-lirik juga sama Rusia. Jadi satu kuncinya sebenarnya ya, yang saya pikir kita harus lebih cermat ya, itu soal keuangan memang. Karena bagaimanapun juga satu kunci di tingkat global yang belum kelar tapi juga menjadi penanda ini multipolar atau tidak, itu adalah pertukaran uang.
2: Yeah.
13: Karena itulah transaksi dasarnya. Terus yang kedua pergerakan orang, mobilitas orang. Jadi di tengah ekonomi yang semakin banyak sanksi ini, sebenarnya yang terjadi bukannya semakin tertib, tapi semakin banyak ekonomi gelap, ekonomi abu-abu yang kita lihat wujudnya itu bukan semata-mata cuman barang-barang ilegal, tapi orang yang diperdagangkan secara ilegal. Itu kawasan kita, transaksi lewat hub-hub dari bandara dan pelabuhan yang biasanya buat transit sampai ke ke Eropa sampai ke Asia Tengah, itu sekarang PBB nih ya udah mencatat kan,
2: yeah,
13: UNODC, bahwa kawasan kita ini menjadi tempat loncatan yang luar biasa untuk perdagangan orang. Jadi kita itu harus lebih holistik lah intinya. Saya melihat pergerakan orang yang masuk ke jaringan ekonomi gelap ini,
2: yeah,
13: sebenarnya tidak murni urusan B2B atau urusan bisnis lah, swasta. Rusia itu sudah masuk ke jaringan state sponsored, jadi sudah disponsori juga oleh negara. Negara tahu, Rusia itu tahu, Ukraina tahu, dan sebenarnya pola seperti ini terjadi juga di Amerika.
2: Yeah.
13: Waktu Amerika di Afghanistan itu, mereka kan untuk turun di sana nggak kemudian orang Amerika semua. Mereka hire orang-orang dari Asia Selatan, Asia Tenggara yang butuh makan. Gitu. Jadi inilah wujud dari ekonomi masa kini ya, yang
2: yeah,
13: semakin tertekan. Dan yang menanggung akibatnya salah satunya juga kelompok-kelompok kelas menengah ke bawah. Yang akhirnya terjerat ya dalam kegiatan kejahatan internasional.
2: Ya, Bu Dina, kita kembali ke kunjungan Pak Presiden ya. Kalau yang saya baca ini ya, kan salah satu targetnya adalah mempercepat ratifikasi perjanjian perdagangan bebas Free Trade Agreement dengan Russian Economic Union begitu ya. Nah, ini kalau dari yang tadi dipaparkan oleh Bu Dina begitu ya, kalau Rusia kan menghadapi juga sanksi dari Amerika Serikat dan kawan-kawan begitu. Nah, ini tidak diratifikasi juga sampai sekarang ini, sebenarnya problemnya di Indonesia atau di Rusia begitu?
13: Di Indonesia juga nggak diratifikasi kan? Kan
2: yeah,
13: harus dua belah pihak.
2: Iya.
13: Yeah. Gitu. Tadi, ya gimana mau bikin perdagangan bebas, uang transaksinya nggak jelas pakai mata uang apa?
2: Iya.
13: Yeah. Kan saya tanya kan ke pemerintah lewat Bakom, sebenarnya kita mau dorong sana itu, uangnya pakai uang apa? Nggak bisa dijawab. Jadi pertanyaan, itu pertanyaan fundamental lah. Nggak mungkin kita mau berdagang, apalagi yang disebut-sebut itu, ini kita membuka jalur dagang, nanti produk pertanian kita, perikanan yeah, kita masuk ke Eropa. Saya pikir, ini kelas apa ya, UMKM gitu loh. Kalau mau berangkat ke sana itu, nomor satu dibayar atau enggak?
2: Yeah.
13: Terus nomor dua, di mana-mana kalau ada free trade, itu satu hal yang sangat substantif harus ada itu perjanjian custom, bea cukai ya.
2: Yeah.
13: Itu bukan cuma soal omong di atas kertas gitu, tapi harus di tataran kode, kemudian kode barang ya, kemudian nanti di pelabuhan diperlakukannya dengan seperti apa, ikut aturan, udah banyak formulirnya lah gitu yang harus dicocokkan gitu. Indonesia ini baru, dan Indonesia itu bukan bagian dari Eurasia sebenarnya.
2: Yeah.
13: Walaupun sekarang si Rusia bilang, Asia yang paling jauh Indonesia masuk Eurasia. Itu pertanyaan filosofi ya menurut yeah. saya ya. Apa benar? Ini kan cuma satu cara dia untuk bilang, come and join us lah gitu dalam network ini. Karena Cina pun kalau terhadap Rusia itu lewat skema Eurasianya itu masih pikir-pikir. Makanya dia bikin bridgingnya di Shanghai Cooperation Organization namanya SCO. Dan di situ China berusaha untuk lebih di atasnya Rusia, ngasih investasi lebih gede dan lain-lain supaya dia bisa minta lebih juga dari Rusia. Jadi ini tarik-menarik itu bukan semata-mata soal ratifikasi barang gitu aja yeah. ya, tapi ini ada tarik-menarik power ya yang lagi bermain kencang di sini.
2: Iya. Yeah. Salah satunya pertanyaan fundamentalnya adalah kalau memang ini terjadi free trade agreement menggunakan mata uang apa? Karena Rusia tidak mungkin menggunakan dolar begitu ya, Bu Dina ya?
13: Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan orang Indonesia kan dibayarnya ngertinya pakai apa?
2: Iya.
13: Yeah. Iya kan? Dan itu udah pasti harus misalnya lewat mekanisme BI. Kalau dibayarnya pakai Swift Code, kita berharapnya masuk ke rekening kita, rekening di Indonesia lah, Mandiri, BRI gitu kan. Kan terimanya tetap lewat mekanisme Swift Code yang American dominated.
2: Iya. Itu jadi masalah buat Rusia begitu ya, Bu Dina?
13: Iya, Rusia nggak bisa masuk.
2: Iya.
13: Jadi pertanyaannya mau bayar pakai apa kan?
2: Oke. Nah, kalau begitu tindak lanjut dari kunjungan Pak Presiden ke Vladivostok ini apa menurut Bu Dina?
13: Satu, kalau memang Indonesia mau mendapatkan manfaat dari minimal perdagangan ya, kita benar-benar realisasi atau seperti targetnya Putin itu 2 kali lipat volume perdagangan Indonesia-Rusia meningkat gitu.
2: Yeah.
13: Itu maka satu, BI sama Bank Sentral di Rusia harus serius ngomongin gimana nih sistem pembayarannya. Orang Indonesia yang ekspor ke sana harus bayar seperti apa, dibayarnya akan seperti apa. Kemudian mekanisme untuk pencatatan ya, barang-barang yang masuk, kemudahan pada saat di pelabuhan, itu hal yang harus disamakan supaya jangan sampai gampang di dia masuk ke Indonesia, kita membuka diri banyak, tapi masuk ke Rusianya ternyata ada hambatan seperti karantina atau masa tunggu yang terlalu lama di bandara dan seterusnya. Kemudian kalau bicara juga soal di dalam negeri kita, orang Indonesia itu harus dibiasakan juga market di sana itu nyarinya barang yang kayak apa.
2: Iya.
13: Yeah. Enggak sama loh, hanya karena sama-sama produk pertanian, di sana juga produksi utamanya pertanian. Artinya ini enggak complementary gitu, enggak saling melengkapi kan. Jadi harus dipastikan memang jenis yang dicari, nilai tambahnya itu jelas, packagingnya bagus dan seterusnya, berarti harus ada pembinaan terhadap kelompok di Indonesia. Saya enggak tahu apakah di Hadin, saat ini udah ada yang nangani ke arah sana, setahu ya. Saya belum sih.
2: Baik, kalau begitu. Bu Dina, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini, Bu.
13: Terima kasih.
2: Ya, selamat pagi, Bu Dina. Praktisi dan pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri think tank independen Sinergi Policy, Dina Praptora Harja, PhD.
1: Wawancara Pro 3.
14: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Nah, baik, kita masih bahas ya soal kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok. Disebut membawa sejumlah benefit konkret dan strategis bagi perekonomian serta ketahanan nasional Indonesia. Secara keseluruhan, forum ini memberikan keuntungan ganda selain menempatkan Indonesia sebagai pemain geopolitik yang dihormati karena mampu menjembatani kerjasama ekonomi global di tengah fragmentasi politik dunia, juga memperkuat fondasi program domestik seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan juga energi. Nah, sejauh mana sebenarnya hasil dari kunjungan Pak Presiden tersebut, lalu tindak lanjutnya seperti apa? Kami sudah bersama dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Hartio Harkomoyo. Pak Hartio, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Zaini. Apa pagi. Kabar?
0: Baik, Pak Hartio. Bagaimana kabar di sana, Pak?
1: Baik, di sini masih pagi sekali.
0: Oh, begitu,
1: masih
0: ya? Gelap. Baik, kalau begitu, bagaimana sebenarnya Pak Yoyo hasil dari ya, kunjungan Pak Presiden ini?
1: Ya, Mas Zaini, kalau boleh saya recap bahwa pertemuan ke-11 Eastern Economic Forum ini dilaksanakan di Vladivostok, adalah kota yang terletak di ujung timur Rusia.
0: Ya.
1: Dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 4 September dengan mengambil tema The Far East Development for Benefits of People. Jadi ini benar-benar satu forum yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat yang ada di Timur Jauh dan juga di Asia Pasifik. Yang dibahas adalah tema-tema ekonomi, kemudian investasi, bagaimana kita dapat mengembangkan SDM, dan juga pertukaran budaya. Satu hal, Mas Zaini, adalah bahwa Presiden Prabowo ini merupakan tamu kehormatan utama di FF.
0: Yeah.
1: Atas undangan Presiden Putin. Selain beliau, juga hadir pula Perdana Menteri Mongolia, kemudian ada Wapres Myanmar, ada Vice Premier of State Council RRT. Nah, yang perlu digarisbawahi dari kehadiran Prabowo bahwa kehadiran ini merefleksikan satu hubungan erat antara Indonesia dengan Rusia yang tentunya ini merupakan buah dari dialog langsung hubungan baik antara kedua pimpinan negara, yaitu antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua, ini merupakan keberlanjutan, Pak Zaini, keberlanjutan diplomasi RI dan Rusia yang terakhir kedua pimpinan itu bertemu di Moskow pada bulan April yang lalu.
0: Ya, nah Pak Yoyo, sebelum kita ke hasil dari pertemuan itu ya, nah ini kan Pak Presiden diundang sebagai tamu kehormatan utama di pertemuan kali ini begitu ya. Sebenarnya maknanya apa? Sejauh mana kemudian Rusia juga sudah melihat Indonesia bisa menyembatani lah antara kepentingan Eropa, terutama Rusia bagian timur begitu ya, timur jauh dengan Asia Pasifik, Pak Yoyo?
1: Dengan undangan sebagai tamu kehormatan utama, itu Rusia menyadari bahwa Indonesia memainkan peran yang penting untuk turut membangun kawasan Timur Jauh dan Asia Pasifik guna kemakmuran bersama. Jadi Indonesia itu dipandang memiliki peran untuk menjadi jembatan bagi Rusia di kawasan Asia. Sedangkan Indonesia juga bisa memanfaatkan Rusia sebagai jembatan untuk memasuki pintu Eropa.
0: Ya.
1: Demikian Mas Zaini.
0: Nah, sebagai jembatan antara Timur Jauh dengan Asia Pasifik, apa sebenarnya yang diharapkan oleh Rusia yang bisa dilakukan Indonesia, Pak Yoyo?
1: Tentunya dalam situasi dewasa ini, satu adalah bagaimana Indonesia dan Rusia itu bisa sama-sama membangun kawasan baik di Asia Timur, di Timur Jauh maupun Asia Pasifik yang kondusif.
0: Yeah.
1: Kondusif bagi apa? Kondusif bagi hubungan kerjasama di berbagai sektor yang tentunya ini harus diawali dengan dialog yang baik antar pemerintah, kemudian menjembatani berbagai macam aktivitas antara kalangan pebisnis, dan juga dapat mewujudkan saling pemahaman antara masyarakat, people to people contact, karena people to people contact ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap saling percaya, kemudian dialog yang lebih besar dan kerjasama di berbagai macam sektor.
0: Ya, tapi sejauh mana juga kemudian ini juga menjadi pintu pembuka bagi Indonesia yang lebih luas ke Eropa, Pak Yoyo?
1: Ya, kita melihat, Mas Zaini, bahwa dalam beberapa tahun belakang, hubungan RI dan Rusia itu terus meningkat.
0: Ya.
1: Baik di berbagai sektor, baik di perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Dan Rusia ini kan negara sekitarnya, juga negara-negara Eurasia itu negara-negara yang baik itu terletak di Asia maupun di Eropa. Kita memiliki satu kerangka kerja sama IAFA.
0: Ya.
1: Nah, kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Eurasia yang akan dilaksanakan 2027. Tentu ini akan membawa spillover tidak hanya di negara kawasan tapi juga jauh di Eropa, Mas Zaini.
0: Ya. Nah, ini kan salah satu target dari Indonesia ke sana adalah mempercepat implementasi perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan Eurasian Economic Union. Nah, itu perkembangannya bagaimana sebenarnya, Pak Yoyo?
1: Indonesia telah menyelesaikan tugasnya melakukan ratifikasi pada bulan ini.
0: Yeah.
1: Dan kita menunggu beberapa negara di kawasan Eurasia untuk juga melakukan ratifikasi. Targetnya adalah bahwa awal tahun 2027 perjanjian ini benar-benar dapat dilaksanakan secara penuh sehingga dapat mengurangi secara signifikan berbagai macam kerjasama ekonomi, trade barriers, sehingga potensi ekonomi kedua kawasan ini benar-benar dapat dilaksanakan.
0: Artinya kalau ratifikasi ini berjalan, bisa menghapus biaya masuk banyak produk Indonesia lah ke sana begitu ya, Pak Yoyo ya?
1: Betul, jadi perjanjian ini akan memangkas tarif atas lebih 90% barang.
0: Ya, nah kalau dilihat dari potensinya kan, Eurasian Economic Union ini ada Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kyrgyzstan. Populasinya kan itu banyak, Pak Yoyo, 183 juta jiwa ya. Berarti pasarnya cukup besar kalau begitu ya, Pak, bagi Indonesia.
1: Betul, pasarnya sangat besar dan ini merupakan negara-negara tersebut selain Rusia itu kan pasar, boleh dibilang pasar baru.
0: Ya.
1: Jadi dengan perjanjian ini kita akan membuka satu peluang pasar baru.
0: Ya. Selama ini kalau dengan Rusia sendiri produk kita yang memang favorit masuk ke sana apa saja, Pak Yoyo?
1: Ada produk-produk pertanian, kemudian juga ada tekstil gitu ya. Dan yang penting juga adalah bahwa selain perdagangan, selain investasi, yang juga kita kembangkan adalah pariwisata. Nah, pariwisata Rusia itu sangat perspektif. Salah satu yang juga perlu digarisbawahi dari hubungan bilateral kedua negara.
0: Ya, nah kalau dari pernyataan Pak Presiden kan menegaskan juga soal transfer teknologi dari Rusia dan juga untuk hilirisasi dan keamanan pangan serta energi kita. Dari pertemuan itu sebenarnya tiga poin ini arahnya kemana ini, Pak Yoyo, kalau dari yang Pak Yoyo ketahui, Pak?
1: Tentunya Indonesia sekarang program-program pemerintah ingin melakukan banyak hal ya. Tentunya ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, dan Rusia ini merupakan salah satu mitra yang dapat diandalkan. Kalau kita melihat Rusia ini salah satu penghasil besar dari gandum, kemudian mereka juga memproduksi diperlukan oleh Indonesia dalam kaitan dengan energi. Rusia juga sebagai salah satu negara yang mampu menghasilkan energi di bersumber dari seperti tenaga surya, kemudian ada tenaga nuklir, yang ini juga bisa mendiversifikasi kebutuhan energi di Indonesia.
0: Ya, nah Pak Putin kan sempat mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra paling kunci, Moski partner bagi Rusia. Maknanya apa ini sebenarnya, Pak Yoyo?
1: Jadi kalau kita melihat menjelang IFF, baik pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Putin, kemudian berbagai pejabat di Rusia, nuansa yang di ada di publik dan di media itu memang diakui Indonesia itu merupakan salah satu mitra utama Rusia ya, yang telah teruji oleh waktu. Tetapi mitra di kawasan Asia Pasifik itu, dan Indonesia juga diakui sebagai anggota ASEAN yang memiliki wibawa sebagai ya, leader serta peran utama Indonesia di Global South dan dunia Muslim, tentunya dengan posisi Indonesia yang sangat strategis ini memang benar-benar menjadi tumpuan bagi Rusia untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai forum, terutama forum-forum multilateral, di PBB, di BRICS, di G20, karena kedua negara memiliki aspirasi yang sama, yaitu mendorong tatanan dunia yang damai, ya, yang aman, yang sejahtera, sehingga itu semua dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi masyarakat di kedua negara, tapi juga masyarakat internasional.
0: Baik, kalau begitu Pak Yoyo, kami nantikan perkembangan dari Rusia. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat pagi, Pak Yoyo. Demikian tadi pendengar ya, Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Hartio Harkomoyo.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
3: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
4: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
3: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
5: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
6: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
5: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
7: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
2: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Firdaus, meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wiryawan, warga Bandar Lampung, mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
3: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
2: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Suyanti, salah satu pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama tentunya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kami dari Badan Geologi Kementerian SDM, ini tadi sudah disampaikan oleh Gina, akan menyampaikan sedikit perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang dari sejak semalam terjadi erupsi dan apa namanya menyebabkan ini agak ini ya, agak sedikit kita jadi banyak informasi demikian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi perlu disampaikan bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu melakukan pemantauan terhadap gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau. Nah, khusus untuk Anak Krakatau ini kami memiliki 2 stasiun pengamatan yang ada di Pasauran dan juga yang ada di Kalianda. Ada 2 seperti itu. Nah, teman-teman, Anak Krakatau ini kan merupakan gunung api tipe A ya. Dia ada di Selat Sunda. Secara administratif memang masuk pada wilayah 2 wilayah Jawa Barat dan juga Kabupaten Lampung. Oleh karena itu posnya ada 2 tadi, satu di Lampung dan juga ada di Jawa Barat. Catatan sejarah tahun 1883 kita tahu bahwa Krakatau ini mengalami erupsi yang sangat besar, juga menghasilkan tsunami. Selain itu, goncangan gempa bumi memicu erupsi Anak Krakatau dan longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau itu di 22 Desember 2018. Ada juga ya yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah ini terus berlangsung sebagai fase konstruksi pertumbuhan kembali Gunung Api Anak Krakatau hingga 16 Desember 2023. Jadi erupsinya, Bapak Ibu, teman-teman, ini cukup lama berlangsung hingga kembali Gunung Anak Krakatau ini erupsi di tanggal 2 Juli 2026, sehingga levelnya juga kita naikkan dari waspada menjadi level 3 siaga sejak 2 Juli 2026. Nah, 31 Agustus juga ada letusan dan tadi malam juga ada letusan. Krakatau ini menghasilkan erupsi, lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Tadi malam, tanggal 5 September 2026, berlangsung dari 23.07 waktu Indonesia Barat hingga 6 September pukul 4.40 yang kami sudah sampaikan laporannya. Tapi sampai saat ini pun kita masih memantau, masih terjadi erupsi di Gunung Api Anak Krakatau ini. Masih ada erupsi begitu ya. Nah, di pagi hari memang di pos pengamatan kami mengamati juga terdengar suara gemuruh gitu ya dari pos PGA Krakatau Pasauran. Nah, tinggi kolom erupsi ini tidak bisa kami amati, tetapi di Gunung Anak Krakatau ini Bapak Ibu, untuk PGA Krakatau Pasaruan malam tadi memang mencatat adanya terdengar suara gemuruh seperti itu ya, dari erupsi menerus Gunung Anak Krakatau. Nah, tadi disampaikan bahwa tinggi kolom erupsi ini tidak bisa kami amati, tetapi kami juga melihat secara visual ada warna merah menyala. Ini ya, semburan erupsinya jelas terlihat secara terus-menerus. Kami juga ada videonya. Kemudian erupsi menerus ini terjadinya tuh beberapa jam, dalam durasi beberapa jam. Dan untuk di Anak Krakatau ini memang erupsi menerus dengan semburan lava ini fenomena umum yang juga terjadi di Gunung Api Anak Krakatau. Nah, dan Bapak Ibu teman-teman tentu juga sudah mendapatkan banyak berita ya bahwa suara dentuman dan getaran juga dilaporkan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Nah, kami memang di dalam hal ini terkait dentuman ini, kami menduga itu memang ada kaitannya dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung pada waktu bersamaan. Nah, ini perlu sedikit mungkin ada penjelasan buat teman-teman semuanya. Ada juga dari sejarah erupsi gunung-gunung api yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau, gitu ya. Pada 11 April 2020 untuk Gunung Anak Krakatau ini juga terdengar suara dentuman di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, kami mencoba untuk melakukan pencocokan waktu di tahun 2020 tersebut. Itu memang berkesesuaian dengan erupsi Gunung Anak Krakatau pada 10 April 2020 jam 21.58 dan 22.35. Nah, hasil pemantauan BMKG saat itu memang tidak ada gempa tektonik signifikan di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang dapat menjelaskan suara tersebut. Nah, meskipun kami memang menduga itu berhubungan dengan anak Krakatau, kesamaan waktu ini memang merupakan indikasi korelasi yang belum dengan sendirinya membuktikan sumber dentuman secara pasti. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan media, perambatan mungkin ini sedikit juga kami jelaskan bahwa perambatan suara erupsi hingga jarak jauh ini bukan fenomena yang tidak mungkin terjadi. Ini kami contohkan dengan erupsi eksplosif Gunung Kelud di tanggal 13 Februari 2014. Ini suara dentumannya bisa terdengar di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang jauh dari sumber erupsi. Nah, erupsi di Gunung Kelud saat itu kolomnya 17 km sehingga melepaskan energi akustik yang sangat besar. Jadi, memang berdasarkan data-data yang kami miliki, termasuk juga data-data yang kami peroleh dari literatur, memang ada kemungkinan juga erupsi itu bisa terdengar pada jarak yang cukup jauh. Demikian. Dengan mempertimbangkan kejadian Anak Krakatau tahun 2020 dan erupsi Kelud 2014, jadi kami sekali lagi ini apa namanya menduga memang kemungkinan erupsi Gunung Anak Krakatau ini sebagai salah satu kemungkinan sumber suara dentuman di beberapa wilayah di Jawa Barat pada 4-5 September 2026. Nah, ini kalau kalau di literatur disebutkan bahwa perbedaan temperatur setara dan kecepatan angin memang bisa menyebabkan itu ya, tapi ini mungkin ranahnya yang apa namanya untuk cuaca ini bisa dijelaskan atau bisa dibaca lebih lanjut dari institusi terkait ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kepastian sumbernya ini tetap memerlukan pencocokan waktu erupsi dan waktu pelaporan masyarakat ya. Yang ini sekali lagi memerlukan apa namanya tuh memastikan seperti itu. Berdasarkan hasil evaluasi hingga saat ini pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Meskipun demikian, ini kami pastikan bahwa perkembangan aktivitas dan perubahan morfologi dari Gunung Anak Krakatau ini tetap dipantau secara intensif. Hingga saat ini, status aktivitas Gunung Api Anak Krakatau masih dalam level 3 siaga. Potensi ancaman bahaya erupsi saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai dengan lontaran batu pijar. Nah, rekomendasi kami, Bapak Ibu, yang pertama, untuk masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau ini perlu tetap mewaspadai ya wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini agar tetap dipatuhi. Juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya awan panas, lava, dan lontaran batu pijar serta hujan abu lebat. Untuk masyarakat di wilayah Provinsi Banten dan Lampung, tetap tenang dan dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan senantiasa mengikuti arahan dari BPBD setempat. Dan Bapak Ibu rekan-rekan, untuk mengetahui informasi, Bapak Ibu semua dapat menghubungi kami, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, atau juga dapat memperoleh informasi dari magma seperti itu ya, atau media sosial Badan Geologi serta website Badan Geologi. Demikian yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan, ini pertanyaannya memang berputar seputar itu ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Jadi kalau dari pengamatan yang kami lakukan, tidak hanya untuk Anak Krakatau, tetapi juga beberapa gunung api lainnya di Indonesia, ketika erupsi besar terjadi gitu ya, atau tidak hanya erupsi besar, erupsi dengan tipe tertentu, karena kalau tipe apa namanya tuh fonten ini memang biasanya disertai dentuman yang nyaring begitu ya. Nah, ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer. Itu sudah ada penyelidikan yang menyelidiki hal tersebut, begitu ya. Dan ini akan bisa terdengar di beberapa wilayah lain yang jauh. Termasuk misalnya kalau berdasarkan laporan, ini ada yang mendengarnya hingga di pantai utara Jawa, begitu bisa terdengar menurut laporan yang kami terima, begitu ya, dan di Bandung. Nah, untuk penyebabnya, tadi seperti kami sampaikan, kami memang menduga nih suara yang tadi karena berhubungan dengan erupsi Anak Krakatau yang terjadi tadi malam, dugaan kuatnya memang itu berhubungan dengan Gunung Api Anak Krakatau. Walaupun kita perlu mencocokkan data terlebih dahulu nanti memastikan tadi yang apa pada saat kita merasakan getaran di beberapa wilayah tadi dengan waktu kejadian erupsi seperti itu. Jadi memang memungkinkan Mas hingga ratusan kilometer berdasarkan informasi dan literatur yang kami miliki itu memungkinkan dan berdasarkan sejarah erupsi beberapa gunung api yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Kelud tadi. Gunung Kelud itu di merambat suaranya bisa terdengar sampai di Jogja, sampai di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Pertama, kami akan menjawab sesuai dengan data yang kami miliki dan tentu sih ya kami berbicaranya tentang fenomena yang ada di Gunung Api seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu ditegaskan kembali, kami sampaikan ulang bahwa perambatan suara erupsi hingga jarak jauh itu bukan fenomena yang tidak mungkin terjadi, gitu ya. Tadi contohnya di Gunung Kelud, bahkan di Lowi Tobi laki-laki itu juga suara erupsinya itu bisa terdengar pada jarak yang cukup jauh hingga ratusan kilometer, dan itu di beberapa gunung api di luar negeri juga dilaporkan demikian. Nah, untuk Gunung Anak Krakatau sendiri, memang tadi malam itu ada letusan, dan kemudian setelah itu letusannya itu kan terus-menerus ya, berupa seperti fontain begitu, erupsi yang terus-menerus seperti fontain berlangsung beberapa jam hingga pagi. Nah, kebetulan juga di situ kita merasakan adanya, dilaporkan ada getaran-getaran di berbagai wilayah di Jawa Barat. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan kami sebelumnya di gunung-gunung api, kami menduga ini memang kemungkinan bisa dari Anak Krakatau, dari rambatan gelombang yang terjadi seperti itu. Mungkin bisa ini ya, bisa dipahami seperti itu ya. Jadi memang tidak, kalau tadi untuk gempa tektonik, kita belum mendapatkan laporan bahwa di Jawa Barat itu tercatat gempa tektonik, sehingga getaran tersebut memang kemungkinan bukan berasal dari gempa tektonik karena tidak dilaporkan. Saat ini tidak terlaporkan terjadi gempa tektonik di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, seperti itu.
2: Terima kasih, Bu.
1: Iya. Jadi mungkin mungkin ini ya ada penjelasan sedikit juga bahwa perbedaan temperatur, arah dan kecepatan angin tadi gitu ya. Kalau yang ini yang teramati itu memang bisa juga tadi mempengaruhi perambatan dari dentuman ataupun dari suara erupsi seperti itu ya, sehingga sekali lagi bisa terdengar dari jarak yang jauh. Kami tadi contohkannya di Gunung Kelud itu gitu ya, bisa terdengar hingga di Jawa Tengah Gunung Kelud ini, dan di Krakatau ini pada 2020 juga kan terjadi erupsi, dan ini diduga juga menyebab terdengar tadi seperti yang kami sampaikan ya. Di ini berkaitan juga, ini mungkin saya ulang sedikit ya teman-teman, punten apa namanya, di Gunung Anak Krakatau ini sebentar suara pada bulan April 21 22 2235 dilakukan pencocokan waktu. Ini sesuai begitu ketika terjadi goncangan, kami mencoba melakukan data mencocokkan kesesuaian waktu itu. Ini bersama gitu dengan kejadian letusan Anak Krakatau pada 10 April 2020 di jam yang sama. Jadi sekali lagi, tapi yang harus menjadi catatan di sini, kesamaan waktu memang bisa merupakan indikasi korelasi, tetapi memang ini juga belum sendirinya membuktikan sumber dentuman. Kami juga menduga kuat ini ada hubungannya di tadi malam itu ada hubungannya dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau seperti itu. Terima kasih ya untuk hal ini. Mungkin ini jawabannya harus dari, maksudnya kita harus memastikan hal tersebut. Tadi kami sampaikan dari literatur begitu ya, ada kemungkinan yang sudah terjadi memang itu bang suara itu menyebabkan. Sebetulnya kami juga udah ada ya, kalau tidak salah di upload di ininya Badan Geologi, di medsosnya Badan Geologi. Sebentar ya. Walaupun ini secara umum kalau terjadi perambatan gelombang mungkin itu di luar ada yang institusi ataupun juga pakar ahlinya ya yang bisa menjelaskan, hanya dari literatur itu memang suara akustik dari suatu yang besar itu bisa merambat sampai jauh. Itu yang kami pegang, termasuk juga literatur yang menunjukkan aktivitas beberapa gunung api erupsi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri yang suara erupsinya itu yang di dekat tidak terdengar, tetapi di jauh itu bisa terdengar. Dan itu ada di paper, di beberapa laporan yang dilaporkan, yang disampaikan. Jadi ada data bukti ilmiahnya seperti itu, Mas. Ketika ada erupsi gunung api, suaranya itu bisa merambat jauh sampai ke wilayah-wilayah yang memang jauh dari sumber gunung apinya tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Jadi memang sampai pagi ini kami, stasiun pengamatan kami itu masih mencatat tadi ya bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih terlihat semburan erupsi gitu ya. Masih terus-menerus, masih terdata di data stasiun pemantauan yang kami miliki. Hanya perlu kami tegaskan bahwa erupsi yang terjadi ini bukan erupsi yang menimbulkan bahaya sehingga kita perlu merubah status rekomendasi maupun jarak rekomendasi. Jadi, aktivitas Gunung Api ke Anak Krakatau ini masih terpantau seperti memang Gunung Anak Krakatau beraktivitas, gitu ya. Dan ini jarak rekomendasinya masih tetap 3 km. Jadi, harap memperhatikan radius 3 km tersebut yang memang berbahaya, bisa diakibatkan oleh lontaran lava pijarnya, gitu ya. Radiusnya masih tetap di 3 km. Jadi, walaupun terdengar jauh tadi ya, ataupun terdengar suara getaran, ini rekomendasi dari Badan Geologi tidak berubah, tetap di status level 3 siaga, dan jarak rekomendasinya tetap 3 km. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami terus memantau. Dalam hal ini apabila terjadi hal-hal misalnya perubahan dari status jarak rekomendasi akan segera kami sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi tetap tenang dan tetap mengikuti informasi yang diberikan baik itu oleh Badan Geologi maupun BPBD setempat ataupun institusi lain terkait seperti itu. Erupsi Anak Krakatau insya Allah tadi ya tidak perlu dikhawatirkan karena terpantau masih di 3 km jarak rekomendasinya. Baik, terima kasih. Untuk tsunami, tadi sudah kami sampaikan bahwa memang setelah terjadinya runtuhan tubuh Anak Krakatau sebelumnya ya di tahun berapa 2020, 2020 ya. Nah, kemudian apa namanya? Saat ini memang Gunung Anak Krakatau itu masih membentuk kubah lava yang baru, tapi hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa ini tidak berpotensi tsunami karena masih ini ya, mungkin bisa saya bacakan ulang lagi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, supaya nanti bisa menjadi perhatian sebentar. Supaya, nah ini, hasil evaluasi kami, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi, maaf, 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Oleh karena itu, masyarakat tidak usah khawatir, insya Allah perkembangan ini tidak memicu sekali lagi terjadinya tsunami, dan kami terus-menerus melakukan pemantauan perkembangan aktivitas dan juga perubahan morfologi dari tubuh Anak Krakatau ini, ya. Jadi kalau sampai saat ini pertumbuhannya dalam skala yang tidak dapat memicu tsunami, belum memicu tsunami seperti itu. Oh ya, untuk tadi apa namanya tuh, apakah mengganggu di Peri, kami belum mendapatkan laporan juga ya dari karena kami kan selama ini terus juga ada forum komunikasi dengan pemerintah daerah setempat termasuk dengan BPBD. Kami belum mendapatkan laporan mengenai terhentinya aktivitas Peri di Selat Sunda gitu ya. Barangkali rekan-rekan media bisa mengkonfirmasi langsung ke institusi terkait. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman tetap tenang mengikuti informasi yang diberikan oleh pemerintah, insya Allah update selalu akan kami berikan. Dan Gunung Anak Krakatau ini tetap pada level 3 siaga dengan radius rekomendasi 3 km. Seperti itu. Terima kasih, Punten tadi agak menghilang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama, tentunya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kami dari Badan Geologi Kementerian SDM, ini tadi sudah disampaikan oleh Gina, akan menyampaikan sedikit perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang dari sejak semalam terjadi erupsi dan apa namanya menyebabkan ini agak ini ya, agak sedikit kita jadi banyak informasi demikian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi perlu disampaikan bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu melakukan pemantauan terhadap gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau. Nah, khusus untuk Anak Krakatau ini kami memiliki 2 stasiun pengamatan yang ada di Pasauran dan juga yang ada di Kalianda. Ada 2 seperti itu. Nah, teman-teman, Anak Krakatau ini kan merupakan gunung api tipe A ya. Dia ada di Selat Sunda. Secara administratif memang masuk pada wilayah dua wilayah Jawa Barat dan juga Kabupaten Lampung. Oleh karena itu posnya ada dua tadi, satu di Lampung dan juga ada di Jawa Barat. Catatan sejarah, tahun 1883 kita tahu bahwa Krakatau ini mengalami erupsi yang sangat besar, juga menghasilkan tsunami. Selain itu, goncangan gempa bumi memicu erupsi Anak Krakatau dan longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau itu di 22 Desember 2018. Ada juga ya yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah ini terus berlangsung sebagai fase konstruksi pertumbuhan kembali Gunung Api Anak Krakatau hingga 16 Desember 2023. Jadi erupsinya, Bapak Ibu, teman-teman, ini cukup lama berlangsung hingga kembali Gunung Anak Krakatau ini erupsi di tanggal 2 Juli 2026, sehingga levelnya juga kita naikkan dari waspada menjadi level 3 siaga sejak 2 Juli 2026. Nah, 31 Agustus juga ada letusan, dan tadi malam juga ada letusan. Krakatau ini menghasilkan erupsi, lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Tadi malam, tanggal 5 September 2026, berlangsung dari 23 lebih 7 waktu Indonesia Barat hingga 6 September.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Rekan-rekan media yang hadir, dalam penanganan perjudian online, penyidik sering menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Perkembangan infrastruktur digital dan modus operandi para pelaku berjalan sangat cepat. Ketika satu domain diputus aksesnya, para pelaku dapat dengan cepat berpindah ke domain lain dan membuat mirror site atau mengubah pola promosi melalui berbagai platform media sosial. Dalam menyamarkan aliran dana pun, para pelaku juga memanfaatkan berbagai cara, mulai dari pola layering, rekening nomine, e-wallet, hingga transaksi melalui aset kripto. Maraknya praktek perjudian online di masyarakat juga membuat para pelaku terus mengembangkan cara baru yang juga menjangkau calon pemain baru. Namun, Ditit Siber Bareskrim Polri terus melakukan upaya pemblokiran, penelusuran aset, dan penyitaan seluruh tindakan yang tentunya mengarah kepada antisipasi agar kegiatan ini tidak terus berkembang. Dan tentunya kita juga tidak sendirian dalam pelaksanaan tugas ini, didukung oleh banyak pihak. Perjudian online juga bersifat borderless atau tidak mengenal batas negara. Server bisa berada dalam suatu negara lain, operator bisa berada di negara yang berbeda, tim marketing pun bisa dalam negara yang berbeda juga. Infrastrukturnya juga tentunya berada di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda juga. Kadang suatu negara menganggap bahwa perjudian online merupakan ilegal, tetapi ada negara yang menganggap bahwa judi online itu adalah hal yang legal. Tantangan ini tentunya bukan merupakan hal yang menjadi kendala, tetapi kami berupaya untuk mengantisipasi tantangan ini agar bisa kita lakukan upaya pengungkapan terhadap kegiatan judi online tersebut. Karena itu, pemberantasan perjudian online tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri. Kami terus bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memutus akses situs dan konten perjudian online, dengan PPATK dalam analisis dan penelusuran aliran dana, serta dengan OJK, Bank Indonesia, untuk tentunya memastikan bahwa industri perbankan yang terkait dan instansi yang terkait lainnya dapat memutus sarana pembayaran dan jaringan operasional perjudian online. Di samping penegakan hukum, upaya preemptif, preventif juga terus kami lakukan melalui literasi dan edukasi serta peningkatan upaya-upaya untuk agar masyarakat paham bahwa sebenarnya judi online yang ada di internet itu sebenarnya bukan permainan, tetapi merupakan penipuan. Tentunya ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat terkait dengan bahayanya judi online. Dalam skala nasional, Polri terus melakukan penegakan hukum terhadap judi online. Pada tahun 2024 tercatat 1.626 kasus dengan 1.999 tersangka. Pada tahun 2025 tercatat 665 kasus dengan 744 tersangka. Sementara pada tahun 2026 hingga bulan September ini berdasarkan data yang ada telah tercatat 55 kasus dengan 123 tersangka. Penurunannya juga terlihat dari perputaran dana judi online di masyarakat. Berdasarkan data PPATK pada tahun 2024 perputaran dana judi online mencapai sekitar 359,8 triliun. Pada tahun 2025 angka tersebut turun menjadi 286,8 triliun. Kemudian semester 1 tahun 2026 perputaran dana judi online tercatat sekitar 86,8 triliun. Selain dari itu, dalam penelusuran aliran dana dan perputaran dana berdasarkan pemutakhiran data per 2 September 2026, kami Direktorat Tindak Pidana Siber telah berhasil melaksanakan penyitaan mencapai 131,1 miliar dari 353 rekening serta 4.738 US dollar dari satu rekening. Upaya ini terus kami lakukan tidak hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melalui akses situs penelusuran dan pemutusan aliran dana serta sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memutus mata rantai perjudian online tersebut. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 bulan September 2026, kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan 3 kasus tindak pidana perjudian online. Antara lain, 1. Pengungkapan kasus tindak pidana perjudian daring melalui website judi online 1xbet, AJ8 Keren, dan Empire88. Spam komentar pada platform Instagram yang memiliki engagement tinggi tahun 2026 dan di media sosial lainnya dengan website Paris52, Hantam01, dan Manis36 dan Jari Bos. Kemudian yang ketiga, pengungkapan kasus spam komentar pada media sosial dengan target follower tinggi terkait dengan tindak pidana perjudian online website judi online Garam26, SOR54, Rawit14, Redirect Pusat JP68 dan Yunata168. Pengungkapan kasus judi online ini berdasarkan 3 laporan polisi. Yang pertama, laporan polisi nomor LPA532026 SPKT di Siber. Kemudian laporan polisi nomor LPA257026 di Siber. Laporan polisi nomor LPA197026 SPKT di Siber Bareskrim pada tanggal 2 Juli 2026. Untuk laporan polisi LPA 53/2026 SPKT di Siber Bareskrim Polri tanggal 2 Maret 2026, kami jelaskan gambaran umum. Pada hari ini kasus ini pertama kali akan dirilis berdasarkan pada laporan polisi seperti kami sebutkan tadi, disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas di Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan penanganan terhadap praktek judi online, pengungkapan website XBet tadi yang dijelaskan, dan ditemukan juga bahwa website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, ditemukan fakta bahwa pusat kendali operasional seluruh website tersebut berada di luar negeri. Setelah dilakukan oleh penyidik, estimasi perolehan keuntungan berdasarkan fakta transaksi sistem pembayaran perjudian daring PT UPT periode Januari sampai dengan 2026 tercatat transaksi sebesar 1.037.797.052.498 rupiah atau setara 260 miliar per bulan atau setara 8 miliar 600 ribu per hari. langkah preventif yang telah dilakukan penyidik sebagai langkah responsif untuk melindungi masyarakat, kami di Bit Cyber Bareskrim Polri telah secara resmi mengajukan permohonan pemutusan akses atau takedown kepada Komdigi terhadap seluruh situs tersebut agar tidak lagi dapat diakses oleh publik. Langkah penegakan hukum telah dilakukan penyidik seperti penetapan tersangka, peran tersangka dan penyitaan barang bukti. Divisi Siber Bareskrim telah menetapkan 5 orang tersangka dengan peran masing-masing sebagai berikut. 1 tersangka dengan inisial APU telah diamankan oleh penyidik tanggal 14 Juli 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Adapun peran tersangka APU sebagai orang yang mendapatkan perintah dari tersangka R yang juga sebagai penghubung untuk tersangka MAY sebagai direktur PT Ultra Payment Terpercaya. Tersangka dengan inisial MAY telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 14 Juli 2026 di Semarang. Adapun peran tersangka MAY sebagai direktur PT UP Terpercaya yang mana perusahaan tersebut menampung uang hasil dari transaksi deposit. Adapun barang yang diamankan dari tersangka APU dan MAY adalah handphone, 1 kwitansi atas pembayaran dan atas pendirian OT. Tersangka dengan inisial R telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 13 Juli 2026 di Tangerang Selatan. Adapun peran tersangka R sebagai pihak yang memerintahkan tersangka APU untuk mencarikan seorang direktur fiktif untuk PT Ultra Payment Terpercaya dan membuka rekening bank PT yang digunakan untuk website judi 1xbet, IG8 Keren dan Empire 88. Adapun barang bukti yang telah diamankan dari tersangka R adalah 1 buah handphone. Tersangka dengan inisial GG telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 13 Juli 2026 di Jakarta Timur. Adapun peran tersangka GG sebagai pihak yang membuat segala bentuk legalitas perusahaan PT Ultra Payment Terpercaya dan juga yang telah memerintahkan tersangka R untuk mencarikan direktur PT. Adapun barang bukti adalah 2 handphone. Tersangka dengan inisial TS, Teddy Suganda, telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 20 Juli 2026 di Tangerang Selatan. Adapun peran tersangka TS mengatur transaksi keuangan dari perusahaan fiktif yang digunakan untuk website judi 1xbet, IG8 Keren dan Empire 88. Adapun barang buktinya yang diamankan dari tersangka TS adalah 3 handphone, 17 token BCA, 3 buah bundel cek bank BCA, 1 buah-buah tabungan berikut dengan kartu ATM. Untuk DPO, selain 5 tersangka tersebut, penyidik telah menetapkan 1 orang DPO berinisial EP yang saat ini telah diterbitkan sebagai DPO dan pencekalan. Adapun peran DPO EP sebagai orang yang memerintahkan tersangka R, GG, dan TS dengan tugas masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas dan memudahkan jalan operasional transaksi perjudian dari website tersebut. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dalam kasus ini, di Bit Cyber Bareskrim Polri berhasil melakukan pembukuan dana yang ada pada 5 penyedia jasa pembayaran diantaranya adalah PT KPG, PT HST, PT UPT, dan PT PPR serta PTK dengan total nilai sejumlah 51.991.693.314 rupiah. Kemudian secara keseluruhan terdapat 8 unit handphone, 17 token BCA, 1 lembar cek bank BCA, 3 bundel cek bank BCA, 1 lembar kwitansi, 1 buah buku tabungan dengan kartu ATM. Pasal yang dipersangkakan pasal 426 ayat 1 dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan atau pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau penyertaan pasal 20 huruf C dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling maksimal selama 15 tahun penjara. Untuk laporan polisi nomor LPA25/7/2026, laporan polisi nomor LPA/19/7/2026 SPKT di Bit Cyber Bareskrim Polri tanggal 2 Juli dan tanggal 19 Juli kami jelaskan sebagai berikut. Laporan polisi untuk LPA 1907/2026 SPKT di Siber tanggal 2 Juli 2026 dengan website Garam26, SOR54, Rawin14, dan pusat JP68. Dari laporan tersebut, pada bulan Juni 2026, kami di Tipit Siber Bareskrim Polri menerima laporan informasi dari Komdigi terkait maraknya spam komentar pada akun media sosial, kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan patroli siber, kemudian menemukan spam komentar bermuatan perjudi online dengan website Garam26, SOR54, Rawin14 yang direct pada website pusat JP68. Dan dilanjut pada bulan Juli tahun 2026, tim patroli siber menemukan aktivitas spam komentar pada platform media sosial yang dilakukan oleh website perjudian online Paris 52, Hantam 01, Manis 36 yang di direct pada website Jari Bos. Ditemukan bahwa kedua website tersebut menawarkan jenis permainan yang beragam, meliputi slot, kasino, judi bola, dan lain-lain. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil pendalaman dilakukan oleh penyidik dan ditemukan fakta bahwa pusat kendali dan operasional seluruh website tersebut berada di luar negeri. Sebagai langkah responsif untuk melindungi masyarakat, kami telah secara resmi mengajukan permohonan untuk dilakukan pemutusan akses atau takedown kepada Kemenko Komdigi RI terhadap seluruh situs tersebut agar tidak lagi dapat diakses oleh publik. Dan kemudian berdasarkan laporan polisi nomor LPA 1907/2026 tanggal 2 Juli 2006, di Tipit Siber Bareskrim telah berhasil menahan 3 orang tersangka sebagai berikut. Satu tersangka dengan inisial TRN diamankan pada 7 Juli 2026 di Depok, Jawa Barat dengan peran sebagai pemilik rekening penampung perjudian online. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka TRN adalah 2 unit handphone, 1 buah KTP, 1 buah akun mBanking, dan 1 akun Dana. Tersangka dengan inisial TP diamankan pada tanggal 7 Juli 2026 di Jakarta dengan peran sebagai kapten pengumpul rekening mengumpulkan rekening. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka TP yaitu 1 buah KTP, 9 buah buku ATM dan 24 kartu ATM. Tersangka dengan inisial CR diamankan pada tanggal 12 Juli 2026 di Cianjur, Jawa Barat dengan peran sebagai penghubung antara kapten rekening dan leader. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka CR adalah 1 buah KTP, 9 buah buku ATM dan 24 kartu ATM dan uang sebesar 30 juta. Dan dari 3 tersangka tersebut, penyidik melakukan langkah cepat untuk membongkar anatomi jaringan perjudian online sehingga menetapkan 2 orang DPO berinisial DS yang berperan sebagai kapten rekening dan memerintahkan TRN untuk membuat rekening sebagai rekening penampung perjudian online. HS yang berperan sebagai leader dari website judi online pusat JP68 dan memberikan perintah kepada tersangka CA dan DS untuk mengumpulkan rekening. Selanjutnya, berdasarkan LPA 257/2026 di Pitsiber SPKT di Pitsiber Balai Kempori tanggal 19 Juli 2026 telah berhasil menahan 3 orang tersangka sebagai berikut. Tersangka dengan inisial AR diamankan pada tanggal 25 Juli 2026 di Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan peran sebagai kapten rekening atau pengumpul rekening. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka AR adalah 1 unit handphone, 1 buah KTP, 280 buah kartu ATM dan 6 buah kartu SIM. Tersangka dengan inisial MJC diamankan pada tanggal 25 Juli 2026 di Depok, Jawa Barat dengan peran sebagai leader operasional perjudian online yang berada di Indonesia. FJC juga berperan untuk mengkoordinir pengumpulan rekening dan mengirimkan ke luar negeri untuk dioperasionalkan serta merekrut pekerja yang ingin bekerja di luar negeri sebagai Search Engine Optimization atau SEO, Customer Service, Telemarketing Perjudian Online. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka adalah 1 handphone, 1 buah KTP dan uang sebesar 53 juta. Tersangka dengan inisial IR diamankan pada tanggal 13 Agustus 2026 di Pekanbaru dengan peran sebagai customer service yang bertugas memproses rekening deposit, withdrawal dan live chat. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka IR adalah 1 buah KTP, 2 buah handphone, 1 buah paspor, 1 buah foreign employment card Kamboja dan 1 buah ATM. Hasil pendalaman anatomi jaringan perjudian online selain 3 tersangka tersebut, penyidik juga telah menetapkan 5 orang DPO sebagai berikut: inisial AS, inisial A, inisial RGP, inisial AH, inisial DBB. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 6 KTP, 9 unit handphone, 12 buku rekening, 350 kartu ATM, 6 kartu SIM card, 1 akun dana, 1 pasport, 1 foreign employment card Kamboja. Adapun jumlah rekening yang telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran sebanyak 42 rekening dengan total 83.100.000 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang tersebut. Dari hasil penelusuran aliran dana, didapat omset dari 2 perkara yang melibatkan 8 website judi online tersebut mencapai 7,5 miliar per bulan atau 90 miliar per tahun. Terhadap para 6 tersangka itu dijerat dengan pasal 426 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP perjudian online dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang tindak pidana transperdana dan atau pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau penyertaan pasal 20 huruf C dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau TBPU dengan ancaman hukuman pidana penjara paling maksimal selama 15 tahun penjara dan denda 2 miliar. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan sinergitas antar kementerian dan lembaga. Semoga kolaborasi ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya bersama dalam upaya pemberantasan perjudian online. Polri berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik perjudian online melalui pendekatan preemptif dan penegakan hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Siber, Brigjen Pol Adek Sudiswan. Rekan-rekan, tentunya dalam pengungkapan ini tidak serta-merta kami bekerja sendiri. Tentunya ada kolaborasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Untuk itu mungkin dari Komdigi ada yang perlu disampaikan, kami persilakan.
6: Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Direktur Dipit Siber Bareskrim Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Adek Sudiswan SH SIK MSI, Bapak Wadir Dipit Siber Bareskrim Polisi Brigjen Polisi Andri Sudarmadi SIK MH, Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri Bapak Kombes Pol Yuliani SH MM, Kasubdit 1 di Dipit Siber Bareskrim Polri beserta penyidik, Kasubdit 2 di Dipit Siber Bareskrim Polri beserta penyidik, serta ibu dari PPATK, serta seluruh hadirin dan rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mewakili Kementerian Komunikasi dan Digital, kami pertama menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polri, khususnya Bareskrim Polri atas kerja keras, konsistensi, dan tindakan tegas dalam membongkar serta menindak jaringan perjudian online di tanah air. Langkah penegakan hukum ini sangat krusial dalam melindungi masyarakat kita dari dampak buruk kejahatan digital, terutama judi online. Sejauh ini, sinergi dan kolaborasi antara Komdigi, Polri, PPATK, dan juga lembaga-lembaga lainnya telah berjalan sangat baik dan sangat sulit. Dari sisi hulu dan pengawasan ruang digital, Komdigi terus bergerak tanpa henti. Hingga saat ini kami telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap lebih dari 8,8 juta situs. Ini terhitung mulai dari periode tahun 2017 sampai 2 September 2026. Sedangkan kalau kita hitung dari 20 Oktober 2024 mencapai 3.981.834 terdiri dari situs atau IP dan IP serta konten-konten yang ada di medsos. Kendati demikian, kami menyadari tadi yang disampaikan juga oleh Bapak Direktur bahwa judi online ini bergerak sangat dinamis. Praktik perjudian online ini juga merupakan kejahatan lintas sektor yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Penanganan persoalan ini hanya bisa efektif jika kolaborasi antar lembaga atau kementerian terus diperkuat sesuai dengan mandat dan kewenangan masing-masing, mulai dari proses pencegahan, pemblokiran ruang siber, pelacakan aliran dana, hingga penegakan hukum pidana yang tegas. Kami berharap kerjasama yang terjalin erat ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas kerja seluruh tim semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapriansah yang mewakili dari Komdigi. Selanjutnya mungkin dari PPATK Ibu Yuliani, apa ya, apa ada yang mau disampaikan Pak? Ibu, silakan Bu.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Pak Dir, Pak Wadir, Bapak-bapak penyidik dan rekan-rekan semua media. Sederhana kami menyampaikan, kami dari PPATK selama ini sudah banyak sekali berkolaborasi dengan teman-teman penyidik dan sudah memberikan banyak hasil analisis dan support terkait dengan penanganan. Dan ke depan kami berkomitmen sebagai leading sektor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan selalu berperan aktif. Bagaimana bisa mendampingi dan bersama-sama penyidik sehingga setiap penanganan perkara yang bisa kami berperan di situ bisa kami tampil secara maksimal. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena aku udah siap kan?
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
1: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Bogor memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
2: Saya nggak bilang ramah ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga kejadiannya. Ambil ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
1: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
3: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
1: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kelurahan Tangguh Bencana turut membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di Palangkaraya. Laporan selengkapnya sampaikan Sabella Indahsari.
1: Untuk Kelurahan Tangguh Bencana, Kelurahan Temelo Baru sudah aktif sejak tanggal 25 Juli 2026 sampai dengan hari ini.
2: Posko Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Temelo Baru saat ini telah diaktifkan sejak 25 Juli 2026 hingga saat ini. Keberadaan tim ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah Temelo Baru yang saat ini terdampak karhutlah. Lurah Temelo Baru Ruli Santi mengatakan kegiatan yang dilakukan tim tangguh bencana meliputi pemadaman, pengawasan dan kontrol lokasi serta pemantauan kondisi di lapangan. Tim tangguh bencana juga terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Selain itu, untuk penanganan di lapangan, tim Kelurahan Tangguh Bencana Temelo Baru turut melakukan mitigasi bencana terhadap kebutuhan warga terdampak. Langkah ini dilakukan dengan memantau dan menindaklanjuti berbagai keperluan masyarakat sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
1: Jadi kegiatan itu meliputi pemadaman, kemudian kontrol lokasi, kemudian memonitor kegiatan dengan memitigasi apa keperluan yang diminta oleh warga masyarakat yang terdampak di Kelurahan Temelo Baru.
2: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan, karena saat ini arah angin di Kota Palangkaraya dominan bergerak dari tenggara maupun barat menuju timur, maka membawa asap kebakaran ke wilayah Kota Palangkaraya, terutama pada malam hingga pagi hari, di saat angin belum bergerak keluar. Kondisi ini pun diperparah dengan kekeringan yang meluas, ditandai dengan kedalaman sumur bor yang sebelumnya sekitar 12 hingga 15 meter sudah mendapatkan air, kini harus mencapai hampir 20 meter. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya mencatat terdapat sekitar 1.200 titik api. Masyarakat pun diimbau menjaga kesehatan dan menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Tidak hanya di Kota Palangkaraya, yang ini memang sudah terjadi menyeluruh kekeringan yang luar biasa. Saya bahkan bisa kita ambil contoh sumur bor saja dulu lima belas meter pun sudah
4: air.
3: Sudah ketemu air 1,5 kayak 15 meter 13 12 sampai 14 biasanya sudah dapat air. Sekarang sudah hampir di angka 20 meter baru mendapatkan air. Artinya itu juga masih belum maksimal, kekeringannya sudah cukup luar biasa. Nah, ditambah lagi tadi saya bilang angin, ya Kota Palangkaraya hampir semua pada saat ini kemarin malam total itu ada 1.200 titik api.
2: Sementara itu, hampir 500 personel yang terdiri dari relawan, pemerintah kota, TNI, dan Polri terus dikerahkan untuk menangani kebakaran dengan sistem kerja 2 sip karena kondisi di lapangan cukup melelahkan. Terkait isu anggaran penanganan kebakaran yang mulai menipis, pemerintah Kota Palangkaraya menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dan DPRD kota untuk mencari solusi. Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan penanganan karhutlah tetap dilakukan secara maksimal, sementara itu untuk kebutuhan anggaran akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka, wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Tetap Pak, secara normatif bahwa penanaman sawit di kawasan itu tidak diizinkan. Jadi saya tidak tahu persis video yang saya juga lihat, mungkin Pak Sony juga lihat, mungkin kita mempunyai referensi video yang sama, tetapi kita tidak tahu persis apakah lahan yang ditanam itu adalah apa sawit yang ditanam di saat asap masih mengebul itu apakah di APL atau non kawasan atau di kawasan. Tetapi secara yuridis, secara normatif bahwa penanaman sawit di kawasan itu memang tidak dibolehkan, Pak. Jadi sekaligus itu bagian dari kontrol kita ya, kalau misalkan memang ada cara-cara lama melakukan perambahan hutan dengan menanam, terutama dengan ada Satgas PKH ini, saya kira kita bisa akan dengan lebih cepat lagi mengidentifikasi apakah memang perambahan apa namanya pembakaran hutan itu ditujukan untuk melakukan penanaman pada kawasan hutan.
4: Tadi pernyataan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyatakan bahwa pemerintah melarang keras penanaman kelapa sawit di lahan bekas kebakaran hutan dan atau karhutla. Kebijakan ini diambil untuk memutus rantai praktek pembakaran lahan secara sengaja demi pembukaan perkebunan sawit baru atau land clearing dengan modus pembukaan lahan yang lebih murah. Nah, bagaimana tanggapan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO? Kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Penelitian dan Keberlanjutan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO, Riyadi Mustafa.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Ariadi, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Ariadi. Jadi kalau tanggapan Pak Ariadi bagaimana dengan pernyataan dari Pak Menhut?
5: Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, para pendengar RRI yang ada di tanah air. Yang pertama, pernyataan Pak Menhut terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Bagi yang diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit. Yang pertama saya sampaikan sebelum saya tanggapi pernyataan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Jika kita membaca data dari kebakaran hutan dan lahan, sebenarnya puncaknya itu ada di tahun 2015 dan 2019 dan terus menurun. Akan tetapi ini adalah menjadi suatu kebakaran hutan dan lahan, ini adalah termasuk dalam kategori bencana nasional. Nah, yang kedua, di pernyataan Pak Menhut ini kan yang disampaikan adalah lahan yang dibakar. Kalau kita bicara yang dibakar, artinya di sini ada unsur kesengajaan gitu ya, unsur kesengajaan. Nah, di dalam prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan itu merujuk kepada Perpres 44 tahun 2020 yang telah diubah menjadi Perpres nomor 16 tahun 2025, di mana di prinsip yang kedua yaitu praktek pembangunan perkebunan yang baik, artinya memenuhi good agricultural practice, di sini adalah yang diarahkan dalam pembangunan perkebunan itu adalah merujuk kepada zero burning, artinya dilarang melakukan pembakaran. Dengan demikian, saya sepakat bahwa bagi khususnya petani kelapa sawit, baik itu korporasi maupun dari kami dari asosiasi petani, petani swadaya atau petani mandiri, ini sepakat sekali karena petani saat ini sudah masuk generasi kedua dan ketiga dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik, sudah menuju ISPO dan RSPO. Oleh sebab itu, kami juga tidak sepakat dengan praktik pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Mungkin itu pengantar diskusi dahulu, Pak.
4: Nah, sebenarnya kalau dari petani rakyat atau petani yang di asosiasi Bapak begitu ya, itu cara membuka lahannya sebelum ditanami sawit bagaimana itu, Pak? Biasanya, Pak?
5: Baik. Kalau di dalam yang petani yang swadaya yang tergabung di dalam asosiasi petani kelapa sawit, ada dua tipologi pembukaan lahan. Yang pertama adalah pada umumnya kita adalah konversi, Pak. Konversi tanaman lain selain sawit menjadi tanaman kelapa sawit. Dan petani-petani kami selalu mengikuti sosialisasi maupun arahan-arahan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan pembakaran. Dan alhamdulillah, petani-petani kami saat ini petani swadaya pada umumnya sudah mentaati peraturan, yaitu dengan cara zero burning. Dan biasanya kami melakukan dibantu beberapa, ada yang secara swadaya mandiri manual, artinya tidak dengan alat berat, dan sebagian juga menggunakan alat berat. Artinya kita tetap mengutamakan prinsip tidak membakar atau zero burning sesuai dengan prinsip kedua, seperti itu, Pak.
4: Dan itu sudah dipatuhi oleh anggota asosiasi begitu ya, Pak, para petani swadaya begitu ya, mekanisme seperti itu.
5: Yang kami jalani sudah, Pak, karena beberapa petani kita juga, terutama yang dapat dana bantuan replanting, Pak, ya, karena ada beberapa yang dapat dana bantuan replanting itu kan harus patuh, Pak, harus memenuhi prinsip ISPO RSPO, karena nanti muaranya adalah menjadi petani yang bermitra, bermitra swadaya, dan untuk mencapai bermitra swadaya kita harus memenuhi persyaratan lingkungan, dan kita juga harus memiliki perlink persetujuan lingkungan, yaitu berupa SPPN. Nah, di situ diwajibkan kita adalah patuh, termasuk di dalamnya zero burning itu, Pak.
4: Nah, ini kan katanya kalau membuka lahan dengan membakar biayanya lebih murah. Sebenarnya perbandingannya ya, Pak, mungkin Pak Ariadi bisa cerita sedikit ini. Perbandingan antara membuka lahan dengan cara membakar dengan cara yang memang dilakukan oleh para petani swadaya secara tradisional begitu ya. Itu bagaimana sih, Pak, perbandingan biayanya sebenarnya, Pak Ariadi?
5: Ya, baik. Kalau untuk yang menganut prinsip zero burning, pada umumnya kalau kita secara manual itu kan berkisar antara 6 sampai 8 juta lah yang saya alami, Pak ya.
4: Per apa itu, Pak? Per hektar atau per apa?
5: Per hektar.
4: Oh, per hektar ya. Iya. 6 sampai dengan 8 juta biayanya kalau dengan cara yang benar begitu ya.
5: Secara manual, tapi kalau menggunakan alat berat, artinya kalau menggunakan alat berat kan kita menggunakan teknologi. Kalau teknologi itu biasanya 6-8. Menggunakan teknologi itu biasanya lebih mahal. Tergantung daerahnya masing-masing, bisa disesuaikan dengan masing-masing. Ya berkitar antara 8-12 juta.
4: Karena ada biaya alat beratnya itu begitu ya Pak Riyadi?
5: Ya,
4: ya oke.
5: Biasanya seperti itu yang kami alami. Ini khususnya di Provinsi Riau dan provinsi lainnya lah. Harga itu tergantung kepada daerah masing-masing. Biasanya kalau sifatnya kumulatif itu biasanya lebih murah.
4: Oh iya.
5: Ya, kumulatif lebih murah. Jadi nggak bisa dipastikan daerah A 10 juta, daerah B 10 juta, sama itu tidak bisa. Biasanya kalau petani itu sifatnya gotong royong bersama-sama, siapa yang akan membangun biasanya serentak agar biayanya lebih murah demikian, Pak.
4: Ya, sementara kalau dengan membakar itu bagaimana itu, Pak? Apa yang dikeluarkan biayanya kalau begitu?
5: Kalau kegiatan membakar, saya tidak tahu persis, Pak. Ya. Kami karena terus terang, kami juga sebagai petani pernah menjadi korban kebakaran hutan dan lahan. Khususnya saya, saya pribadi. Yang saya alami tahun 93, lahan kami terbakar dan saya tidak tahu.
4: Oh, itu karena dampak dari kebakaran lahan juga begitu ya, Pak Riyadi? Ya,
5: okay. Tahun 93 itu saya sudah, saat itu sudah saya alami. Dan kemudian tahun 2012 punya lahan saya pribadi ini juga sudah pernah terkena dampak. Nah, terkait biaya itu saya tidak bisa menjawabnya, saya tidak tahu karena saya tidak mengalami. Tapi yang saya alami adalah kerugian.
4: Kerugian
5: ya. Kalau dulu tahun 93 saya bertani, kebetulan saya menanam sawit pertama kali itu di tahun 2000, dan di 93 itu adalah kebun saya itu adalah karet sebenarnya, karet yang terbakar. Itu karet itu adalah bantuan pemerintah gitu ya, bantuan programnya pemerintah, terbakar di 93, kemudian saya ganti sawit, dan kemudian pernah juga 2012 itu terbakar lagi, Pak. Saya tidak tahu
4: siapa yang
5: korban. Kalau saya adalah korban. Jadi kalau ditanya berapa biayanya,
4: mungkin kalau sebagai gambaran bagi kita secara kasar ya, Pak Riyadi ya, kalau dengan menggunakan cara yang benar itu mungkin ada biaya manusianya atau tenaganya, dan ada biaya menggunakan alat berat lah begitu ya, Pak Riyadi ya. Mungkin kalau dengan cara membakar tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk itu begitu ya, Pak Riyadi. Gambaran kasarnya mungkin begitu ya, Pak.
5: Iya, kalau saya nggak bisa mengatakannya, Pak, karena saya tidak pernah melakukannya gitu. Mungkin saja itu kalau disengaja membakar ya mungkin ya perlu biaya untuk ya kecil sekali lah,
4: Pak. Perlu biaya untuk calok yang membakarnya lah begitu ya. Mungkin begitu ya, Pak Riyadi ya. Oke, Pak Riyadi. Saya ingin tanya lagi nih, Pak. Sebenarnya kalau membuka lahan dengan cara dibakar itu membuka lahan yang baru atau lahan sawit yang lama dibakar terus buka lahan sawit baru, bagaimana sih sebenarnya, Pak? Praktek di lapangan itu, Pak, kalau yang Pak Riyadi ketahui begitu.
5: Ya, baik. Kalau untuk membuka sawit yang baru, pada umumnya kalau petani yang konversi ini sudah yang saya temui tidak ada lagi yang membakar, Pak, karena tahu resikonya kan. Kebetulan di Riau ini kan pada umumnya petani sawit yang generasi kedua dan generasi ketiga kan pada umumnya pada lahan rendah, pada lahan didominasi lahan gambut. Jadi kalaupun untuk membuka baru cara membakar, pasti sudah tahu resikonya, Pak. Resikonya ke tetangga sebelah kan gitu. Pada umumnya petani-petani yang tergabung di dalam Apkasindo itu sudah
4: paham lah begitu resikonya ya. Sudah
5: paham, karena kita sampaikan bukan berbasis biaya murah, tapi kita sampaikan berbasis resiko. Karena resikonya nanti kita tujuannya adalah untuk biaya murah, tapi risikonya bisa jauh lebih mahal daripada yang seharusnya, seperti itu Pak Zeni.
4: Ya, Pak Riyadi, ini kan tadi kalau kita tampung harapan dari para pendengar kita juga begitu ya. Kalau ini memang keputusan pemerintah melarang lahan yang telah dibakar itu atau yang sudah terkena karutlah ditanami kembali oleh sawit begitu ya, itu kebijakan ini didukung. Tapi implementasi di lapangannya harus memang betul-betul jelas. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Riyadi dengan respon dari para pendengar kita seperti itu?
5: Ya baik, kalau yang saya tanggapi dari pernyataan Pak Menteri itu lebih cenderung diarahkan kepada korporasi.
4: Korporasi, ya betul, karena memang lahan mereka banyak yang terbakar itu Pak. Datanya saya sudah pegang juga ini, ya.
5: Ya, itu pada umumnya korporasi. Tapi kalau petani ini Pak, petani khususnya petani swadaya, ini kan luasnya bervariasi.
4: Ya.
5: Ada yang punya 1 hektar, 1,5, 2 hektar. Jadi kalau melakukan pembakaran itu berdampak kepada lahan sempadanya, lahan yang di sebelahnya. Jadi kami sampaikan kembali tadi bahwa kita berbasis risiko. Risikonya ini yang akan kita peroleh jika nanti kita nekat membakar. Nah, pada umumnya petani kami memang baik itu membuka lahan baru atau konversi, ini sudah tidak ada lagi cara membakar. Ini mohon maaf karena kami petani kami tidak semuanya dapat bantuan permajaan sawit rakyat ini.
4: Oh, Pak. Begitu.
5: Ya, ya. Ini contohnya saya tidak mencontohkan orang lain. Contohnya saya warga transmigran. Tahun 81, lahan saya itu sudah sertifikat tahun 1986, tapi juga masih tetap di dalam kawasan hutan gitu. Jadi ketika kami mau mengganti sawit kami yang sudah tua, menggunakan dana permajaan sawit rakyat yang dari pemerintah, ke kami nggak dapat Pak, karena masih terindikasi di dalam kawasan hutan. Akhirnya kami mengganti sawitnya sendiri dengan biaya sendiri, dan itu kami kan hanya dapat jatah antara 1-2 hektar, dan kami lakukan itu tetap menggunakan prinsip zero burning. Kalau khusus masyarakat, baik itu baru maupun konversi, karena masyarakat pada umumnya tipologinya itu kan di kalau sesuai perizinan kan di bawah 25 hektar. Kenyataan di lapangan masyarakat kami bervariasi Pak. Antara ya ada yang punya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, dan bervariasi sekali. Mungkin Bapak kalau sudah pahamlah kondisi petani kita seperti apa. Jadi memang kami tekankan tidak boleh membakar. Dan alhamdulillah Pak, pantauan kami dari Apkasindo, Ketua Umum kami juga berpesan bahwa seluruh anggota Apkasindo tetap mengarahkan dalam hal pembukaan lahan baru, lahan tidur yang tadinya lahan tidur dibuat sawit maupun konversi dari tanaman yang lain menjadi sawit, memang diarahkan tidak membakar. Kenapa?
4: Ya.
5: Kalau kita membakar lahan sama dengan kita membakar rumah kita sendiri, Pak.
4: Ya, risikonya besar begitu ya, Pak Riyadi ya.
5: Risikonya besar. Ketika kita terbakar punya orang lain, seluruh aset yang kita miliki tidak tertutup, tidak menutupi untuk mengganti rugi kepada
4: sebelah
5: itu, Pak. Artinya jika kita tetap membakar itu sama dengan prinsipnya kita adalah membakar rumah kita sendiri, dan kita jaga gawang Pak, seperti
4: baik.
5: Itu Pak.
4: Baik, kalau begitu Pak Riyadi, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini.
5: Terima
4: menantikan
5: kasih,
4: perkembangan Pak. Dari para petani rakyat sawit ya Pak Riyadi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak.
5: Sama-sama.
4: Ya, selamat pagi.
5: Harapannya tetap bagi para petani, meskipun kita petani kecil, petani swadaya, tetap jaga apa amanah dari pemerintah dan amanah dari para petani yang ada di seluruh Indonesia. Jangan membakar lahan itu, Pak.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Riyadi. Selamat pagi, Pak.
5: Sama-sama. Selamat pagi kembali, Pak Zeni.
6: Eh, Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
7: Eh, yang benar, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
6: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
7: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
6: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
7: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
6: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
7: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
6: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
7: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
6: Iya Tin, setuju banget.
7: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
2: Catatan Peristiwa.
8: Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AHA Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan Gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia, pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
9: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
10: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
9: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
11: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama bantai

0: dunia ada dunia.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita masih menyoroti ya terkait ancaman kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di kawasan pegunungan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana upaya penanganan dan juga pencegahan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, kita juga akan menyoroti tentang Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Karena pada kawasan ini di Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat terjadi penutupan sementara ya sistem pemesanan pendakian secara online sebagai upaya untuk mengurangi resiko aktivitas pendakian di tengah kondisi cuaca kering dan juga potensi kebakaran yang meningkat. Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat masih terus menjadi sorotan setelah Balai Taman Nasional Gunung Rinjani BTNGR mengambil langkah pencegahan dengan menutup sementara layanan pemesanan pendakian secara online. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas meningkatnya potensi kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional, terutama di musim kemarau yang membuat vegetasi kering dan juga mudah terbakar. Kami akan membahas ini bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak Astekita Ardiaristo.
5: Wawancara Pro3.
4: Salam sehat.
6: Selamat, Kira. Salam sehat kembali.
4: Oke. Di tengah adanya kejadian kebakaran hutan dan juga lahan termasuk pada kawasan-kawasan pegunungan, bagaimana kemudian kondisi terkini, Pak, di kawasan Gunung Rinjani dan juga sehingga diambil keputusan untuk menutup sementara kawasan ini?
6: Oke. Terima kasih, Mbak Kira. Jadi, pada hari Minggu kemarin, kita dari pimpinan Direktorat Dirjen KSDAE itu melakukan diskusi Zoom bersama dengan Kepala Balai seluruh Taman Nasional yang memiliki wisata pendakian. Jadi melihat kondisi terakhir yang di Bromo dan juga di Gede Pangrango ada kejadian kebakaran di jalur pendakian. Jadi sehingga mengumpulkan seluruh Kepala Balai berdiskusi dan akhirnya keluar SE mengenai penutupan sementara dan juga pembukaan secara terbatas wisata pendakian gunung di kawasan swakalam dan pelestarian alam dan rangka pencegahan kebakaran hutan pada tanggal 31 kemarin, yang salah satunya itu untuk terkait dengan pembukaan terbatas pertama di Taman Nasional Gunung Rinjani pada 1 September kemarin, Mbak.
4: Oke, jadi pertimbangannya adalah melihat kondisi terkini di beberapa wilayah dan juga potensi ya yang terjadi di kawasan Gunung Rinjani. Nah, untuk pembatasannya sampai kapan ini, Pak?
6: Pembatasan kita masih belum tahu ya, karena masih akan ada dilakukan evaluasi lagi, dilakukan evaluasi oleh Dirjen KSDAE dan juga berdasarkan dari laporan kita terhadap mitigasi pencegahan kebakaran yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani.
4: Menyesuaikan kondisi terkini juga ya, nantinya akan seperti apa. Nah, dengan adanya penutupan online ini, bagaimana kemudian untuk mereka yang sudah melakukan booking dari jauh-jauh hari di tanggal-tanggal ini, Pak?
6: Oke, kalau terkait yang sudah booking, itu masih bisa melakukan pendakian, karena kita juga melihat bahwa di Rinjani ini merupakan wisata pendakian yang terencana ya, jadi sudah jauh-jauh hari para calon pendaki itu sudah memboking dan juga mempersiapkan diri untuk ke Rinjani. Jadi selama pembukaan terbatas ini bagi yang sudah booking pada tanggal 1 kemarin itu masih diperkenankan untuk melakukan pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak. Tapi dengan melihat tetap juga melakukan antisipasi ya, jadi kita juga melakukan antisipasi untuk lebih memperketat dan juga melakukan himbauan yang lebih masif lagi terhadap para pendaki untuk tidak membuat api ataupun segera melaporkan kalau ada terjadi timbul api ataupun melihat api yang ada di jalur pendakian.
4: Itulah ya, lebih ketat aturannya ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Betul, dalam rangka mencegah sebenarnya. Ya.
4: Oke, ada area yang dibatasi juga tidak, Pak Astek?
6: Oh, kalau area yang dibatasi tidak ada, Mbak. Jadi masih berjalan seperti biasa. Selain juga dengan apa kita ke pendaki, juga kita juga memperkuat kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan juga patroli kita tingkatkan lagi. Patroli tidak hanya di jalur pendakian, tapi juga di sekitar kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani.
4: Baik.
6: Dan melibatkan Forkominda, BPBD, dan juga SAR gitu.
4: Baik, untuk sehari-hari biasanya ada berapa banyak Pak pendaki yang naik ke Rinjani? Apakah hanya dari dalam negeri saja atau mungkin ada dari mancanegara juga?
6: Kalau dari data, ini pada bulan-bulan ini tuh paling besar malah dari luar negeri. Jadi untuk update terakhir kemarin yang 1 September kemarin, itu untuk yang sudah booking itu WNI itu sekitar 1.260 orang. Sedangkan WNA-nya hampir 3.357 orang, jadi hampir separuhnya lebih dari mancanegara.
4: Luar biasa ya, keindahan Rinjani menarik perhatian dari wisatawan mancanegara.
6: Betul.
4: Ini untuk angka ini untuk dalam satu hari atau periode tertentu, Pak?
6: Periode September, jadi yang September. Sudah booking di bulan September kemarin pada sebelum kita tutup kemarin.
4: Di dalam satu hari biasanya ada pembatasan tidak untuk pendaki yang naik dibatasi sekian orang ataupun ada kuota-kuota tertentunya, Pak?
6: Oh, kalau itu tidak ada.
4: Tidak ada ya?
6: Tidak ada, masih sesuai kuota kita. Jadi untuk di jalur yang utara Sembalun Senaru dan juga Torian itu sekitar 400 orang per harinya. Atau yang jalur selatan 300 orang per harinya.
4: Baik. Nah, di tengah potensi ya terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di Rinjani, ada tidak peningkatan patroli ataupun pemantauan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk memantau ya di jalur-jalur rawan kebakaran ataupun di jalur wisata juga?
6: Iya, kita juga meningkatkan patroli ini. Jadi tiap hari nanti teman-teman dari pegawai juga dari Manggala Agni dan juga dari kita melibatkan juga dari unsur kepolisian dan juga TNI untuk patroli. Jadi setiap hari patroli di sekitar kawasan dan juga kita membentuk posko-posko Dalkarhut di resort, kantor-kantor resort sebagai untuk mempercepat ataupun menerima laporan kalau ada melihat asap ataupun melihat api yang berada di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani. Serta juga dari Balai Dalkarhut, Balai Pengendalian Karhut Mataram, itu juga mereka mengarahkan untuk patroli juga, jadi patroli khusus untuk di Taman Nasional Gunung Rinjani.
4: Iya, karena sayang sekali kalau misalnya area yang terbakar sangat cantik sekali ya Rinjani, sehingga menarik perhatian dari wisatawan mancanegara. Ini melihat dari foto saja luar biasa, apalagi kalau datang langsung ya, Pak Astek ya.
6: Iya. Ditunggu di sini, Pak.
4: Waduh, nanti kawan-kawan kita mampir ya, Pak. Iya, tapi kalau untuk Rinjani itu harus via online ya, Pak. Tidak bisa datang langsung untuk masuk ke kawasannya.
6: Iya, pembookingan kita memakai sejak tahun 2018-an itu sudah dengan booking online ya, Pak. Jadi dengan aplikasi Rinjani. Jadi semua terkontrol, jadi kita bisa melihat ataupun misalnya pada bulan ini terjadi peningkatan agak besar, kita akan melakukan penebalan ataupun mitigasi yang harus kita lakukan itu kita sudah siapkan.
4: Okay. Jadi tidak bisa ya untuk tiba-tiba datang kemudian mau masuk ke kawasan Rinjani karena harus dilakukan secara online. Ada pendataan khusus tidak, Pak, di dalam pendaftaran online itu?
6: Gimana, Pak?
4: Ada pendataan khusus mungkin ada apa ya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendaki?
6: Iya, jadi kalau melihat dari SOP kita, jadi untuk mancanegara itu kan harus didampingi oleh guide dan juga porter gitu. Jadi ada untuk dua orang itu harus didampingi oleh satu porter dan 4 orang grup itu harus didampingi oleh satu guide. Jadi untuk yang mancanegara ya, untuk yang dalam negeri karena Taman Nasional Gunung Rinjani itu termasuk dalam grade 4 ya, dari 1 sampai 5 grade yang sudah ditentukan oleh Dirjen Kasih DAE dengan kualifikasi agak sulit ini. Jadi maksudnya agak sulit dalam pendakiannya, bukan agak sulit dalam melakukan pendakian. Jadi sebaiknya sebelum ke Rinjani itu sudah pernah menaiki gunung ataupun bukit yang di bawahnya.
4: Iya, bukan jadi untuk pemula ya.
6: Jadi pemula kita tidak menyarankan.
4: Oke. Karena medannya cukup sulit. Tapi biasanya berapa lama sih Pak untuk pendaki itu dari awal tiba, kemudian dia kembali lagi, biasanya ada waktu maksimal tidak untuk pendakian ini?
6: Oke, kalau maksimal pendakian kita 4 hari, Mbak. Jadi 1 hari mungkin naik ke Pelawangan, kalau ini yang biasanya dilakukan oleh teman-teman pendaki itu lewat Sembalun. Nanti 1 hari mereka ke Pelawangan, nginap di sana, nanti terus pagi-pagi udah summit, tengah malam itu udah summit ke puncak, nanti turun, setelah itu hari kedua turun ke danau, nginap di danau, baru nanti turun ke lewat Torean. Itu jadi benar-benar 4 hari itu sudah istilahnya kita bisa istirahat, tidak terlalu ngoyo, jadi bisa menikmati Rinjani.
4: Itulah ya rutenya. Kalau misalnya dalam 4 hari tidak kembali, ini bagaimana Pak?
6: Itu nanti termasuk dengan overtime ya, jadi ada dendanya untuk overtime-nya, seperti itu.
4: Baik, berarti
6: jadi kan
4: sudah.
6: Terdata juga, jadi kalau pendaki sebelum masuk kan harus check-in dulu di masing-masing pintu pendakian, jadi bisa kelihatan nanti mereka kapan mendaki, terus apakah masih dalam kawasan. Setelah 4 hari mereka melebihi waktu, pasti akan kena overtime di check out-nya.
4: Sudah diberitahu pastinya dari awal bagaimana yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan. Bagaimana kemudian pesannya ke masyarakat Pak Aztek ya, agar tetap menjaga kelestarian Gunung Rinjani di tengah musim kemarau ini, tetap menjaga ya pastinya.
6: Betul, jadi Rinjani itu bukan hanya milik Taman Nasional ya, jadi milik ke seluruh semuanya, jadi milik masyarakat di Pulau Lombok. Dan yang sebenarnya kalau multiplier efeknya itu lebih besar di masyarakat di sekitarnya.
4: Betul.
6: Para pelaku usaha yang berada di sekitar

0: agak banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari adanya penutupan ini ya, termasuk usaha masyarakat di sekitar wilayah Rinjani. Terima kasih banyak Pak Astek atas waktunya. Sehat selalu Bapak. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak Astek kita Ardiaristo.
1: Wawancara Pro 3.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini, Minggu 6 September 2026, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, Lentera Minggu edisi hari ini dengan tema Ketaatan yang Menyembuhkan. Bacaan dari Kitab 2 Raja-Raja Pasal 5 ayat 1-27, di mana pagi hari ini yang akan membawakannya nanti ada Pak Pendeta Ali Matius, Pendeta Ari Asbanu, dan Pendeta David. Kita sapa terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Halo Mbak Jerry.
0: Shalom, bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Sehat?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Puji Tuhan.
1: Walaupun terhalang dengan asap.
0: Iya, betul Pak. Walaupun udah hujan, asapnya makin tebel besoknya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Pak Pendeta, silakan untuk renungan kita pagi hari ini.
2: Silakan Pak Ali. Waktu ini saya langsung serahkan kepada David ya.
1: Baik, para pendengar kawan Lentera Minggu pada pagi hari ini menyapa saudara melalui renungan firman Tuhan yang singkat. Terima kasih pada operator, terima kasih pada RRI Pro 1 Pontianak memberi satu jembatan bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Ketaatan yang Menyembuhkan. Kita baca tidak semua 27 ayat nanti seperti belajar Alkitab. Ingin membacakan lebih dahulu dari ayat 1, 2, dan 3. Ini karena yang menjadi sorotan bagi kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Dengan perikop, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima raja, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Amin. Sebenarnya banyak sampai ayat itu. Namun saya batasi waktu dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi makanan rohani bagi kami, sehingga dapat menanggulangi, menolong, dan menyertai setiap langkah hidup kami. Kami berdoa buat para pendengar RRI Setiawan, di mana mereka berada, biarlah melalui sabda firman-Mu ini dapat memberikan kekuatan, kemampuan di saat kami menghadapi masalah. Kami rindu ya Tuhan, Roh Allah bekerja, Roh Kudus ada, sehingga kami boleh diberi kekuatan, sehingga di dalam kehidupan kami di tengah-tengah ini, senantiasa boleh menjadi terang dan garam. Urapi setiap kami, dan kiranya sarana-prasarana yang ada, kiranya Tuhan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bahwa di era modern ini, kita terbiasa dengan solusi instan dan canggih. Kalau kita perlu makan, sekarang ini tinggal kita telepon saja pakai GoFood gitu ya. Langsung beberapa menit itu. Nah, ketika kita menghadapi masalah kesehatan atau masalah finansial, atau keluarga, kita mencari cara terbaik menurut standar. Ya teman-teman saya ini, kadang-kadang saya juga terenyuh, tidak salah, tidak apa, melakukan apapun, saat ini mengalami apa, feng shui ya, mengalami kelumpuhan, mengalami stroke, kemudian teman-teman saya yang mengalami itu langsung menyalahkan Tuhan, menghakimi Tuhan. Nah, ini dosa apa, ini saya salah apa. Nah, banyak orang yang langsung menghakimi Tuhan, yang menghakimi Allah. Allah itu tidak adil, begitu. Nah, saya mau menunjukkan salah satu orang yang memiliki jabatan tinggi, dia panglima yang ada dalam kerajaan itu, tetapi dia punya masalah. Bukankah dia memiliki jabatan kuat yang terhormat, namun dia punya masalah yang tersembunyinya itu penyakit dusta. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya ingin berbagi rasa, berbagi firman Tuhan ini kepada kita. Nah, kisah Naaman mengingatkan bahwa pemulihan sejati dari Tuhan seringkali datang, ya, tidak datang lewat skenario yang kita bayangkan, melainkan melewati ketaatan yang sederhana dan yang tuntas. Saudara-saudara, maka judul renungan kita adalah ketaatan yang menyembuhkan. Bagaimana seorang panglima, dia memiliki kusta, maka dia rasanya agak malu dan lain sebagainya. Namun saya mau mengatakan kepada kita, kalau saudara status apapun yang saudara sandang, satu hal kita mau belajar seperti Naaman. Coba Naaman dikatakan ayat 1 adalah panglima. Kemudian ayat 2 ada pelayan yang seorang gadis. Nah, gadis itu, gadis tawanan, ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Seorang ART, seorang asisten, seorang pembantu rumah tangga memberitahukan kepada nyonyanya satu berita yang baik, bahwa di Samaria itu ada seorang nabi yang luar biasa yang dapat menyembuhkan. Dan berita ini disampaikan, dan nyonyanya Aman memberitahu kepada Naaman. Nah, saya mau mengatakan kepada kita sekalian pada pagi hari ini, walaupun Naaman memiliki jabatan yang tinggi, namun dia mendengarkan seorang ART, dia taat. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita tidak lagi menjaga gengsi kita. Kita tidak lagi menjaga jaim kita, jaga image kita. Dan juga kita harus memiliki ekspektasi pribadi. Kalau saudara merenungkan ayat 1 sampai ayat 2, ada hal-hal yang krusial yang harus dilakukan. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Naaman. Naaman adalah seorang yang sukses, yang punya status dan punya posisi tinggi. Tapi yang memiliki kusta, masalah tersembunyi yang tidak bisa diselesaikan. Kusta itu di Yaman atau di kalangan orang Israel, itu adalah penyakit atau orang yang sudah termarginalkan, orang yang terpinggirkan, orang yang disisihkan, bahkan itu harus di luar kemah suci. Manakala orang kusta ini tidak terlihat ketika melewati kerumunan, namun saya mau melihat dia seorang panglima yang memiliki kekuasaan, dia mau datang. Terbukti itu di dalam ayat 11. Ya, saya akan merangkumkan supaya ini waktunya lebih singkat, saudara. Untuk penghalang ketaatan adalah Naaman ingin Elisa keluar menyambutnya dan melakukan ritual yang megah. Itu pola pikir Naaman sebagai orang duniawi. Namun seringkali kita enggan taat. Bukankah seorang jabat itu minta dihormati? Tatkala sudah pergi datang ke Nabi Elisa, justru tidak di luar ekspektasi, di luar rencana dia. Mengapa tidak menyambut dengan tetap gembira? Tetapi justru Elisa mengatakan demikian, Naaman disuruh mandi di sungai Yordan. Kemudian gengsinya ini muncul, saudara. Naaman merasa sungai Yordan kotor dan buruk. Bukankah banyak sungai-sungai di Israel itu yang bersih-bersih, yang jernih? Dalam ayat 12. Namun kalau kita mau melihat bagaimana ketaatan seseorang terhadap perintah yang sederhana, Kas pasal 12 ayat 10 mengatakan barang siapa melakukan dengan setiap maka akan diberikan perkara-perkara yang besar. Naaman diuji untuk mandi di sungai Yordan, tetapi dia melakukannya, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita mau merelasikan di era sekarang ini, seperti menolak nasihat firman karena merasa itu terlalu keren, terlalu tidak berfaedah. Nah, Naaman dengan dia mandi di sungai Yordan. Nah, nanti ini Pendeta Ali Matesa kemudian mandi ke sungai Yordan di sana. Ya, mana di tempat Tuhan Yesus di sana. Nah, ada kuasa dengan ketaatan yang sederhana. Naaman taat dan dia disembuhkan, diberikan. Itu yang pertama, saudara. Mengapa demikian? Yang kedua adalah ketaatan yang tuntas membawa kemuliaan total. Walaupun perkara kecil, kalau sudah taat, maka ada perubahan yang signifikan. Proses ketaatan dalam ayat 13. Naaman mau mendengarkan ayatnya dan turun ke sungai Yordan. Dan dia memendamkan diri. Ia berhenti di celupan ke-6. Ia tidak akan sembuh. Ketaatan butuh ketaatan. Harus ada konsisten. Dan ayat yang ketujuh dia pemulihan. Saudara-saudara, keajaiban itu bukan dari perkara-perkara besar. Pemulihan itu melalui dari perkara kecil. Nah, apa itu dampak pemulihan dari yang dilakukan dan dirasakan oleh Naaman? Ayat 11 dikatakan seperti kulit anak kecil. Ada satu perubahan yang signifikan. Kalau tadinya seluruh tubuhnya kena penyakit, dengan ketaatan dia mandi. Dengan mendengarkan suara dari seorang, dia taat, dia dapat pemulihan. Nah, ini apa pelajaran secara rohani, saudara? Secara rohani adalah hatinya dipulihkan. Dia bertobat dan mengakui bahwa hanya Tuhan Allah yang hidup. Walaupun dengan simpel, dengan sederhana, maka Naaman melakukan dengan baik dan dia mendapatkan satu totalitas pemulihan dalam hidupnya. Nah, apa untuk masa kini? Pemulihan dari Tuhan bukan hanya menyelesaikan masalah kita yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, secara fisik atau secara finansial. Akan tetapi Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terpenting, saudara. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana doa kita? Bagaimana kita membaca firman Tuhan? Dan kita terus lakukan dalam sikap kita kepada orang lain. Mengasihi sesama kita. Mengasihi orang lain. Peduli. Care. Oleh sebab itu, para pendengar RRI Pro 1 pun ketaatan yang setengah-setengah tidak akan menghasilkan pemulihan yang utuh. Tetapi Naaman, luar biasa. Walaupun dia seorang pejabat, dia mandi, memendamkan diri di sini. Dan ada pemulihan. Ketaatan yang sejati memberi pemulihan yang utuh. Yang ketiga, ada kontradiksi tatkala saudara membaca dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 27. Waspada terhadap ya nanti darah. Maaf, saya tidak menghakimi. Banyak orang yang saat ini pelayanan itu munafik, saudara. kelihatannya bagus di gereja, tatkala di kampus, tetapi kehidupan hari tidak lebih bagus, tidak seperti malaikat. Oleh sebab itu ayat 20-20 bukan orang luar saudara, melainkan pembantunya Elisa, bujangnya Elisa. Kalau saudara mau membaca dengan bahwa Nabi Elisa tatkala raja apa panglima Naaman, maka dia akan memberikan upeti, memberikan persembahan atau mahar saat ini. Namun Elisa itu menolak. Nah ini ada satu hal, bahwa bujangnya justru itu menginginkan. Maka saya mau mengatakan bagaimana dengan pacaran bujangnya si Elisa yang namanya Gehazi. Gehazi melihat pelayanan bukan sebagai anugerah, tapi melainkan kesempatan untuk mencari keuntungan materi. Nah, dia melihat kesempatan. Naaman mau memberikan persembahan, memberikan mahar, tapi Elisa tidak mau menerima. Bahkan dia yang menyekap dan menerimanya. Dia mengambilnya. Bukan haknya. Oleh sebab itu, saudara, dalam ayat 27. Namun dikatakan dalam ayat yang berikutnya, ia tidak taat pada prinsip Elisa dan memilih untuk berbohong demi perak dan pakaian. Nah, satu dosa kita adalah bohong seringkali, saudara. Ya, kita mau melakukan manipulasi, kita melakukan korupsi, itu dari kata akar kata bohong. Selalu bohong dan bohong. Kalau ibunya bohong, anaknya bohong. Itu anak berat, anak beranak itu, saudara. Namun saya mau mengatakan bukan masalah itu. Tetapi Gehazi sungguh-sungguh melakukan ketidaktaatan menjadi bagian dari Gehazi. Apa akibat ketidaktaatan itu? Kusta Naaman yang tadi sudah sembuh justru berpindah kepada Gehazi. Kalau bahasa kliniknya itu hukum karma. Jadi Naaman yang sakitnya masuk kepada Gehazi. Karena apa? Bukan masalah itu. Karena ketidaktaata dan keserakan merusak saksian dan mendatangkan konsekuensi yang buruk. Gehazi mengalami. Oleh sebab itu, saudara-saudara, para pendengar Pontianak, bahwa di tengah budaya saat ini, mari kita diingatkan menjaga kemurnian hati. Jangan sampai kita melayani atau ikut kegiatan rohani hanya demi mengejar keuntungan pribadi, mencari popularitas, mencari pemuasan diri. Tapi saya mau mengatakan pada pagi hari ini bahwa saudara taat dengan barang yang kecil, maka Tuhan akan memberikan hal yang besar. Apa yang menjadi perhatian kita? Nah, kita teruskan nanti. Saya serahkan kepada Pak Ali supaya bisa menambahi dari dua raja-raja pasal 5 ayat 1 sampai 20. Serahkan kepada Pak Ali Matius.
2: Oke, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut setelah satu pujian dan ada beberapa iklan. Silakan Pak Cherry.

0: Silakan dapat dilanjut, Pak Pendeta.
1: Silakan Pak Ali. Halo, Pak Ali kemana? Baik, saudara-saudara, bahwa pada pagi ini yang perlu kita renungkan di dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Jadi saya merangkum, yang pertama adalah kita harus menurunkan gengsi kita. Apapun atau saudara dan saya, harus kita menurunkan gengsi. Apa maksudnya? Bahwa Naaman awalnya menolak. Ayo, silakan Pendeta Ali. Silakan, please.
2: Oke, Pak. Lanjut, Pak.
1: Naaman awalnya menolak mandi di Sungai Yordan karena merasa itu terlalu sederhana, terlalu ringan, dan tidak sesuai dengan statusnya sebagai panglima besar. Namun dia menurunkan gengsinya berat. Pasal itu status dan kebanggaan diri untuk menerima bagaimana cara Tuhan tidak sesuai ekspektasi. Pelajarannya adalah dan berkat sering datang kita tidak mengandalkan kehormatan dunia ditunduk pada dunia. Jadi itu yang pertama yang dilakukan. Dia setia dengan perkara yang kecil. Dia taat akan perintah, mendengarkan suara ART. Dan dia melakukan. Tatkala bertemu dengan Elisa, disuruh mandi di Sungai Yordan. Dia dalam pikirannya, dia hanya di Sungai Yordan ini. Dia taat. Dan hasilnya luar biasa. Satu dulu, silakan Pendeta Ali teruskan.
2: Oke, terima kasih Pak David. Ya, jadi yang menarik bagi kita pagi hari ini, pertama itu bagaimana menjadi saksi gitu ya. Salah satu, kalau kita melihat dua petunjuk, satu dari pembantu rumah tangga. Menurut saya Pak David penting sekali kita memiliki sahabat gitu ya, atau orang-orang terdekat. Bersyukur pembantunya itu orang Kristen, pembantunya orang beriman. Tanpa pembantu yang Kristen atau pembantu yang tidak beriman, mungkin tidak ada petunjuk. Jadi kesembuhan Naaman itu yang pertama itu, karena dia dapat informasi, maka penting sekali saudara petunjuk awal. Dalam kesulitan kehidupan kita, memiliki orang yang mengarahkan itu sangat penting. Nah yang kedua, saya melihat pengawalnya gitu kan. Kan Naaman kan agak bersungut-sungut gitu ya. Kenapa harus di Sungai Yordan? Bukankah di tempat saya sungai lebih besar? Bukankah di tempat saya itu kalau cuma datang untuk mandi, ya kenapa? Kan kalau nggak salah saya itu dia tidak ketemu sama Elisa. Dia hanya malah dia berpikir Elisa tuh menggerak-gerakkan tangannya dan menumpangkan tangannya. Dia berpikir Elisa itu mungkin berikan obat, racikan, pil apa gitu kan. Nah, tapi Elisa tidak melakukan seperti apa yang dia bayangkan. Nah, tetapi justru Elisa meminta mandi Sungai Yordan. Pertama kan dia protes. Tetapi ada pengawalnya gitu ya. Ada asistennya yang bilang, loh kan syaratnya gak susah. Kamu tinggal mandi aja. Setelah mandi, ya nanti kamu sembuh. Nah, penting sekali menurut saya kalau orang lagi salah sesat berpikir, salah konsep, penting sekali ada orang yang meluruskannya. Bayangkan kalau dia emosi, gak ketemu sama Elisa, terus dia pulang ngambek, emosional gitu kan. Nah, maka selain dari perketaatan, penting sekali kerendahan hati. Mau mendengar nasihat dari orang lain gitu kan. Nah mungkin Pak David bisa kembangkan bagaimana sih bagian ini salah satu faktor membuat dia sembuh. Silakan Pak.
1: Iya. Puji Tuhan. Jadi memang di saya sudah sampaikan bahwa yang perempuan yang tinggal di keluarganya Naaman itu adalah orang Samaria, dan dia memberitahukan kepada nyonyanya. Nyonya itu loh, di Samaria itu ada seorang nabi. Kemudian juga nyonyanya itu memberitahukan kepada Naaman, tuanku pergi ke sana. Nah, ekspektasinya, pikirannya itu tatkala dia sudah nyurati, rajanya sudah menyurati kepada raja di Samaria, itu seakan-akan ada satu apa namanya penyambutan yang luar biasa. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Ali, kemungkinan juga dia diolesi minyak, harus dijambi-jambi, dijamah dan sebagainya. Tetapi justru perintah itu, apa yang dipikirkan oleh Naaman tidak terjadi. Justru dikasih pesan. Pesannya suruh mandi di sungai. Bahkan kalau di tempatnya si Naaman itu ada sungai-sungai yang bagus. Kemudian Elisa menyuruh seorang suruhannya, ini disuruh. Dikatakan, pergilah mandi 7 kali dalam, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Memang ada 2 aspek, sembuh dengan tahir. Sembuh itu untuk jasmani yang kelihatan, tahir itu untuk hati. Nah, tetapi tadi disampaikan mengapa demikian. Naaman gusar. Naaman bersungut-sungut. Aku sangka, lah ini sangkanya dia ini, praduga pikirannya si Naaman. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di arah tempat, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit. Kemudian juga dia bersungut-sungut mengatakan demikian ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, itu di Damaskus ya saat ini, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian dia berpaling iya dan pergi. Dia bersungut-sungut, namun tadi disampaikan ada pengawal-pengawalnya yang memberikan satu nasihat yang baik. Tetapi pegawai-pegawainya datang adanya, Bapak atau Panglima, Komandan, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah, ini memang perlu ada sohib, perlu ada teman, saudara, teman dekat yang dapat dipercaya, yang memberitahukan, ayo lakukan. Dan ini sudah dilakukan, ada 2 kan tadi, hadis ART dan panglimanya. Nah, hati itu digoyangkan bukan dari perintah raja, bukan dari perintah pejabat tinggi, tetapi hati itu perlu ada kerendahan hati. Nah, Naaman melakukan hal itu. Ayat 14 dikatakan, maka memenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Jadi dua-duanya tuntas dengan setia. Oleh sebab itu saya mau mengatakan tidak Ali, Naaman tidak sembuh, tetapi harus mengikuti perintah penuh 7 kali. Perintah Tuhan jangan dipotong. Perintah Tuhan jangan dimanipulasi. Perintah Tuhan harus tuntas-tas dilakukan dengan baik-baiknya. Nah, itu akan menunjukkan ketaatan yang setengah hati. Tidak menghasilkan kuasa penuh dari itu. Seringkali bukankah kita melakukan separuh-separuh dari perintah Tuhan. Kita tidak all out. Kita tidak sepenuh hati dengan kerendahan hati kita untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau itu hanya setengah-setengah, maka itu akan sia-sia. Tetapi Naaman memberikan contoh kepada kita. Naaman melakukan dengan setia, dengan tuntas melakukan apa yang diperintah. Oleh sebab itu, pelajaran pada pagi hari, saya ingin mengatakan, taat sampai tuntas berarti meski terasa berulang berkena atau tidak masuk akal, namun berkat datang pada taatan yang lengkap. Bukankah saudara saat ini mengalami masalah? Saudara teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Bahkan juga latah mengucapkan Allah tidak adil. Tapi mari dengan renungan kita pada pagi hari ini. Apakah ketaatanmu berdasarkan hati yang penuh? Maukah saudara melakukan ketaatan dengan penuh? Karena otoritas Tuhan itu laku bagi kita kata-kata kita dan bergantung kepada Dia. Itu satu pelajaran yang kita terima, Pendeta Ali, sebelum kita menginjak kepada bagaimana kita menjaga kemuliaan. Akan Pendeta Ali.
2: Ya, menarik. Ketaatan Haman membawa kesembuhan. Ketidaktaatan Gehazi membawa memindahkan penyakit, itu ya. Memang yang saya lihat menarik sekali itu adalah Tuhan, kenapa sih, kan pertanyaannya ya, kenapa sih Tuhan menggunakan cara seperti itu? Satu, tidak ketemu langsung sama Elisa. Mungkin saya belajar di pertama supaya kita tidak kultus individu. Kita sering berpikir kalau saya mau disembuhkan ditumpang tangan Pendeta A, diurapi Pendeta B. Kita sering melihat sumber kesembuhan itu manusia. Padahal sebenarnya manusia itu hanya media saja. Nah, sesungguhnya sang penyembuh itu adalah Tuhan sendiri. Nah, pelajaran yang kedua saya belajar tadi, supaya rendah hati. Kan dia kan panglima hebat ya, punya kuasa, punya kedudukan, mungkin tiap hari merintah-merintah. Yang namanya panglima, di bawahnya banyak jenderal, kapten pasukan, ya. Tetapi suatu saat, di satu titik, dia hanya membutuhkan turun ke sungai dan nyelam 7 kali. Nah, jadi kerendahan hati Tuhan terkadang mungkin ya, kasih penyakit sama kita supaya apa? Supaya kita rendah hati. Panglima Naaman ini gak ada kurangnya. Tetapi satu aja, Tuhan izinkan sakit penyakit supaya dia merendahkan diri. Dan dia, kenapa gak mandi 1 kali gitu ya? Kenapa gak 5 kali? Kok 7 kali? Ya barangkali kesembuhan itu proses. Barangkali kita mau 7 kali diproses baru sembuh. Sering orang kalau sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali berhenti. Tuhan katakan mungkin kamu harus mengampuni 7 kali gitu kan, dia baru sembuh. Nah, saya melihat 3 hal ini. Silakan lanjut Pak David.
1: Iya. Titik balik seseorang itu karena ketidaktaatan. Kalau sudah di zona nyaman, maka yang ketiga itu harus menjaga kemurnian hati. Nah, itu digambarkan oleh bujangnya, pembantunya Elisa. Coba kita melihat dari ayat yang berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi. Ya, ini pikirannya langsung. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima pertemuan. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Saudara, jadi ini kontras dengan apa yang tadi kan Pak Ali sudah mengatakan supaya tidak ada kultus individu. Ya. Karena Elisa adalah sebagai sarana, sebagai nabi, bukan sebagai yang membawa otoritas. Namun disalahsangkakan oleh Tuhan, Tuanku sudah menyembuhkan Nabi Naaman, tidak memberi pikiran dia itu serakah. Dia mau menerima dan memutarbalikkan fakta. Oleh sebab itu Naaman datang berlari dan dia meminta apa yang akan dipersembahkan oleh Naaman kepada Elisa. Kemudian tatkala Gehazi menerima, mengambil pakaian, mengambil beberapa barang yang ada, kemudian pulang dan ditanya oleh Gehazi, dari mana kamu? Oh enggak, saya tidak pergi kemana-mana. Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Sudah bohong, saudara. Karena dia mau kepentingan mendapatkan apa kepakaian dan kemudian kata Elisa di ayat 2, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, tapi budak-budak lagi. Nah ini satu kata yang terakhir dari Nabi Elisa. Ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti saat. Aduh. Itu beranak pinak itu. Tatkala kebohongan. Dia divan, dia tidak melakukan, justru melakukan. Dia menerima barang-barang kesembuhan. Maka Nabi Elisa berkata bahwa apa kusta yang ada di dalam Gehazi, tidak hanya Gehazi, tetapi keturunannya, keturunannya mendapatkan. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada kemurnian hati berarti tetap murni, bukan karena uang, status atau keuntungan pribadi, melainkan karena kasih Tuhan yang menjadi jaminan kita untuk melayani tetap setia dan tidak mendapatkan seperti Gehazi. Oleh sebab itu Pak Ali, saya akan memberikan bahwa pelajaran hari ini, hati yang murni dari kompromi, dari kebohongan dan keserakahan yang bisa menghancurkan hidup rohani kita. Tidak hanya kita, tetapi anak cucu mendapatkan. Itu silakan Pak Ali, silakan, masih ada waktu beberapa menit.
2: Ya, sebelum Pak David simpulkan, saya mendapatkan closing bagian terakhir yang menarik. Naaman berkata begini, ayat 15, sekarang aku tahu tidak ada Allah kecuali di Israel. Mungkin tujuannya sebenarnya segala hal yang Tuhan buat itu supaya apa? Agar kita mengenal siapa sang penyembuh sejati. Supaya kita mengenal Tuhan. Tujuan Tuhan menyembuhkan kita supaya kita semakin mengenal Dia. Tujuan Tuhan menyembuhkan Naaman supaya Naaman bilang bukan Elia, bukan Elisa sang penyembuh, tapi Tuhan sang penyembuh. Jadi tujuan Tuhan mengubah kehidupan kita, memberkati kita, supaya kita mengenal Tuhan sumber berkat, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhanlah subjek, ya, bukan Tuhan objek penelitian. Nah, supaya engkau mengenal Allah Israel. Demikian Pak David, silakan disimpulkan, dan doa penutup yang masih 5 menit.
1: Ya baik, jadi kisah ini memang saya terus merenungkan, sudah Bapak Ibu sekalian. 3 hari yang lalu saya seakan-akan kaki saya yang sebelah kanan, saya mengalami seperti itu, tapi mulut saya beginikan, saudara. Bukankah ini harus menjadi bagian dalam hidup saya? Mengapa saya harus menderita penyakit seperti ini? Kemudian saya berdoa dan Tuhan menyembuhkan. Dan saya dapatkan informasi ada teman kita juga yang lumpuh, kaki sebelah kanan tidak bisa digerakkan motoriknya. Kemudian saya datang kepada orang ini. Aduh saudara, berbanding terbalik. Anak Tuhan, dia mengatakan apa salah saya, apa dosa saya. kurang apa saya? Mengapa saya mengalami penderitaan seperti ini? Saya katakan kepada orang itu, bro, saudara tahu maksud Tuhan. Kita tidak boleh mengutuk. Saudara mungkin kecewa. Tetapi saya mau mengatakan, mari kita taat dengan perkara-perkara yang kecil. Dia masih mengatakan, anak saya yang masih muda mendapatkan diabetes. Bagaimana masa depannya? Dia seakan-akan ditarela. Dia menyalahkan Tuhan. Mengapa segala penyakit ditimpakan pada keluarga mereka? Tapi satu hal saya belajar dari Naaman. Naaman sebagai seorang pahlawan. Kaget itu susah, saudara. Mengalami kelemahan itu. Waduh, susah sekali. Tetapi saya mengatakan bahwa ada kuasa yang tersembunyi tatkala kita menghadapi, kita bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan dalam pelajaran dua raja-raja pasal ini. Kisah ini mengajarkan bahwa mujizat bukan hanya soal kuasa, tetapi juga sikap hati kita. Hati kita yang rendah, hati kita yang humble, yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Rendah hati dan taat penuh, dan menjaga kemuliaan hati kita adalah kunci untuk mengalami berkat Tuhan dan tanpa kehilangan integritas. Mari pada hari ini kenalilah siapa Yahweh itu. Siapa Allah sang pencipta langit dan bumi. Apakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus mengasihi kita, menjamah kita, bukan karena saudara kuat dan gagah dan memiliki kuasa, tetapi Tuhan mau melihat. Serahkan hati saudara, hidup saudara kepada Tuhan. Karena dari itulah saya mengalami saudara kaki. Berapa hari ini? Tapi saya datang kepada Tuhan. Serahkan kita, Pak Ali atau saya yang berdoa.
2: Pak Ali.
1: Ya Tuhan, ya Allah. Kami boleh bersyukur memiliki Allah yang berkuasa, yang memiliki otoritas, yang juga memiliki mujizat. Di saat kami merasakan hati kami kecewa kepada Engkau, ampunilah kami ya Tuhan, basuh kami dengan darah, supaya kami boleh melihat Engkau begitu luar biasa. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan, Allah yang mengerti hati setiap umat manusia. Kami belajar dari Naaman, ketaatan yang luar biasa, memberikan satu buah yang kesembuhan jasmani dan rohani. Kami mau, kami rindu para pendengar RRI di mana mereka berada, mendapatkan informasi dari kuasa. Ampuni ya Tuhan, dan juga berikan kesembuhan, berikan kekuatan dan kemampuan bagi sekalian yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama Engkau Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Putra, yang memberikan damai sejahtera bagi kami sekalian. Kami serahkan doa dan sembahyang kami, biarlah firman-Mu menjadi bagian di dalam makanan rohani kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan Mbak Cherry untuk dilanjutkan. Bless you.
0: Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk renungannya pagi hari ini. Semoga bisa jadi berkat bagi semua pendengar yang mendengarkan. Dan terima kasih Pak Pendeta untuk renungannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah.
2: Selamat hari Minggu.
1: Hari Minggu mulyate.
0: Sama-sama Pak Pendeta. Pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami masih akan hadirkan bagi Anda Warta Berita Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto perkuat koordinasi operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI AU.
2: Ini atas koordinasi Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena ada pengalutsista itu akan

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 6 September 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi pagi hari ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI AU. Berikut laporannya.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan operasi yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
5: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala BNPB meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Dalam peninjauan tersebut, BNPB mengapresiasi kekompakan seluruh unsur dalam penanganan karhutla, terutama di wilayah gambut. Berikut kita simak laporannya.
2: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan Sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
3: Saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dengan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ini selama 6 hari itu berarti 6 hektar. Berarti satu hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
2: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Rian Orson menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38.000 hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa sekitar 200 hektar lebih.
6: 200 hektar lebih lagi ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun dari 2.000 titik api tinggal 100 lebih titik api. Dan sekarang tinggal 50 titik api. Dan alhamdulillah ada beberapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder, dari TNI Polri, kemudian Manggarai APNI, kemudian Badan Penanggulangan Bencana daerah, juga pusat ya, kolaborasi semuanya dan turun.
2: Rian Orsan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.
0: Mendengar setelah lebih dari 50 hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan, puluhan relawan pemadam api di Pontianak dan Kuburaya mendapat dukungan tambahan untuk menjaga kondisi fisik. Rumah Zakat Kalimantan Barat membuka posko relawan dan menyalurkan booster kesehatan bagi para relawan yang tiap hari menghadapi asap dan api di lapangan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Rumah Zakat Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat Asrul Putra Nanda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
8: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan. Posko relawan ini niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
7: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
9: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api. Jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin kuat.
7: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan Damkar Karhutla yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
10: Masyarakat
7: ini baru pertama kali dapatkan
10: untuk pertama kali ini, satu kali ini.
7: Oke, ini ya.
10: Kalau bagi saya sih untuk di relawan ini suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, masyarakat yang lain juga apa macam kan.
7: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
11: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Pagi RRI Pontianak dan kita akan lanjutkan informasi pagi hari ini. Pelaku UMKM di Kalimantan Barat terus didorong beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dinilai mampu membantu pelaku usaha untuk membuat konten promosi secara lebih efektif. Kita simak laporannya.
2: Indosat mendorong pelaku UMKM di Kalimantan Barat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat promosi dan pemasaran produk di era digital. Pentingnya pemanfaatan teknologi tersebut mengemuka saat webinar nasional UMKM yang merupakan rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Pontianak kemarin. Head of Branch Indosat Pontianak Rivaldi Prasetyo mengatakan UMKM menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, banyak pelaku usaha telah mampu menghasilkan produk berkualitas, namun masih menghadapi tantangan dalam mempromosikan dan memasarkannya secara lebih luas.
12: Kita berikan pelatihan ringan, gitu ya. Pelatihan ringan bagaimana sih memulai membuat konten menggunakan AI, membuat material promosi menggunakan AI. Karena kami sadari salah satu challenge terbesar dari teman-teman UMKM itu adalah membuat konten, terutama props marketingnya. Nah, biasanya teman-teman UMKM itu jago membuat produk. Nah, cuman bingung cara memasarkannya, bingung cara membuat kontennya, membuat iklannya seperti apa. Nah,
2: kami... Untuk menjawab tantangan tersebut, Indosat mendorong pemanfaatan AI dalam pembuatan konten, materi promosi, hingga strategi pemasaran. Indosat juga menyediakan akses akun premium AI Gemini secara cuma-cuma bagi pelanggan IM3 dan 3. Serta merencanakan pembangunan AI Learning Center yang dapat dimanfaatkan UMKM, pelajar, dan masyarakat umum. Program pemberdayaan UMKM ini dilakukan melalui kolaborasi dengan PLUT Provinsi Kalbar, Dinas UMKM Provinsi Kalbar, Universitas Tanjung Pura, dan Dinas UMKM Kabupaten Kuburaya. Indosat berharap pemanfaatan AI dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membantu UMKM Kalbar naik kelas di tengah persaingan pasar digital. Harmanta Wilhelmus melaporkan. Kita maksimalkan keberadaan kita.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah Apriyani Rahayu menjadi satu-satunya tim ganda campuran yang mewakili Indonesia ke partai semifinal Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026 melawan pasangan dari Cina dengan sengit. Kita simak laporannya.
13: Bertanding di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak pada hari Sabtu, Dejan dan Apriyani berusaha memberikan perlawanan sejak awal pertandingan. Namun pasangan Cina mampu mengendalikan permainan dan mengamankan set pertama dengan skor 21-16. Memasuki set kedua, Dejan Apriani kembali berusaha mengejar ketertinggalan. Meski sempat memberikan tekanan kepada pasangan Cina, tapi mereka tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga akhirnya menutup pertandingan dengan skor 21-13 dan memastikan mendapatkan tiket ke partai final. Dejan mengakui hasil pertandingan belum sesuai dengan harapan mereka. Dejan menyebut dirinya dan Apriani telah berusaha semaksimal mungkin, namun sempat kehilangan fokus dalam beberapa momen sehingga membuat pertandingan mereka tidak dapat berkembang seperti yang diharapkan.
14: Hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, tapi kita sudah mencoba berusaha sebisa kita semaksimal mungkin, tapi memang hasilnya belum, dan tadi di permainan juga secara permainan tidak maksimal, permainannya tidak keluar karena mungkin kondisi juga mempengaruhi sebuah alasan seperti apa ya. Akhirnya fokusnya hilang-hilang.
13: Apriani mengatakan pola permainan pasangan Cina sebenarnya sudah mereka pelajari sebelum pertandingan. Namun kondisi pertandingan membuat fokus mereka naik turun sehingga sejumlah strategi yang telah disiapkan pun tidak dapat berjalan maksimal. Apriani juga mengapresiasi perjuangan pasangannya, yaitu Dejan, yang dinilai telah memberikan upaya terbaik sejak turnamen berlangsung.
15: Kalau pola permainan sebenarnya udah dilihat juga tadi pagi, soalnya memang balik lagi ya, bukan menjadikan alasan, tapi juga cukup jadi fokusnya jadi naik turun karena kondisi juga, apalagi dari sisi saya. Jadi saya juga terima kasih untuk Dejan karena dia mau upayain yang terbaik di lapangan, udah mati-matian dari kemarin sampai hari ini. Ya sekiranya ini bisa menjadi modal juga, dan saya juga harus terus belajar, saya dan Dejan, supaya lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya sih. Ya tadi sih udah cukup melihat dari pagi videonya mereka main.
13: Meski gagal melaju ke partai final, perjalanan Dejan dan Apriani di Pontianak memberikan catatan positif sebagai pasangan baru. Dalam turnamen yang mereka jalani, keduanya berhasil meraih gelar juara pada Polytron Pontianak International Challenge dan kemudian mencapai babak semifinal pada level Super 100. Dejan dan Apriani mengakhiri perjalanan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026 dengan capaian semifinal. Sementara pasangan Cina, Ma Xixiang dan Qin Huizi melanjutkan perjuangan ke partai final setelah menang 2 set langsung atas wakil Indonesia. Gulista Kisra melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Silakan laporan Anda.
17: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Ceri di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perkiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 6 September 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan adanya kekaburan udara akibat kabut asap. Kemudian siang hingga sore hari, dominan cuaca berawan yang diselimuti oleh kabut asap. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mentayang, Kapuas Hulu, Sambas, Singkawang, Sintang, dan Mempawah. Kemudian untuk malam hingga dini hari, dominan cuaca berawan yang masih diselimuti oleh kabut asap. Untuk hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sekadau, dan Melawi. Untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 2.683 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami himbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cher.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk laporan cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri.

Pendengar, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak. Setelah ini nanti kami akan hadirkan kembali kabar dari Kalbar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan terobosan baru. Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Saya Cherry Lubis di Pontianak. Kembali kami menghadirkan ke ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 6 September 2026, di mana Kabar dari Kalbar sendiri merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan saya tentunya tidak sendiri pendengar, pagi hari ini ada rekan-rekan saya juga di Sanggau, Sambas, dan Sintang. Kita sapa dulu, selamat pagi rekan-rekan.
3: Baik, selamat pagi.
4: Ya, Jari. Selamat pagi.
2: Jari. Selamat pagi. Ada Yeptro di Sintang, ada Jeki di Sanggau, dan Wahyu di Sambas. Selamat pagi rekan-rekan. Di sana bagaimana keadaannya pagi hari ini? Apakah asapnya masih tebal?
5: Halo, selamat pagi Cherry.
2: Halo.
3: Dari mana ini duluan?
2: Oh iya, lupa. Dari Sambas dulu deh, gimana nih Wahyu?
5: Hari ini tentunya lebih cerah dibanding dengan sebelumnya, tapi memang mataharinya masih merah.
2: Oke, baik.
5: Kalau gimana di kondisi asap di
2: Sanggau Sambas? Gimana nih, Jeki?
3: Kalau di Sanggau sama seperti apa yang disampaikan dari Sambas tadi begitu, namun dengan sedikit berkurang begitu untuk kabut asapnya, karena Sanggau ini kemarin ya itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat begitu, dan untuk lalu lintas pagi ini masih sepi gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Jeki. Kalau di Sintang sendiri bagaimana Yeptro?
4: Ya, kalau di Sintang sendiri memang kurang lebih dengan di daerah lainnya ya, karena memang beberapa hari terakhir juga udah sempat turun hujan juga, dan untuk kabut asapnya memang sedikit berkurang. Dan memang sudah sedikit cerah juga untuk di pagi ini, Cheryl, dan untuk aktivitas di khususnya di Jalan Yosef Pengurai Sintang ini memang cukup lengang juga ya di pagi ini.
2: Oke, baik, terima kasih Yeptro. Kalau di Pontianak sendiri pagi hari ini kembali tebal asapnya. Walaupun dua hari yang lalu itu sempat turun hujan yang intensitasnya cukup tinggi dan deras selama kurang lebih satu jaman, tapi besoknya tebal dan hari ini makin tebal lagi ternyata. Dan kualitas udara sendiri di Pontianak menunjukkan kalau berdasarkan dari IQR ini 770 kategori berbahaya. Jadi pendengar dan pemirsa yang mau keluar-keluar jangan lupa untuk pakai masker. Kalau untuk lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sendiri terpantau masih sepi dan kosong pagi hari ini. Kita akan beralih langsung mendengar ke informasi pertama dari Pontianak. Kepala BNPB perkuat koordinasi pelaksanaan OMC. Jadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto ini terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI AU. Usai mengikuti briefing persiapan, OMC bersama dengan Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalbar Rianorsan, dan Lanut Supadiop Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadiop Sabtu pagi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya ini sangat membantu untuk pemulihan kondisi cuaca di Kalimantan Barat sendiri, meski memang jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan, dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun nantinya bisa semakin deras. Dalam waktu dekat juga akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Maka dengan didatangkannya satu pesawat lagi, ini sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, kemudian pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan pesawat lagi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan, pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif, terutama dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, karena untuk penyemaian garam ini sendiri dilakukan sampai malam hari, untuk pelaksanaan OMC dilakukannya pada sore dan malam hari. Dan Lanut menjelaskan, untuk mendukung penanganan karhutla, saat ini juga sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau, di mana Bupati Sanggau dukung sanksi perusahaan yang terlibat karhutla. Selengkapnya silakan Jeki.
3: Baik, terima kasih untuk cari untuk informasi pertama dari Sanggau ini. Memang terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung langkah pemerintah pusat membekukan izin 2 perusahaan HTI yang terlibat karhutla di Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga menyampaikan pembekuan izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dan selain itu, meski dikenai sanksi, sambungnya perusahaan tetap diminta bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya. Ia menambahkan Pemda Sanggau akan membantu kesungguhan perusahaan dalam menangani persoalan karhutla hingga tuntas. Dan selain itu, ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mengamankan wilayah dan aktivitas korporasi di daerah. Menurutnya, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan perlu mengikuti pembinaan pemerintah daerah. Selain itu juga, ia meminta seluruh perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah kerja masing-masing, terutama di tengah kondisi rawan karhutla. Ia juga mengingatkan perusahaan tidak melakukan pembakaran maupun perluasan areal yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian informasi pertama dari Sanggau. Kembali ke Jerry.
2: Baik, terima kasih rekan Jeki untuk informasi pertama dari Sanggau. Kita beralih ke informasi dari Sambas terkait karhutla dan kualitas udara di Sambas. Selengkapnya silakan rekan Wahyu.
5: Baik, cari informasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas. Mulai dari pantauan saya sendiri, untuk kualitas udara memang masih terpantau sangat tidak sehat ya, terutama di pagi hari, kemudian menjadi tidak sehat di sore dan malam hari. Kalau misalnya dari pantauan kasat mata, terutama di Sambas Kota, memang asap karhutla sedikit berkurang dibanding dengan beberapa hari sebelumnya yang memang memiliki kualitas yang sangat tidak sehat. Kalau misalnya untuk di Kabupaten Sambas, kondisi asapnya walaupun masih ada, tapi paling tidak informasi yang kami dapatkan selama satu hari atau kemarin ini tidak ada tambahan titik baru atau yang terdeteksi, karena memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas bersama dengan tim gabungan juga sudah berjalan optimal dan senantiasa dimaksimalkan, baik itu siang sampai dengan malam, terutama tim gabungan dari TNI Polri yang beribaku sampai di lapisan paling bawah dari Polres, Kodim, kemudian Polsek, dan juga Koramil yang turun tangan. Salah satunya adalah upaya penghadiran water ground check-in ya, atau pengecekan titik air yang ada di Kabupaten Sambas, karena memang beberapa titik kebakaran kondisi air bersih juga menjadi hambatan. Jadi Kapolres Sambas bersama dengan Kodim membawa ini ground water detector yang memang dalam kegiatan sudah dilakukan uji coba di Makodim Sambas kemarin, dan memang untuk memastikan perangkat ini dalam kondisi siap digunakan untuk mendeteksi indikasi keberadaan sumber air di bawah permukaan tanah. Jadi dia bisa mengecek di mana-mana titik air. Ini sudah dilakukan kemarin di Sajingan Besar. Sementara itu untuk titik api baru yang dapat kami informasikan di 3 hari lalu itu ada titik baru dan juga titik pemadaman di Kecamatan Tekarang, kemudian Kecamatan Tebas, serta Kecamatan Teluk Kramat yang memang sudah dideteksi lebih awal. Upaya yang lain dilakukan oleh tim gabungan adalah tetap melakukan penyiraman terutama di area-area yang sudah dilakukan pemadaman untuk tentunya meredam titik api baru atau mungkin timbulnya tadi api di titik yang lama. Jadi walaupun sudah mati apinya itu tetap dilakukan pemantauan oleh tim gabungan yang ada di Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan ini segera membaik. Sementara itu titik hujan belum terjadi di Kabupaten Sambas dibanding dengan kabupaten kota yang lain seperti Pontianak, Sanggau, Sintang. Di Kabupaten Sambas belum ada. Kalau misalnya dari pantauan BMKG akan terjadi pada tanggal 7 dan juga sampai dengan tanggal 8. Mudah-mudahan turun hujan. Jerry.
2: Amin. Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Semoga Sambas juga ketularan ya, bisa turun hujan dan semuanya bisa mereda biar udara kita juga bisa segar lagi. Kita akan beralih ke informasi berikutnya, masih seputar karhutla dan kabut asap di pendengar sepertinya. Dari Sintang, BMKG menyatakan kualitas udara di Sintang tidak sehat hingga berbahaya. Selengkapnya silakan Yeptro.
4: Ya betul sekali rekan Ceri ya, dimana berdasarkan data dari BMKG pusat ini menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan juga Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat ini. Kepala BMKG Pusat, Teuku Faisal Fatani, juga mengatakan kondisi udara tidak sehat ini di berada wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawa. Sementara itu, Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, mengatakan pihaknya memang telah berupaya juga melakukan pencegahan dan juga edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini. Ya, Bupati Sintang juga menegaskan pihaknya memang juga telah melakukan langkah nyata ya secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri hingga pihak perusahaan perkebunan serta relawan. Sheryl.
2: Oke, baik. Terima kasih Yeptro untuk informasinya. Dan pendengar, kita akan jeda sejenak. Nanti kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 92,1 Pradua FM untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kita akan langsung ke informasi berikutnya. Kita akan ke Sintang terlebih dahulu, di mana karhutla ancam ekonomi, Bupati Sintang ajak pelaku usaha untuk turun tangan. Silakan Yep, terus lengkapnya.
1: Ya baik rekan Ceril, ini informasi sorotan kedua ya dari Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sintang. Keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha dinilai sangat krusial juga mengingat dampak bencana kabut asap secara langsung ya mengancam stabilitas ekonomi lokal. Bupati Sintang menegaskan bahwa masyarakat dan pelaku usaha tidak boleh bersikap egois atau merasa acuh karena menganggap area yang terbakar bukan kebun milik mereka. Ia juga memberikan contoh nyata bahwa ketika kebun masyarakat terbakar dan gagal panen, dampaknya akan merambat luas ke berbagai sektor usaha seperti agen sepeda motor hingga perusahaan pembiayaan atau leasing. Ya, selain ancaman ekonomi, dorongan partisipasi ini juga didasari oleh kondisi keterbatasan personel serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tim pemadam kebakaran atau damkar di lapangan. Untuk merealisasikan dukungan tersebut, Bupati juga menyebutkan bahwa para camat bersama jajaran Dinas Perdagangan dan Koperasi akan segera turun mendatangi para pelaku usaha guna menggalang partisipasi dan juga kolaborasi penanganan karhutla. Ya, sekian untuk sorotan kedua dari Sintacari.
0: Baik, terima kasih Yeptro. Selanjutnya kita dari ke Pontianak terlebih dahulu pendengar, di mana Rumah Zakat Kalimantan Barat ini memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat, Asrul Putrananda, mengatakan posko relawan ini didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan karhutla selama lebih dari 50 hari. Nah, melalui posko ini pendengar, masyarakat tentunya bisa menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Jadi bantuan yang disiapkan ini ada mulai dari vitamin, susu, makanan, sampai snack juga. Nah, pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat ini menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran. Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung tiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya juga nantinya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Nah, selain booster, pendengar, Rumah Zakat juga menyiapkan vitamin oral, kemudian susu, serta makanan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh para relawan selama bertugas. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls ini menjadi dukungan penting, terutama bagi relawan karhutla dan petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Itu dia tadi informasi sorotan kedua dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau. Ritual adat berbantan, tradisi suku Dayak untuk minta hujan. Informasi selengkapnya silakan Jackie.
2: Baik, terima kasih Ceri untuk informasi kedua dari Sanggau terkait dengan ritual adat berbantan. Ini dilakukan masyarakat adat Dayak Hibun dan pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari kearifan lokal untuk memohon turunnya hujan. Praktisi adat Dayak Hibun Marsianus Ludovicus Markus Mahidin Pudong ini mengatakan ritual adat berbantan ini merupakan tradisi yang dilakukan dengan doa dan niat. Selain itu, Marsianus juga menjelaskan ritual tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur adat sesuai ketentuan yang diwariskan leluhur. Ia menyebut pelaksanaan ritual juga menggunakan sejumlah perlengkapan adat sebagai bagian dari proses berbantan. Dan menurutnya ritual tersebut merupakan bentuk permohonan kepada leluhur agar hujan turun dan kemarau segera berakhir. Ia berharap hujan dapat membantu mengurangi risiko penyakit, bahaya kebakaran, dan dampak karhutla. Dan ia juga mengatakan pelaksanaan berbantan merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah dilakukan masyarakat sejak dahulu. dan menurutnya ritual tersebut menjadi cara masyarakat adat menyampaikan permohonan dengan tetap menjaga nilai-nilai adat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Jerry.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sambas. Pemkab Sambas panggil provider minta kabel fiber optik ditata. Informasi selengkapnya silakan Wahyu.
3: Benar sekali, rekan Jerry dari Kabupaten Sambas. Kita bergeser dari informasi kebakaran hutan dan lahan di mana pemerintah Kabupaten Sambas baru saja mengambil langkah tegas untuk merapikan carut marut pemasangan jaringan kabel fiber optik ya, atau kabel internet yang semeraut di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sambas, terutama di Sambas Kota. Pemasangan yang memang tidak beraturan tersebut dinilai merusak estetika kota sekaligus mengancam keselamatan pengguna jalan dan pekerja yang lain. Dan memang langkah penataan dan pengawasan ketat ini langsung dibahas oleh bersama dengan perwakilan perusahaan penyedia jasa internet ataupun provider, baik itu yang resmi, kemudian rumahan, serta instansi terkait dalam rapat koordinasi di ruang rapat reformasi birokrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas hari Jumat kemarin ya berarti. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika juga hadir dalam hal ini, Bapak Ariza Sunanda, yang menegaskan bahwa ekspansi infrastruktur telekomunikasi ini tidak boleh mengabaikan itu tadi standar keamanan dan kerapian daripada lingkungan. Dan ditambah lagi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Hadi Suseno juga menambahkan Pemkab Sambas akan melakukan menginventarisasi seluruh tiang dan bentangan kabel fiber optik yang telah beroperasi tanpa izin dan maupun menyalahi tata ruang yang ada di Kabupaten Sambas. Dan memang Pemkab Sambas sudah menegaskan penataan ini bukan bentuk dari pembatasan investasi komunikasi, tapi melainkan upaya penertiban tadi agar ruang publik tetap aman, kemudian rapi dan memang berfungsi optimal bagi warga. Karena memang biasanya fiber optik ini kan berada di tiang-tiang listrik milik perusahaan PLN dan itu biasanya semraut karena habis dipasang, ditambah lagi dan lain sebagainya. Kalau misal dari yang beredar semraut itu biasanya diakibatkan karena memang fiber optik ini jarang yang dipotong, jadi masih ada sisaan-sisaan itu yang gulungan-gulungan itu yang kemudian membuat semraut. Nah nanti peraturan-peraturan ini yang akan membuat ini lebih rapi lagi dan akan mendapat intervensi langsung dari pemerintah Kabupaten Sambas, Jerry.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Wahyu, dan itu dia tadi pendengar informasi di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Wahyu, Yeptro dan juga Jeki. Selamat bertugas kembali, sehat selalu ya, jaga kesehatan. Amin. Jangan lupa semangat untuk siarannya. Baik, pendengar demikian untuk Kabar dari Kalbar edisi 6 September 2026. Bagi Anda yang mungkin ketinggalan informasi terkininya bisa kembali menonton di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sampai jumpa di Kabar dari Kalbar edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar edisi hari ini 6 September 2026. Setelah itu nanti kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak dan sebuah lagu pendengar dari Itgitaf, Mungkin di Depan Buram, temani pagi Anda.

Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu.
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam.